0: Okey, kaban sampai mati. Dua pagi wai kita bakal selamang ke Stone. Kelain gaul kita Sarito, ngam gaul ko Daniel ba dua pagi wai hari 2.
1: Ya, hari 2 Sarito hari ke-12 moga kita udah nyingkang gaya bulan 5 ni Daniel. Nanti itulah tambah bagi darab semua saya ku bisi dalam 19 hari dah kini
0: ka gawai nah
1: kanu kita ngintu apa ngarami gawai daya kita ke pagi tu jadi maiwa bala ibu dia praktik ke badah por kami rumah panjang dia sudah tertua ah sidak ini ke petanak ke penganan ani ke berengkaya ke modern lagi udah berani yang ka bergerak ke ke
0: nutuk GP yang
1: untuk GP yang
0: sudah nah sudah lawan kini ngagak tua main tu dan sempat nah
1: sempat saya ku ya pama nanti nanti nyawa bekas aku ke aku nyawa bekas aku ya nanti lagi beram 2 minggu ya boleh masuk aku
0: hanya betul nanti tumu tadi tumu ke ngabas bubun
1: ya betul selalu ya nanti kalau tumu ngagak nah tu datai mai hari ya nanti ya kalau tumu digagak kelebih lagi nanti orang dari ngembuan nyawa lubang bakar aku tu kan contoh orang buka itu apa nanu kebak nanu kebak ke dini kejadi
0: okay. Yang kebuah topik kita ke Sarito bisi berkawal dengan orang gawai topik yang menyentuh nama utai ke di pendak kita jam ke dia tu yang tadi ngasuh kita nyak gidan ke ngintu hari gawai daya dia boleh hanya tadi ya Sarito 31 bulan malam tu ke ngintu hari gawai
1: kan tarik kemua lagi itu boleh apa nak berkenang kejadian nanti bakal kita ke bar radio di tu asal start aja kita ya berkongsi ke program atau ke info kawal ngau pengalami seperti gawai yang kira dari hari di diatur state government tahu kena dia diatur sekedar hari agensi-agensi ngau pengalami NGO yang aku bukai tiba aku dah semak main gawai speak aku contoh kena tahu sebut kawal ngau kita ke berkongsi ke berita bahawa pekit kumang aja dia medak ya sehari 6-7 lambar 6-7 itu WhatsApp datang medak ke minta kongsi ke kawal ngau program ke sida tu nang kiranya pilih community pilih rumah panjai tak punya pilih bagi menua nyau asai ke segi alu bekan tiap kalau sepak mihu nang gawai kita ne laban gawai ngau pergi kumang tu bakal ke nah ketika nya buat tu nak boleh lari tang ya ke majak jarang pakai keliang ah
0: ya
1: nama laki tu nanti usi sigat buka keliang gitu tapi ya
0: kalau klipernya don makai dina mesti
1: ya
0: namanya tadi pakai komen lu makai dina namanya tadi
1: nya sigi otomatis ya kan jadi bakal ke majak gagak ke pakai kumang ya orang nak makai dunga kan jadi pada spek aku tapi nya bakal dah trademark deh tang bisi ga sekedar pilih menua tu ba pernah aku buka contoh di bagi menurut kapin tidak salah aku sidak yang agak open bukan dina ada pernah orang mayu nyak pernah yang dah crowd yang mayu lagi datai banyak
0: nak pergi kumayang aja semua orang boleh datai ni boleh beli meja ada
1: ni boleh beli meja lalu apa kia tu ya okay, sebenarnya datai sebenarnya berjalai mantai ke diri nak kenyang lepas dadu saya ku dalam 2-3 hari mayu stage ya digagak deh ni mayu sidak tu tadi di asuh orang mantai pengandia diri udah pengandia diri pandai apa main asal udahnya dibinta mega aktif tanya botol menguji IQ test nyawa bakal
0: Miss World
1: nyawa bakal Miss World nyawa pernah aku nyawa ke Steve Fest ga hanya kira pernah kita evolusi ya lepas kita ukai ke kumang ya ke sembilan bajet ga mau entang kita bukai dan dia nemu nyata kaya kita
0: ya lepas di sukut pemajian ya tuan kita boleh mada sida ya boleh sido mana-mana
1: ya betul
0: ni ndak nanti nyawa kurang pemajian ya tadi nyawa bajet majik lagi ya
1: utai
0: di sidonya dah
1: ya ya
0: yang kebuahnya tadi kita yang dah boleh meda pemajiknya aja utai bukainya tadi patut dikira dikena milih kuma yang berserimai dengan rigawai itu
1: amai ni lepas dia bersebut kawal ngonya meh yang nanti iwaka yang berpanggai bersido gamang laku keperaguan tu hasil putih di sido saya datang majik nanti kena make up artis ke pandai kan kau
0: ya okay, terus kita tengok komen kita. Udah tu lagi komen dua tuan ke macam komen kita buat Facebook YFM Iban.
1: Terus lawat Facebook kami ke pagi tentang sebenarnya. Merindah peringat dulu tuan Neil.
0: Ngau lagu Arilio James, Mandai Begawai.

0: Marina Jara, Bojang Ulu Sungai.
1: Ulu Sungai pan ana main ikannya mai wai.
0: Nak ikan bajau genatnya ya tuan. Ikan terdempak yang segi semula jadi.
1: Semula jadi asli pun. Nanti bakal makan kabang. Segi kabangnya medempak ya nya orang madah nanti buka empurau kana mari menolu.
0: Kabangnya.
1: Semah si mamane si rupanya segi lagi makan kabangnya ko ya.
0: Kabang segi kabang kan kabang diprosesnya
1: nya kabang labuah. Kabang labuahnya. Kayak pun kabang.
0: Okey, topik doa pagi bagi tai pagi tu nama utai ke di pedak kita ngasuh kita nya tadi. Nah, sabar ramai. Gina nama ke begawai.
1: Nah, sama pagi ni pendengar kita Christopher Empari, pendengar ke terubah pagi tu. Nyadi utai ke ngasuh si sesengat nama ke gawai nya tu. Jam hari kita ke radio ke masang lagu gawai lu berinak beranda pasal gawai. Nak pasal aku tu nyukap gawai dia tahu ko ya.
0: Amat tuan kelimpah hari nya mega tuan nanti kita beli barang buat supermarket ni. Supermarket nya ni buah sebut kita bar dia nama masuk bulan 5 mainnya masa dan nambah lagu gawainya ngaso nak sabar ke gawai
1: aku ke lepas dia nyebutnya ni lebih si city hypermarket na jauh rumah kami dia
0: deh.
1: Bagi bulan 4 bulan namanya dengar aku dah lagu gawai ke hit tahunnya kemarin udah bunyi teng teng teng teng bunyi lagi bulan 4 tu asal ke lagi bisi amut raya hari raya aku kan main jenya 4 main berbalik
0: anda sabar-sabar hari bulan pengerindu tu tu dari Batu Nia tu kau ya di Batu Nia mambam gaya hari ya nanti udah bulan 5 kau ya udah ditebah lagu gawai 11 pemakai tu bakal pada atau ada itu lalu saya kenyamut gawai matuk ku ya ningang lagu pulai hari gawai semua bagi sedak ke jauh hari menua siti ni nya tadi tambah nama musim gawai nemu tengok ke lawa-lawa gawai megak ku ya tengok ke bala sedak kaban dari jauh banyak tadi dah engka nya baik ransiang maya gawai kini ku ya nya mai ku ya tadi nuju orang ke saya di sibu ngarau ke sini ngam meh.
1: Jadi sebab kawan kau lawak-lawak gawai tu nanti bad dempu dinel. Nama lawak sini cedis pedak di bari gawai.
0: Lulun.
1: Lulun ya?
0: Lulun manu manu lah sebahagiannya tadi babi itu. Kapo pedis boleh
1: dan betul.
0: Nanti bakal babi itu babi kita menua di lulun di lama ding lulun tu. Lama ding lulun daya-daya yang di lek kena api api
1: barak aja.
0: Baraknya jahal lek kena lama dan nyampak di malamnya. Ni ke nyamai tu nah. Kau lenyeng yang lemak nya tadi.
1: Amat.
0: Apo nya ke nyamai dah speak kon di lulun lah.
1: Di lulun yang ti bakal aku ni tu. Kenya aku dan dah atau gawai je aku mesti kemudah utai tu. Lepas ni start dari limit kemudah deh. Utai ke natanya pulut kita nya. Pulut aku puli kami menua dia. Udahnya babi kicap. Duitnya trademark gawai pun aku. Dini rumah panjai, dini menua tiki aku. Nato nak bisi puli ngau jani kicapnya. Jadi kaku dia tu. Asal aku muda duitnya di nah kurang tiki. Otomatik untuk aku gawai. Saja pun mainnya ukai ukai pegawai bari gawai.
0: Pegawai berjadi kutai apa semua.
1: Jadi kutai kutai tak merah bat pandai nah kurangnya. Pan asal aku main untuk aku tu tu mulai ke. Kena aku main gawai ke mainnya. Tang lain tak peringat kita ke Sikuto Interi Eri Meri. Baik ya, utai tengah suai automatik berundiang ke gawai. Lebih maya masak kena speaker aku ya. Lepas anda tu nak kurang maya jual speaker irit. Udahnya, maya maya promote speaker di pasang orang babelahnya. Tang penanggul dia tadi, maya ke gawai tu. Maya nyak gak kena ke lagu gawai hari Rambles waktu hari paginya tu kelemai ni ngah ada masang berluar ya.
0: Amat ne. Rambles magang-magang yang berlagu.
1: Nyak kena kedai lempuran les magang. Nyak namanya strategi. Strategi kena ya ngambil mood gawai.
0: Ya. Ngambil ke kita mansanya. Oh mana mak lagu Rambles terbaik mbak speaker tu ne.
1: Ramai main ti gawai masang lagu tu lah kok ya.
0: Lek meramles lagu berlama lama kita
1: tu. Hari paginya tu kelemai.
0: Ada yang orang buka lagu ramles berlama. Okey tu hari Juni Ben tu tuan. So pagi guys doa aku ya. Di Miri tu ya kena so gida namai ke ngintu gawai ku ya dengan lagu gawai tebah kita ibak radio. Dan ya tadi menda balakaban ngepost diri status bergagak ke kuih, ngagak supermarket, hingga gagak lagu gawai ku ya. Nasabah mereka pula gawai ku ya.
1: Ya aman. Tan itu teh ke majak jarang didengar kita itu tanir orang ya ke retu-retu enggak pernah jalannya. Suba tahu kepada setiap bilik ya, di rumah penyada bisa jadi enggak munyi orang ke tanah aja boleh
0: kan. Tutuk
1: enggak pernah jalan. Tan itu lapan yang kau kaku tu yang kau tanya si teh nyamai dibeli. Kedua nya kah teknologi orang agaknya nyamai. Lepas bisik pada aku sekedar tu ya nanti mereka tahu gak.
0: Nah,
1: mau dia butuh mineral ya.
0: Oh.
1: Tepuk ya pu utai
0: adunannya
1: dalamnya. Di tepuk sih lubang tanya lu. Main pica aja bakal nuang sos baganya. Bisik gak skill bukan nyanyi nak butuh lagi.
0: Oh, nanti suba amal teh lah kita. Ya agak hangat, ya perlu
1: amat. Pagi-pagi katindu apa nyo dari ngapa ini yang ini betul apa anak kuat deh anak dulu apa cogi katindu
0: aku. Nah ini kebengau bau namanya penganan yang tadi.
1: Iya, tang cetik ya baru-baru tabak baru pas hari kalinya. Lagi apa crispy lagi pun kuat.
0: Ya.
1: Segala saya kemeletop ya bermulut lalu memang kainya.
0: Nama di tanya tu, lalu simpan di batinnya ya, mesti tin tanya nya deh. Segi ngam amat ya, tin cuman nya. Ya segi dia lo kita nepok ya kelia suba.
1: Mau kelmanya ngai kenangi ke semuan. Tang dia tu amat terpedih mai mai tu. Ti suba mai tu mai orang ngai chip sel nyual tian cama nuaknya. Lalu ti biskut oleh jual Cina nya.
0: Ku mat mai nya.
1: Mau pulai dari nak beringku balas dari ibu mai pulai
0: mai tian kosong ni macam macam. Okey, ada lagi nampung baru macam topik ba dua pagi wai kita ke pagi tu kita berperinang dengan lagu Ari Tajuk Remawang. Sa tujuh
1: plus menit kami.

0: Okey, dua pagi wai. Nama ngasuh kita ke Gida, nama ke begawainya tadi. Nak sabar nama ke begawai.
1: Okey, selamat pagi ngagai. Bulan pengerindu peningkat kita hari Batu Niah. Pagi tu medah ke hari sidak Batu Niah benar mambam. Jadi inti ba yang pu datai aja bulan lima dah ditebah kurang lagu gawai bablas makin dah segi aset kap gawai aja medalam mati mansang ninggal lagu gawai pulai ninggal lagu gawai agai menua siti ninggal lagu gawai nanti uliah lagi kukap gawai pihak ku ya.
0: Okey, tu bisi hari ini sabai tutun. Selamat pagi yang guys dua ku ya di Serikai mana hari. Ti ke ngasuh ya gi dalam mat ke pulai gawai ku ya. Lebuh benda Facebook bala ke bisi ngap kit komeng. Lebuh ningal lagu ba lagu gawai ba radio ku ya. Si sesengir mati tu ke begulai ngau diri menyandi ku ya. Ke bertemu ngau diri serumah betundai Ibrami diri serumah lama udah nak ngau bertemu maya gawai ko ya.
1: Jadi sebut kawal ngau pikit kumang tadi ni le. Siti mega anti ba kumpul asai kita sigi dah. Benua pegawai maya lebuh maya orang becarut orang carut ke ba pemutus pikit kumang. Baru-baru dia tu bisi pernah ku dua tiga dah komen dah. Orang ke nganu juri. Oh nganyong bala rimpu kini ke jadi juri kenya. Udah ke juri nganyong manu sabuang rimpu. Bisi ga udah kini bodoh angangat ba media ramah kita. Jadi apa society kita ba masyarakat kita ibana pu hanya memunyi aku tiap kali maya pekit aku mang tu gaga ada nak carut rumah tiap tahun.
0: Namun aku pun nama kebuatan nyam tadi nama tiap kali musim kin kumang segi bisi nak setuju ke tu. Nak setuju ke tu. Lepas utai tu tadi ia dikira nak poin tu. Subjektif.
1: Utai ke subjektif bunyi kena ini tadi. Dan ni lepas Siti ya ba kumpul deh tadi deh. Yang ke ba mentality bahasa kita itu benar tu uliah nerima nanti jemaat tadi tu kalah. Aku tu kan jemaat baku mang aja. Bapak pikir lagu kejap meh. Ini aja tanya apanya tadi pikir lagunya ikas rumah panjang aja. Sama sila sebilia. Tang lebuh maya siku kalah mesti bisi aja komen mudah ketua tadi nada ya si. Laban yang ke dalam nyamnya ke society kita tu bedau untuk uliah nerima nanti kita tadi ukai rezeki kita. Tapi kita bedau datai bahas standard yang ke dekat kurang. Mesti kan kita tadi udah ngajunya mengadu sisinya. Alu mesti kan ngombai kita tu ya ke mana-mana.
0: Ya, alu nama kita lah tadi. Alu mah kita yang tadi ngiga alasan. Tu bola sikut tu. Tu kalau ngau sikut tu.
1: Ya.
0: Ini nak kebuah menang. Dan nanti kita menang tadi. Nadai ke kita ngiga alasan. Bola tu juri tu bola aku tu bola tu.
1: Nadai ke mantai ke sini ayo aku YB. Ini nak menang. Nadai ke madah kenya.
0: Ya, nadai ke madah kenya.
1: Maya menang baru mereka terima kasih agib tara. Maya kalah lagi ngarah ke juri. Lalu semua pagi mengagak gaya peningat kita ke sikotonya James Nu yang Arya Betuang ti baru aja pansut mata panas ti mancar pagi tu. Jadi ngasuh ati gida dekat gitu gawainya. Habis si eksperimen keterubahnya tadi ngagak tua cara kontena transparan. Ya ke bisi dia kena orang menjual air nyur bablah pasar dia. Jadi arti ya dia tahu utanya tadi kira tahu dah bas bubunya. Jadi udah mendak bubunya tahu bas asai ke kak nada hati itu kang itu gawai nanti uliah sana udah gitu pihak ya.
0: Transparent lah.
1: Tua transparent nih. Kena nemu asyik kena balangnya asyik.
0: Balang transparent ya.
1: Balang kena orang jual air ba maya rami ya.
0: Masa ke ngawak air nyol yang tiba dia. Okey, tu situ lagi tuan. Selamat pagi. Ayak batu ko ya. Topik cerita segi ngamat ko ya. Laban dah bulan lima. Yang dikira ke 19 hari dah gimana kita ke ngintu hari gawai.
1: Ya.
0: Okey, gawai mood yang majak gidan ko ya. Lalu asai nak sabar mat ke nganti penataya. Kati nak gidan deh kuya ya agak kita buat YFM tu nampak lagu gawai angkat segala ke semangat mood gawai buat YouTube buat media sosial kebukai kuya mayu megak posting hari gawai ngam megak lagu gawai tapi megak bisi orang yang tadi mai makai dina makai bija
1: dia sudah udah masa doang ke kad deh tu masa doang ke kad tiketnya ya kasih doang perinya bayar si kepala RM20 yuk ya. Nyob tagih keriset malas dak pagi
0: tau. Ini kan lagi meja tu bedau bayar yo.
1: Dan sebab ke ba sida kita ke Adina semua tu ya Ahmad mesti mengatau di pedah kita tu memaya sida kelebi lagi ba gerempuang tadi lain dari NGO atau ke ya baru RJC pintah cara mengandur pergi ke belanja ke lebih lagi dengan gerempuang atau dengan JKK entang anda enggak nanti baku deh anda enggak semua itu serta megang agak mainnya ngai lagi duit atau nyombe kena dina enggak bah nama kena itu gawai terimpu deh
0: oh iya bakal sida tuan rumah enggak megak pemanca sida ke ketua rumah bangsa nanti segi mayu ya sida ya dikangau ke makai meja
1: hanya enggak kau tadi
0: dia enggak gitu tu nyu sari sekali makai dina yang tadi nada lah ya
1: oh nyu kat tiap malam bukannya punya sebut kita nadai aja kau ni saja pun harga tiket meja sampai ke siku pala RM20 dan nadainya RM20 aja ya si ekstra adanya mutung kia amin ada 50 wah amin nadainya mutung kia kangawar ke atas
0: ni suara mas gak gitu
1: suara mas ni jahe na jahe 2-300 wah nyambe ya amin jahe ni aku berdua nyoba kemana ya
0: okay, okay, puan ngapa? Gede makai dina.
1: Ya aku, okay, gimana? Pama orang mula makai dina. 2 bulan aku ngadang dulu.
0: Oh, nah.
1: Okay, 2 bulan ni, orang mukon dua dulu. Dengan kengap orang ini.
0: Okay, kita terus memperindahkan sekali tu lagu kita dekat dengan ke Eagle Crown. Bagaimana di rumah panjai?
1: Kena mood gawai kita iba 2 pagi wah.
0: YFM.

0: Okey, topik dua pagi wai kita hari itu nama taikan ngasuh kita lagi dan nama nak sabarkan pegawai.
1: Ya, saya kan nanti boleh dia tahu terus kan ngacau tikai. Lalu kau berdara.
0: Kau berdara. Sorry itu. Kelebih lagi bukan sedar di Semenanjung tuan. Sedar ke jauh hanya tadi. Ya ke lama nak pulang gawai tuan. Baru tahun tu hanya tadi. Bisi boleh pemisi pulang gawai hanya tadi. Nak sabar mak sedar ke pulang gawai.
1: Lepas nak bisi bala aku kelebih lagi ke menua gawai Senanjung ni. Ya tu bisi dah 5 tahun dah nak pulang gawai.
0: Tahun tu pulang?
1: Tahun tu lepas munyi ku yang nyapan start ada tahun ni kemarin. Sekiranya dah ngetan kedua tiket.
0: Oh nah.
1: Penanggul ya ukai yang nak boleh pulang. Ya boleh pulang entang nak boleh pulang sampal.
0: Mayuah sedar ya.
1: Rakyat mayuah.
0: Tiba ke contoh lah. Siku aja anak. Siku bini, siku anak. 3 ikut anak. Tiket. 800 macam tu. Dah 500 kini. Dah 1,005.
1: Ya, kau dah.
0: Kalau Mansel, ya 3,000.
1: Dah 3,000 umbih kena je.
0: Bedau kena di Melayu taiba rumah panjangnya lagi.
1: Lepas Siti punya kaku deh. Nanti kita itu tadi hari luar. Tuan ni pun ada orang Senanjung dan orang gawak Senanjung kulis Senanjung ni. Kita ke di Tumpu. Hari baru gawak pasar pulai ke rumah panjang. Dia macam tak tagih orang. Anda madah sikit ke satu Jawanya. Dia nemu ibannya.
0: Ni pala korang.
1: Ni tak baik di hari Nyen
0: sana. Ni baik.
1: Mesti baik tak kau di hari Nyen. Mesti tak baik di hari Junggul.
0: Gak nyata juga. Jari puan kan eh. Maka tiba ke orang bahas Senanjung dan tentu orang ngarap ke mesti tak ada baik sedak ya.
1: Okey. Lalu banyak orangnya ke pulai lagi. Lari ke balas sidang. Gila merita.
0: Hari Rita Jaya tu tuan. Selamat pagi dengan sedua di Konti Kuya. Lebuh ke ninggal lagu gawai bab mall Kuya. Yang mana tu super mall. Engkau yang campur supermarket kau mall.
1: Combine. Dia tu tak ke combine ni ke serikat telkom pun yang boleh combine. Ya. Yang kanya supermarket dengan mall tu tadi combine. Jadi combine. Super mall.
0: Super mall. Sino ati ko ya. Aban benda gagak ke kuih tu ko ya tuan. Berkemas rumah pembedau nganti belanja manya tadi. Sino ka pulai ke menua ko ya ada ga langkau di menua dien sino ngenang bala ko dah ngejam pergi mai ko ya. Ya gagak ti laban bisi ane ucuk datai. Ta ngenang bala sida bukai nya tadi ya ke udah ada lagi mai ke dikira nya.
1: Aku lepas ni sebut kenyanya kadang-kadang mea gawai tu nyaut terkena gaya balai kedah ninggal kita ya. Kelebih lagi balai ya ke tuai-tuai soba. Lalu Siti tengah suah ku sinuk mamat ni al. Ya nya nyaut ngasih ke nyaut dirimpu ke tuai kamarnya. Pun nama tu nyaut ada nyaut mimet mega orang tuai gara aku. Arti ya dia penyu dah tuai. Jadi dah kita datai ba label umur Siti itu tadi deh. Siti challenge ba ku deh nyaut ngetan ke kita jumpa tu pengrami ke bisik ba menua kita. Laban kita tentu ya ngak lah gak jamah pengrami aku udah ngai kira dikombai ke ngai kira dan ada sila sana tu ditop dah deh nama penjadi bermenua sangai kita disebut orang bekerja deh di semak ke yang nak tatur ke menuanya ke situ challenge baku
0: amat generasi rebak kita dia tu tuan okay rebak BBNU lagi
1: okay
0: kita rebak BB remaja purba kita orang kengatur pengawal dia tu okay kita
1: datang makai bukan
0: kita
1: kita jadi pengabang dia tu
0: kita rebak orang kengatur rutai dia tu. Jadi sida rebak ke dudi-dudi atau ke ketua hari kita yang tadi. Nanti kita aja
1: ya. Ya. Lawan itu memang yang luar kita tadi ngiri yang atau ke ngepun ke stiti utai tak utai ke evolusi ba menua kita. Kita ukai bangsa ya ke bakal sebab me gawai tu kita datai nata nupi nyawa diri. Tak ketemu ngara rami ya dia tu nah. Nanti kita nak ngulu utai nak rami ngajadi ya, pihak ya.
0: Kita kan jadi pengulu dia tu. Hari Wesley Snap tu tuan. Gawai tu tu tahun tu nak tahu nanti tua kau ya.
1: Oh ya.
0: Dia tu macam-macam bahasa tua ni dia ke pengelan dia ngau creativity meh. Nya ke ngasuh gida amat ke pulai gawai kau ya. Kita ke nak nemu ngaga tu meli aja meh kau ya.
1: Betul.
0: Hari barang ke ngelan dia ngaga.
1: Tam sebab kawal ngau ai pengayu kita itu ke tua amnya tadi deh. Dia tu amai kita melanyo kelalu moyo macam evolusi ya meh. Ni ke kumbai orang tua kalaman sayi menya ni kumbai orang tua Rosel tua Apple tua jangan ada salah kita sai kagi evolusi tang siti kita Ndak tahu ndak bisi terima kita nyebat tua asal kita tua ya. Beraunya.
0: Ngai kena jadi terima petara lagi.
1: Ya,
0: nama tua itu lain dah saya ke petara kita dian.
1: Oh ndak kalau kan saya mau teh tu, mau teh pul-pul kena tu. Ama yang kena tua pul.
0: Ama punya kena tu, tua asalnya tadi. Lihat lah revolusi terbuka dan tua asalnya patut bisi.
1: Hanya atau ndak, nya mesti ke bisi ba kita kena nyak dulu de saduang kita gaya pengabang ke bukanya tahu dulu. Belakangnya lawan Siti ngami koran mutrek mang asal kita. Kita mesti ngeriang utai ke original. Tanda ke kita madah utainya tadi nak tahu evolusi.
0: Mm-hmm.
1: Evolusi ya sih di aswak tentang batang nya kemai urat nya patut jaga kita mamat. Tu kena mah tu minta mai munyi.
0: Maka wai bi dia jaga tu. Lihat tu.
1: Nya malam tu tenagi malam 31 lah. Nemu kita ya ke baru nya tahu lawan mimet mereka ku kelala mak nya ame. Nanti oleh ku beram tahun nya kemari bisa ge.
0: Ke tahun 2024 semua.
1: Oke, jadi kita ada tema pengujung tu, Neil.
0: Ya.
1: Terima kasih dari respon bala peningat kita. Nyak memunyi ku kita. Lepas tindak kita itu kerami ke perami kita. Lepas itu yang harap kena buka ini, ya.
0: Tentang, okay.
1: Siti je, lalau nge bala peningat. Rami-rami pun ini. Anak nyentuh orang ketawa ke pengrami kita. Arti yang kita rami, anak kita yang gahal.
0: Aman.
1: Ya. Aduh, nggak tahu orang muda kita ini. Ulah bapak ngomong kita ini.
0: Ya, jaga ulah kita ini. Kelbagi banyak kita yang udah mabuannya tadi.
1: Ya.
0: Okey, dekat aja dua pagi way kita pagi itu.
1: Jadi ya, bertemu baru kita bawa ke bukaan pukul 9 ngelayang nalama kita yang ngegaya Tasik Cina Selatan. Mending ke berita hari utama 9 sebelum kita play baru bawa Y 912.
0: Selamat pagi.
1: Bye-bye.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Sabitu, 12 Mei dalam tahun 1989. Sapit Kepala Menteri Sarawak, Dato' Alfred Jabuan Anumpang, madah ke Pemesai Reti ngumpul penerang, boleh digagah ke buah dikenak mansiak budaya Iban. Ia megah madah ketu boleh dikenak merti kengau sili agi, daya gaya peniau penghidup asal Iban, ngami ke boleh dipelajar ke bak sekolah kelebih agi bak main asal baka pantun, renung ngau timang. Ia megah merangsang bala kaban gerempuan pengajar di Iban, ngambil gangumpul lalu megah pangsiak berkawan mau cerita, tidak tampung hari mulut, nyingkam folklore, tinggumuan tingkat pelajar sosial dan akademik ketinggi. Batu megah ia minta semua penerang ke berkawal mau budaya Iban, tahu ditanya, dipinta hari bala tuai rebah bangsa, mau orang tuai ketahu benar luar boleh penemu ke bangsa itu. Kelimpah harinya, yang madah ke semua tuai rabat bangsa patut bergempung mengau perintah dikenak membujur ke penguat pemansang lalu ia ngaku megak ajak panjaku Iban bisinya di ke mata pelajar tambah bak sekolah tang agik mengayuh benar penimpang laban agik kurang nur boleh penerang serta ngarap ke pekaratu boleh diputar ngamik ke pemeruan jaku ngau budaya Iban boleh ditegi ke jentuk jemah ilang. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun di penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun padazan rusul.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menenang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar ido berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah nelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu.

0: Amaga, bisik penanggul, dan ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia, nak aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh, laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk ari YFM.
2: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang buat-buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mandah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bin Pulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
4: YFM, Segulai Sejalai.

Ya, yang tadi lagu Kedibai Sanziliana Baby Indo Kemayari lagu dikenak kita mungka Y19 kita bakal ke pagi tu peninga bak pagi hari 2 12 hari bulan 5 2026. Terima kasih ngan guys tonton James ngamaga Daniel Steven. Ya ku dah begulengo kita bak 2 pagi Y nyadi nangkan ke tu peninga bak Y19 kita begulengo aku Imelda Joni tok ke mail nyentuk ke pukul 12 tengah hari tu lagi peninga ya. Jadi ngarap ke berita kita mana magang pagi tu peninga, ngarap ke sama belak udah ngirup pagi pagi tu sebab kita ngerja pengawal bakal ke pagi tu peninga ya. Iki jadi ngarap kita nyangkanya agi benung ba rantau jalai kini jam ke dia tu nak ngira kini ke pejalai ke penunga kita peninga, ngarap ke sama belak berjimat berbaik ke kereta out. Pemakak yang kita nyangkanya baru aja datang sangkai bupis kini serta maga kita nyangkanya baru aja berengkah dekat ngepun ke pengawal baru aja masang komputer ba office kini peningah selamat berjalan ke pengawal ngagai kita semua. Pemakak kita ya ke benung di rumah jam ke dia tu peningah selamat mendeng ke kami ba YFM tentu ya frekuensi kita 101.3 FM ke pagi tu ya. Jadi bak jam ke cerubah tu peninga dia aku dekat berkunci ngau kita sekedar berita kebisi dibaca aku lalu bak jam kedua lagi pukul 10 pagi dia kita dekat berperindang ngau lagu-lagu pupu bangsa ke penudi 11.30 pagi tu lagi peninga mai kita mendiang ke program cerita tuai-tuai Iban bak tu suntik ke 28 sari tu bulai ngau Mr. Philip Langi bekerja mai tu sun program kita ungkup ia ke pagi tu bak Y9 12. Terus merenang kita pagi tu peninga ngau lagu Kedibai Heli penyayau semina bak nuan YFM segulai sejalai.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Kami suba na nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to pudan mu jadi kupurnya dui ge ya teluk manuak tu kuran besai 5 ringgit tu suba ku memarnya kemar du bisa ga kupu ke merah ni jot pakuyo tu apa apa nak ulah mayu mah nu nak anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba tunu ku jako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh penjaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tanya nak ya dia gemisik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
3: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Ya, lagu kedibai Josephine Jalin nadai pengurugi tu ke nak jadi merendang kita ba Y912 pagi tu peninggal lalu ngujung ke jam kita dia tu pukul 9.43 minit pagi. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya baru aja masa radio kini ke pagi tu mendiang ke YFM. Terima kasih ya laban milih YFM jadi ke stesen pemerendang kita peninggal ya. Jadi tu peninggal dekat berkongsi dengan kita berita ya ke bisik dibaca aku tu lalu berita ke terubah tu 81 ikut orang rakyat hari menua Indonesia ngau Filipina tamak nada pemenda tau ke parti udah ditan ke ba operasi opsapu tidi percalai ke upis immigration Malaysia kena hari satu ngau hari minggu tu tadi di Sibu ngau Mega Selangau ya. Jadi sidak tu ditan ke ianya 50 ikut lelaki 18 ikut induk 5 ikut nembiak lelaki ngau 8 ikut nembiak induk ya. Jadi operasi tu peninga di pejalai ke bak 9 kanan 2 hasil hari penerang hari mensia mayuh ngau maga orang ke bumpu premis ke alai sidak ya tu diau di pelabak ke nyadi palan endo transit sidak ya. Jadi semua sidak tu ditan ke ketega nadai dokumen pejalai ngau permit kerja sidak ya ke sah ne. Jadi kes tu peninga di pansi ngena section 6 bracket 1 bracket C section 15 bracket 1 bracket C ngau section 55 bracket E Akta Immigration 1959/63 ya. Jadi berapa ngannya megak siku pengaji menua tu megak ditan ketega di pelabak ke ngelalai tau ke ngambil orang hari menua luar ngau nadai dokumen ia kesah ya. Jadi semua sidak keditan tu tadi udah dibaik ngagai upis penerit adat immigration Sibu ngambil ke perkara kepatut uliah di pejalai. Lalu ba berita tik nangkan ketuk peninga berkawa ngau bus.my. Jadi kad konsesi bus.my dekat dikerembai ke ngagai balan nembiak pum 6 ngau nembiak ba palan pematih perintah di Selampur Malaysia ya. Menteri Pengangkut Anthony Luke madah ke inisiatif tu di pejalai ke kena ngurang ke belanja nembiak ni tengah hari kelimpah hari tim merangsang bala nembiak ngena perengka pengangkut mensia mayuh ya. Lalu inisiatif tu disadang dekat nguntung ke kira 2,350 ikut nembiak pum 6 ngau lebih 3,200 ikut nembiak bak palan pematih perintah di Kuching ngau Mega Samarahan ya. Jadi nyentuk ke bulan 4 tahun tu 15,283 ikut orang udah diregister megai kad konsesi bus.my di serata Malaysia ya. Jadi mensia mayuh mega udah dipinta ngambil peluang hari servis ke bisik disedia ke serta rindu agi berkena ke perengka pengangkut mensia mayuh peninga ya. Iki jadi berbang ngenya mega peninga perintah merambu dekat gerembai ke pejalai bus.my ngagi kandang menggeri sekunda dalam renggat kedua projek bus tu ya. Jadi renggat kecerubah projeknya sebenarnya tu lebih mekuah ke induk benua di Selampur Malaysia aja. Lalu perintah ke dia tu benuang berarti ke guna pengawak ngerembai ke servis pengangkut mensia mayuh ngagi kandang menggeri ba penduduk kedua tau ke ketiga pemanduk besar ba tiap negeri ya. Jadi Sarawak bisi sekedar menggeri sekunda di sama bela berguna serta berguna ke sistem pengangkut mensia mayuh di mana lagi baka Sibu ngau Mega Bintulu ya. Jadi perkara tu dekat di kerja berenggat nitiah ke pematut ngau Mega peminta. Okeynya tadi sekedar berita dikongsi ke kongong kita bak Y912 peninga bak jam kedua tu lagi pukul 10 pagi dia kita dekat berperindang ngau lagu-lagu pupu bangsa YFM segulai sejalai.

0: aku LT Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru lah telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu mada orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mas sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilit, nadai me guna. Sigat tak ke bajir makan ikat tipan kita, nanti hati nak mana, nadai me guna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu mada, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.
2: Why? 9-12. Why?

Ya, selamat pagi peningan, selamat bertemu baru ba program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu peningan ba pagi hari dua nya tadi lagu kedibai Madonna material ke lagu dikena ketengah pun ke program kita ke pagi tu peningan ya. Jadi Madonna bukan si menak penyanyi yang maga siku orang kena kebang lagu pelakon maga serta orang dagang ba Amerika Syarikat ya serta digelar Queen of Pop ketegal pengaruh hayati besar dalam industri muzik pop dunia. Jadi nama kebenar ya, ianya Madonna Louise Ciccone ke ada bak tahun 1958 ya. Jadi Madonna tu peningai ianya sikut penyanyi ia keberengkah berlagu bak tahun 1970-an pengudah ia kepindah ngagai New York City deka nerus ke julu ati ya bak dalam dunia pemerindang tu tadi peninga ya keterubah ya peninga Madonna tu ya fokus ngagai pengawa bertanda aja iaitu sikut penari serta maga gawak nyadi penari samelan tu tadi peninga ya. Jadi Madonna tu udahnya ia lu terus nyerta raban muzik baka Breakfast Club ngamaga Amy and the Emmys. Album keterubah ya Madonna ngasuh ya tu tadi dikelala ha, jadi artis pop ti maja terbilang jadi nama ya Nicki barengak antarabangsa dengah album baka Like a Virgin serta maga Material Girl kudah dipendian ke kita itu tadi ne di ngasuh ya jadi ikon music pop bak tahun 1980-an ya. Jadi mayuh macam mega anugerah kebisik diterima ya yang kaum anugerah Grammy peninga ya. Ikinya tadi peninga cerita mimit berkawan ngau Madonna lagu dikenak ketemung ke lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu peninga. Lagu kedua kita Siti lagu Sabah lagu kedibai keyboard Yoho Na'ala ke Mike Roti aku alah aku dah lah berkenyak meh reti ya. Kita terus berperindang ba lagu-lagu pupu bangsa YFM Y9 12.

0: lagunya Bisi Maguro.
1: Aku dilengkah genuan tiada.
0: Tidak cukup rancak, haram minyak lagu dangdut.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak 2 berlubang,

Ya, lagu kedai Nadine Amizah, Rayuan Perempuan Gila. Jadi Rayuan Perempuan Gila tu pendengar siti lagu hits hari siku penyanyi ngemaga orang ke nengkebang lagu hari Indonesia ianya Nadine Amizah. Jadi lagu tu tadi pendengar dikeluar ke tahun 2023. Lalu lagu tu maga sebagi hari album studio kedua ya. Diberi nama Untuk Dunia Cinta dan Kotonya. Jadi Nadine Amizah tu peningah ada bak tahun 2000. Jadi iaitu tadi mula dikelala pengudah iaitu tadi ngagak kolaborasi ngau Dipa Baru sebab single Ogut dalam tahun 2017. Jadi setahun udahnya dia iaitu tadi ngeluar ke single solo kecerubah ya, ianya Rumpang ting ujung kaya buliah anugerah artis baru pemadu manah ba anugerah music Indonesia bak tahun 2019 ya. Jadi Amizah tu megak peninga udah nerima 4 anugerah Music Indonesia hari 14 nomination ngau Siti Indonesian Film Festival nomination. Okeynya tadi cerita berkawa ngau Nadine Amizah ngau lagu ya Rayuan Perempuan Gila. Okey, jadi dia lepas tu lagi peninga kita bisik lagu hari Filipina Ilau ke Dubai SB 19 tang sebenarnya banyak tu lagu Korea merenang kita Crush Love You With All My Heart YFM segulai sejalai.

0: kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai lun, JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maga, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dia ni nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.
2: Kuching 0.3 FM.

Ya, Siti, lagu Cantonese merenang kita semua bah lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu peninga Heng Food Nei. Ya, tradit dalam jakut Cantonese nanti bah jakut Mandarin si Huang ni kemai reti saya kenuan rinuk kenuan kenyang mai reti ya peninga. Okay, lagunya tadi di by GEMs lagu tu tadi peninga ianya lagu versi baru hari lagu asal ti di by Rubber Rock hari Hong Kong ianya Beyonce. Kenyang hari lagu tu tadi peninga di by GEMs lagu tu nerima sambut ti mana hari bala peminat muzik di serata menua Asia ketegang melodi ti mana serta leka lagu tu tadi penuh ngau emosi jadi penyulut GEM jadi penyanyi tu tadi peninga berengkah hari umur yagi biak ya jadi ada di Shanghai lalu dibesai ke ba Hong Kong ya ba rembilia kenang yang ngembuan background muzik peninga ya jadi pengerinduk ya ba muzik tu tadi ngujung ke ya berengkah nulis lirik lagu serta belajar main perengkah muzik tu tadi peninga ya maya umur ya ke agi bia jadi lagu si Huang ni tu tadi peninga mai tema pasal pengerinduk ngau cara orang tu tadi menghargai siku-siku orang ke di kesayau ke ya tu tadi dengah lagu tu mega GM muju ngenatai ke asal rinduk serta pengasih ngau pengelurus hati ngau penuh terima kasih peninga ya jadi GEMs siku penyanyi kecukulan dia ti udah muju ngidup ke baru lagu klasik si Huang ni ngenak gaya yang punya jadi lagu tu mega ukai semina dikerinduk kebala peminat muzik China tang mega ngembuan pengerinduk kebesai komuniti antarabangsa. Okay, ngarap ke kita peninga udah terperindang mending ke lagu ke ditebah aku bak program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu bak pagi hari dua ya terus merendang kita ke sekali tu peninga ngau lagu Thailand lagu ke Dubai Three Men Down Messi Song YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu Bollywood udah merenang kita hebat. Lagu-lagu Pupu Bansa ke Pagi Tu Peningah. Lagu Kedibai Udit Narayan berpadu nyawa ngau KS Citra Peningah Komil Gaya. Ngarak ke semua belak udah terperindah mending ke lagu-lagu di tebahku bak jam kita kedua bak program Lagu-lagu Pupu Bansa bakal ke Pagi Tu Peningah. Ya, dikena aku ngujung ke program kita ke Pagi Tu. Tu lagu berpadu nyawa Kedibai by Chris Wooden Gun ngamaga Ilen Kayan Ngunci Cinta. Siti lagu berdayuh merenang kita ke pagi tu. Bertemu baru kita ba awak kebukai ba program lagu-lagu Pupu Bansa YFM Y19.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sabitu, 12 Mei dalam tahun 1989. Sapit Kepala Menteri Sarawak Dato' Alfred Jabuana Numpang madah ke Pemesai Reti ngumpul penerang boleh digagak ke buah dikenak mangsih budaya Iban. Ia megak madah ketu boleh dikenak merti kengau silih agi daya gaya peniau penghidup asal Iban ngambil ke boleh dipelajar ke baskula kelebih agi bermain asal baka pantun renung ngau timang. Ia megak merangsang bala kaban gerempuan pengajar Jaku Iban ngambil ke ngumpul lalu megak pangsih berkawan mau cerita tampung hari mulut nyingkam folklore timuan tingkat pelajar sosial dan akademik ketinggi. Patut mega yang minta semua penerang ke bekawal ngau budaya Iban tahu ditanya dipinta hari balat tuai rebah bangsa ngau orang tuai ketahu benar luar boleh penemu ke bangsa tu. Kelipah harinya yang madah ke semua tuai rebah bangsa patut bergempung ngau perintah dikenak mujur ke penguat pemangsang. Lalu ia ngaku mega ngajak panjako Iban bisinya di ke mata pelajar tambah bak sekolah tang agik mangyuh benar penimpang laban agik kurang luar boleh penerang serta ngarap ke pekaratu boleh diputar ngamik ke pemeruan jaku ngau budaya Iban boleh ditegi ke jentuk jemah hilang. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sekim Malaysia Menua Sarawak lalu tusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
3: Info temuan. Sekali itu, kami, Mike kita temuai, ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari bagi menua, ia ketepikai, Sri Aman, tau kemegak di kumai kita, Pasar Semangka. Asal menua. Pasar lubang itu tu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi pasar lubang itu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Badau, pegai Kabupaten Putus Sibau. Pasar lubang itu tu nitya ke Pansia udah bisi lembah maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut lubang itu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu asal menua lubang itu. Mayu macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah itu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayu bagai nansia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu. Rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai itu. Bangkainya tadi lalu nada di itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mengajak ku kita Iban ia ke ngumai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuk itu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemadah ceman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama ciri ngau jampi. Ari Siti, lebuah maya, ciri ngau jampi itu pulai ari ngambuah duku lalu lebuah seluai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seluai lalu tertemu ke bungai nuyang. Siku manuk sabuah keliang ari panggau libau. Bungai nuyang lalu mai ciri seluai jampi itu beruji ke menajam duku. Lebuah ke buji penajam duku, dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi, uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak siti jita tuai, ke ditampuang ari mulut ke mulut, jeman konfrontasi menyak. Beratus siti buam dibuai ari bilon perang, kena ngebuam pasar tu. Semua buam yang kedibai ari bilonnya tadi, labuah lalu nuju lubuak ke disebut lubuak antunya. Tang alit hati, siti pan buamnya tadi nak meletup, laban kena kesidak, menuanya tadi enang ya ditulung antu kenguan lubuaknya. Buam merah lubuak antu. Nyaga kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Wong mirah lubu antu, siti arinduar ia kemana? Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubu antu, nuju ngage wong mirah kita uleh dengan jalai ari sekolah SK lubu antu, lalu nuju ngage sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngage wong mirah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi itu, nuar ia kemana ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross lalu pia megak ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong mirah lubang tu bisik 12 ringkat peninggi ia ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke hati kenuk kesidak kenguan menua tau air wong mirah tu nak kalah langkang tajak pan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mereka silakan muai keluar tu, bisa tertemu ke bungai refresia yang nyari sebangsa bungai yang kemadu besar bak dunia tu. Tapi yang uang tu terenjan, amai mana ngaji sidak yang kerindu ngaji pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap itu ringkat bak uang tu, bisa ngemuan cerita yang pun. Baka air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusir, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang tingkat ke-12 air uang tu, kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngari menua kami bak lubu antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh megak bisik penanggul tau ke pengurang yampu kengujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi penusah ke beketuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta kesama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung ningi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
5: bersatu hari YFM
6: Y 912
7: Y 9

Di lagu ke Dubai, Baby Shima, Bujang Sarawak. Peningang ujung ke jam kita dia tu pukul 11.19 minit pagi. Jadi mari selamat pagi dengan kita peningang ya kaki segulai sejalan dengan kami ba-Y 912. Kita bakal ke pagi tu pagi hari 2, 12 hari bulan 5, 2026 ya. Jadi bersampai ke semua pengawal atau ke perkara ke di perambu kita serituk muju magang ya. Pemegang surat

bersampi ngarap ke kitai sama belalikun nak ngira dini alain dua kita jam ke dia tu peningah sekali kena kita benung barang tau jalai tau ke benung kerja pengawak di luar rumah kini jam ke dia tu biar mega ngagi kita ia ke benung berjalai ke pengawak au jam ke dia tu ngarap ke terus rans yang ngati bak pengawak ke di kerja kita. Dan lepas tu lagi mai kita mending ke program cerita tuai-tuai Iban bergulai dengan Mr. Philip Langi bak tusun tika 28 pagi tu peningat tang sebenarnya agak terus merenang kita dengan lagu Berpadu Nyawa ke di baik Karen Libau dengan maga Cynthia John gawai keamatan YFM Y912.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, Dekat Ngatur Makai Malam Gawai 2026, Terata Megah Nyambut Ulang Tahun PKKD ke-25. Ini tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ila persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanuk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Kita Gyatu Menemani Angka YFM Sekulai Sejalai.
1: Kami peningah selamat kita bertemu baru dalam program tu buat renggat ke 28. Bakal selama mega buat hari ngamaya tu jam aku datang baru ke studio merindang peningah berkunci ke sekedar hari cerita tuai kita iban. Dalam program tu minggu dulunya kemari, dia aku dah nusul cerita sendiri tiba mimpi dia suh kumang belaki nepat guang di nangun teban pati batan sekarang. Jadi guang tu anak siku tuai tiba bilang bernama Cawong kebejuluk di diet tuntung penguang. Cawong apai guang tu siku dari bala tuai iban ti mungkal andur ke dikumai tanyo lipat di batan sekarang dulu keliak. Dalam tu si cerita tu minggu dulunya kemari, dia aku udah nusui sendi ngobalaya ti benung di santu jalai mansang ke nengen teban. Datai di nengen teban, sendi ngobalaya lalu mudiak batang tebannya. Kira bisi sesempok makai pinang ku jeku tuai sidak sebuat. Ti udah bersuar mudiak batang tebannya. Dia sidak lu bisi bertemu engkau. Dua ikut orang lelaki ti benung nyala. Kenyak ku ceritanya kemari dilengkak ke aku. Jadi lebuah ti berandau ndak lama di palak kerangan. Dia sendi madah ke diri datai dari sengkalung. Pegai batang sadung ilik. Yang megak lalu madah ke diri, ti dekat nepat rumah panjai orang, ti bisik bernama Guang, di batang tebannya. Lalu nanya ke penyawah rumah panjai orangnya, hari sidak ti bertemunya. Ingau menyinya, siku hari lelaki ti nyalanya, lalu nyampat nyawun, madah ke rumah panjai sidak Guangnya, bisik tiga tanjuang, agi hari ulu dua sidak ti bertemunya. Sentang ni ruai sidak Guang, pihak ku tanya lancap, nanti kita lagi bisik medak, tangga ujung tanjuk, tiba tengah-tengah rumah. Nyak meruai sida ya. Ku pada siku lelaki tinggalanya. Jadi, kebuahnya nanyak ke tanjuk. Laban rumah panjai, kita iban keliak. Tepat lagi bertebiang sungai, nyalai. Nanti kita merau, ujung tanjuk, boleh ada pedak air-air. Berujung tanjuk, sepintu-sepintunya. Suah lagi bisi digagak ke tangga, dikenal kita yang nikik, ngagai pantar dari mpu. Nyalai kejang, sida sendi, sebuat darinya, lalu bersuar mudiak. Nepat pengkalan rumah panjai orang di nengen teban. Lelaki dua ikutnya tadi agi majak ke dirinya lom ke. Sangkai sida di pengkalan, sida bala jauh sendirinya lalu sama blok kisuah. Mantai kata jauh, ngau semua perengkau tidak baik sida. Senimpu lalu ngemok sintuang sarang garik ya, niki ke rumah. Bukannya buka kita kemari itu, mai biak. Ndak bukannya ya, sintuang kena keliak. Sida niki nengah tangga tanjuk, tiba tengah-tengah rumah nitiah kepada siku lelaki tinggal di Lidin tadi. Setelah ia datai, dia sendiri lalu nanya ke bagi bilik orang ti bernama Guang. Bila sida kedemiak terbegau ke penatai temuainya pan lalu jampat, nulu ke sida ngagai bilik Guang. Datai dia sendiri ngobala pengurang ya ke induk. Lalu terus tamak ke bilik, sida ke lelaki 10 ikutnya, udah ti nganjuang tajau 8 negi tamak ke bilik. Nggak udah ti dancau kapai Guang tikai lalu nuduak ke diri di pentar. Jadi indai Guang medak tak bisi temuai indau tindak di kelala datai tamak ke bilia dia tanya lama ngeju temati kutu pakau puyu lau keruah tanya lama ngenuang pakau mpelekuang mabuk ambuah pedak ke pemajik ngau pemurak induknya datai di bilia dia sendiri lalu ngengkah ke sintung sarang garik ya ti demak yang tadi apin sempat indai Guang ti dekak ngancau tikai. Dia kena nyambut penatai nak temuainya. Dia deh tak lalu digempuang sendirinya. Semua labuk tiba tengah tempuan dapur. Lalu dia baik yang nurun kai. Dia sawak ke labuknya tadi. Lalu ditaban ke pulai baru nikik ke rumah. Udah ya ti nyawaknya. Tadi baru ya bergari. Tembuk ya ti bergari. Dia lalu nanya. Ni rumah beras kita ibu. Ku sendiri nanya indai Guang. Oh. Ni ibu nuan berapi indok. Lagi meh aku berapi. Ku indai Guang. Ni ibu apa ibu. Wak kaku meh. Ku sendiri medak anak temuainya tikeran dekat berapi indai Guang pun lalu madah ke rumbang sarang beras ditakar sedih tadi kena beras lalu berapi minyak dia surung jari surung kaki sambil leti berapi dia sendiri mereka lalu nanya kini ke Guang dah ibu ku ya udah nyaw nyala nanti berpansak kita tadi ku sawut indai Guang dia ti nyawatnya sambil nguati ti iran leban tak liat ti berkeni ku anak temuainya. Tau tak nemu nama anak ya Guang. Bisi kami pancak dengan orang dua ikut. Nyala dilik dia tadi. Ku sawat sendiri. Nyok mi ya. Ku pada indai Guang. Ningau sawat indai Guang. Nyok sendiri pun lalu ngenuang. Laban Ya nadai ngadanya guang tinggal ya ngau sidai bertemu nyala dilik dan tadi. Ah benar indai guang sedua sendiri nyati berandau. Guang lelaki siku tinggal ya nyala nyapan datai ke pulai nyala. Hari ini nyok kira dah tubuh lambur ke. Ningau guangnya datai sendiri lalu pansut keruai. Boleh sedua nyala guang ku ya. Boleh ke ku guang sambil belum mati ke induk temuainya. Tak bakal kelama udah terlebak nyemiliak sidak. Dijapai sendiri nyeragak sana ikan. Dibaik guang pula, jadi dibaik guang tadi nyala. Lalu dibaik ya tabok ke bilia. Lalu dibelah ya. Udah mansaw asik ngau ikan. Ya lalu bernah makai. Temuk ya bernah. Sendiri ngebak ke pintu lalu ngangau makai. Guang sedua apai lalu mai anak sendiri ngau bala jawum ya tamak ke bilia. Kata di bilia. Pedak tanyu nyidir bilia ala sidak duduk. Ya kok. Mayuh pengurang sendirinya lelaki ngau indu. Udah ti makai lemainya. Sendiri ngasuh guang. Berancau lalu nesau sidak serumahnya. Lebih orang rumahnya tadi udah sampal ternah datai dia apai guang. Lalu nanya ke penatai ngau batang pejalai sidak sendi sebuat. Ngambil ke sidak serumahnya nemu. Lalu sendirinya pan lalu berjakuk ke madah ke sidak sebuatnya datai hari lu buat. Mengkalung batu di nangon sengai di batang sadung ini. Sendi mega lalu berjaku, nusi diri tiba mimpi, tujuh kali dia suh kumang, ngigok lalu belaki nepat lelaki penama guang di nangan tebannya. Lebuh sendi tiba diri berjaku, madah ke batang pejalai diri. Nga nusi mimpi ya, orang rumahnya tanyu sama belang enuang, cuma belang no magang, ukai semina, ningau kelandia ya berjaku. Tak mega, medok pemajik, gamal ngau pemurak sendinya. Kena ku cerita, sendi tu kai sebina tak bajak mua mata tang besai tinggi serta burak. Buak yang mega pirang menyang. Burang tiba dah kalau medak kumang dalam mimpi tau ke nyeruga. Kemajak sendi tu nyangka tak lumu dua kumang. Bunyi ku keudah ditusi aku bawa kelubak pun cerita tu. Minggunya kemari. Ke armampak induk ti dipelandiak ke orang tiba dah bajak di petang sekarang. Rambau nyokpan ukai banding sendi. Demit induk ti dipuji orang di petang lemanak. Penghabis bajak pun ukai dua tiga tanjuang ke Allah. Wakanya ke Ermias, induk ti berita bajak digelar orang induk gantung sengayuah. Batang kari pun ukai dua tiga ti bukit jauh Allah leban pemajak gambar sendi. Orang rumahnya belabak ke ya agi darah benuang. Sidak nadai ngadang ya tak udah balu serta udah beranak dua tiga bujang. Kemari tu nanti kita nyemak tau kemuji induk ti bajak. Kita suah ningau orang nyebut tanya bakal induk mem. Kujaku yang Hindu reputasi tiba jia sendi itu menyok yang kau tak berkabiah Hindu miam kini ya ukai semina tak bajak di jeliak mata nampai tak mega Hindu munyi kau dah tu si aku dulu hari itu yang Hindu tidak gelar orang Hindu badas berpantak Subang Hindu kenemu belabo air liok di palok dulang tekam kau aku gelar jaku tuai yangnya Hindu gar Hindu takar reti yang Hindu tilan dia tamah pandai ngerjai buang. Ti disebut bertenun ngagak puak kumbu. Indo ti diberi gelarnya. Indo ti tinggi derajat buat peniau raban masa iban dulu menya. Udah apa jaku ngau berita sendirinya. Lalu ditampung guang nusi ke sidak serumahnya. Iyo megak bisa mimpi ti sama benar ngau ngi sendirinya. Lebuah orang mayuah ni ngau cerita ngau mimpi seduainya tadi. Dia orang ketuai-tuai ti nemu batang adat. Pan lalu sama belak lama ngenuang kebuah piak. Laban nebuahnya sendi madah ke diri agi benua balu ke laki ya gua, gelungan. Bukannya agak guang dan ditemu sidak ya benung balu ke bini ya ginilau. Anak basuak. Yangnya ucuk singka nayan tua iban dari tapang peraja lubang bayar di ulu batang air. Perkara tu bekerja rambangnya keliak. Nadai kalau udah nyadi di menua batang teban ngau di batang sekarang. Tini tiah keadat. Ngau pengarap asal Iban, orang tiap pin dibuai tebalu, pin tau belaki tau ke berbini. Anang ke belaki berbini, indah ngelis diri, berpakaian nyarak, bergarik tampak, bergaya berupa kujakut tuai, pandak tau. Tambah senentang sendi seduai guang, karanya ukai utai ti dekedekak, ukai utai ti dipintak, seduai empu. Utainya hari asuah, hari suruah, hari sumpah, hari telah kumang. Nyalai orang ketuai, nadai jalai tau nagang seduai yang melanggar adat tebalu. Tang tajak pihak, orang ketuai lalu berunding dekat ngatur seduai jadi melaki bini ngena adat ke dikumbai adat tebalu ngemuluan tu. Adat ke dikumbai balu ngau tebalu tu, siti adat tidajar puntar raga Ngeges rapuh dulu kelio. Nanti ini tiah kejerita tu. Sendiri serai guangnya meh orang ti keterubah. Diatur jadi melaki bini ngena adat ke dikumbai. Adat yang terbalu memuluan tu. Udah ti diatur orang ketuai ngena adatnya tadi. Nyak baru apai guang lalu berjadi sendiri seduai guang. Abrami nikah berbelah pinang. Jadi sendiri nak madah kejeri nguai ke guang leban nitiah ke jakuk. Sumpah kumang agai ia dalam mimpi. Empat malam udah bukaunya. Dia timban ngau lancap serta ngau bala jawum sendi. Lapan ikut induk ngau lapan ikut lelaki nyepan lalu mulai ke diri ke batang sadung. Sendi seduai guang bersemaya dekat muai kira 7 hari takah udahnya. Dalam cerita titusi sekedar orang ketuai bisi madah ke jawum sendinya induk ngau lelaki ditebus sendi ngana adat lalu diatur ia jadi kepengan diri. Nyak bak sekedar tusi cerita. Jadi lebuah timban seduai lancap, ngobalau pengurang seduai ti mulai ke diri, ngilik batang lupar. Sida bisi ngetu merarau buat isi tebing lubuak siti ke dikubai lubuak setirau di semak bukit balau ili. Nau muka indar ke, lebuah sida ti ngetunya, dia siku hari jawum seduai ti bernama Riguang, tak ditangkap bayo. Riguang ti ditangkap bayo, nya benum berdiri ngirup di air. Kira bisi 8 depok penyawa hari perau sida. Riguangnya tadi lalu dia hendak ke bayo ke tebing. Tapi sempat bayonya ti dekat narik Riguang ke dalam air. Dia alai lancap penelu kecil dari luar perahu. Mai sangkuah lalu terengkah berdiri cecegit buat tengah belakang bayonya. Serta terengkah ya buat belakang bayonya. Lalu dituruh ya belakang bayonya ngena sangkuahnya. Entaran sangkuahnya dia lengkok ke lancap. Cicuit lekat buat belakang bayonya. Udahnya bayonya tadi lalu deruyak ke ya. Rang bayonya hati benun lagup lengan Riguang pun lalu terbuka. Tanya penancapnya baru ngangkat ke diri bujang. Tanya ti ngeruyak ke rang bayarnya. Tak bakal ke ngeruyak ke jangok dan kayu. Lengan Riguang pun lepas dari nyawa bayarnya. Nyalai ketiganya. Lengan kibok Riguang lalu singkuang. Nyentuk ke parai kena ke orang ketuai. Lebuhnya datai bak maya seduai ti ngatur diri berbini. Niri ke ruang bilik. Timan berbini tunggak ke sebangan lalu lancap berbini ke batang semunjan kanan. Sekedar dia peranak lesak, ucu ambuk, timan ngau lancap tu di rebak dudi agi. Agi bisik pidah mungkal menua adab kelunduk ngau sempadi. Peturuan seduai ngau peranak lesak balau ti di batak gulungannya keliok lalu ngelekai pendiau sebelah-belah menua bagi semunjan, semerahan, merdang, sampun, siul kandis, lunduk ngau tebuah di kucing. Engau nyok, nyok meh nak aku berkongsi ke engau peningau jirta gelungan, engau jirta sendi ke belaki nepat guang. Jadi sebedau aku nyuruh ke diri, aku minta ampun ngagai peningau kelebih lagi ngagai kaban belayan, turun, pelenak sesak, tuai tidur suai aku nyo tadi dalam beritanya, nanti ya jiritanya bisi ndak cukup tahu ke nanti ya bisi ndak nyamai kati kita peningau. Jadi dia tahu aku minta ampun lalu aku ngelengkap cerita tu, nak tu. Aku datang baru, kongsi dengan peningau. Cerita tuai kebukai, bari dengan maya tu jam, minggu dulu ni lah. Nanti kita itu bertemu baru, itu aku meri selamat bersara, ngagai peningau. Mupuk aku.

Ya pengennya nak kita mending ke program cerita tuai-tuai Iban bak tu suntik ke 28 gulai ngau Mr. Philip Langi peninggal lalu ngujung ke Y 12 kita bakal ke pagi tu ninggal ke kita ngau duiti lagu-lagu berpadu nyawa ke di bait temedin ngau po Erika gaga ati pulai gawai tang sebenarnya tu lagu ke di bait Remison G Sulu Messenger. Jadi pukul 12 tengah hari tu lagi mai kita mendiang ke berita tengah hari ya ke di tabut terus hari konti YFM Bandi Kuching udahnya dia kita dekat bergulai ngau pengelola program kami hari YFM Bintulu ba awak ngela tengah hari sarita hari 2 12 hari bulan 5 2026 ngau tu mumpuk dulu aku peningah tu baru kita ba awak kebukai selamat merarau bye.

Selamat tengah hari. Ini tu kami nak buat ke berita tengah hari. Hari 12 hari bulan 5 2026. Berita awam ke terubah penggal ke 5 Kaunsel Negeri Sarawak ke 19 bahari ti kedua. Perintah Sarawak dan bisik di belanja kena ngetan ke penegak pengawak berjalan ke polisi pelajar tinggi percuma menua Sarawak FTES. Sambil Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Datuk Dr. Anwar Rapai madah ke penegak belanja Sarawak ulih diperhati kebab pemansut hasil dalam menua cara kasar KDNK menua tu. Ia kudah bajak nambah. Dalam tahun 2024 subak, KDNK Sarawak nambah ngagai RM148 bilion lalu ditetap ke Bank Negara jadi wilayah di gembuan penatai pemisik kebesai. Data nyangkaian ke Sarawak gembuan duit penabat ia kecukup hasil dari pemanah atur belanja tidi pejalai ke. Perkara tu begau oleh diperhati kari benua tu ia ke semampai bisik belanja lebih dinting tahun. Kelima harinya sebagai hari tujuh pengawak ti numbuh ke Sarawak Sovereign Wealth Future Fund SSWFF. Ianya kadang-kadang ke belanja ti cukup ke belanja pelajar Balai Nebiak Sarawak. Datuk Dr. Anwar Mansud Kejakutu lebuh kenyal tanya Kaban Kaunsel Negeri Sitak Daroh Dr. Safi'i Ahmad bak sesi tanya saut dalam awamnya pagi tadi. Berbangaunya Datuk Dr. Anwar madah ke nakak 31 hari bulan 3 tahun tu. 4,694 ikut Nembiak hari 4 Palan Pelajar Tinggi di Sarawak. Udah boleh penguntung hari Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak FTES. 1,433 ikut Nembiak ke Bukai udah nolak skimnya laban ke udah belajar bat tahun ke penudi benar. Kelimpah hari tindak boleh nerima peluang hari skimnya ke Tegal tindak tahu melanggar kontrak sempekat dengan penyedia scholarship SIDA. Tajak pihak pengawak SIDA tik nolak skimnya megak. Udah muka peluang ngagai Balai Nembiak Bukai minta skim pelajar tinggi percumanya. Sarawak meruan bebenar dengan memansang ke ekonomi hidrogen bersih. Jadi ke sebengkah hari Juluati tip besar lagi kena nampak Sarawak jadi hub kuasa bersih bergenturung benua adab kita. Sambil Menteri Kuasa Ngau Pemeruan Rampak Menua Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni madah ke langgur pengawak tu di pejalai ke dengah polisi ubah kuasa benua Sarawak ngau plan kuyang penuju ekonomi hidrogen Sarawak. Aturnya di pejalai kengal lebih berurun serta berengat, lalu pengawak kena negap ke selampur rantaian nilai hidrogen dekat lebih di Kemeran. Penyerangkum pengawak ngeluar, pemprosesan buat peringkat tengah, pengawak guna buat peringkat domestik, ngal peluang nyual hasil pengawak ke menua luar dudi hari hila. Datuk Dr. Hazlan Mansud Kejakutu, lebuh kenyau tanya Kaban Kaunsel Negeri Sitak Batu Lintang, Si Chi Hao. Juluk lagi akhirnya, demalam Tuai Pemegai Benua Tun Pin Sri Wan Junaidi Tuanku Jafar Seduai Binia Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi bising ngau guluk pengerami makai lemai kediatur berserimai dengan pengawak berjadi penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak ke-19 di Kuching. Pengeraminya kediatur bak kompleks Kaunsel Negeri belah diguluk Premier Ketua Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Pemesai Bukai ke sama bisik nguluk pengerami itu, yang kawam bala sapit Premier ngau Speaker Kaunsel Negeri Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu? Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, serta disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM Kuching. Lepas tu lagi peningat, kita bergulai dengan pengeluar program kami hari YFM Bintulu. Bawa ngelah tengah hari.

dulu beri selamat tengah hari yang agak kita peningah. Tentu yang bakal selama ni tengah hari dua. Ada tiba dari kami YFM Bintulu merindang kita ba awak ngelah tengah hari sari tau. Kena 12 hari bulan 5 tahun 2026. Serta sari tau kita bergulai ngaku Flora Libat.

tentuan yang untuk pukul 3 ngali hari tu lagi nah. Okay, jadi ya, tusun program kita peningat dia pukul 12.30 tu lagi. Dua aku dekat ngenatai ke pesan berat ya. Udahnya lagi pukul 12.45 tengah hari. Tentu ya bakal selama megak. Mai kita bergulai dengan pengeluar program Rut Ampung ya. Bak dalam program menemu kita. Lalu pukul 1 ngali hari kita bisi program temuai kita ungkup minggu tu. Temuai aku lagi nyebut ya lebih lagi berkawal ngau palan pelajar urungnya pukul 1 ngali hari tok lagi udahnya pukul 1:30 ngali hari lagi megak dekat mic kita mendiangka Siti Dagi Randau tok lagi Randau DJ Perenci yang tok ke DJ Ruth ya bergulai ngau lebih baik ya berkawal ngau program mini karnival jualan dan agensi bersama komuniti Ulu Arif. Okey, hanya lagi Randau pukul 1:30 ngali hari. Lalu pukul 2 kita bisi program kini kita sari tok bergulai ngau pengeluar program Sharon Ludan. Okey, nyatu sun program kita ungkup sari tok peningat. Jadi tentu ke kita terus sebuglai dengan kami unyi korang netap ke pengerindok kita hanya untuk ke penghujung program kita sehari itu.

Ya, Siti Lagore Lily Stephen lagu ke diberi nama Bujang Sengapa Rembang. Okey, tentu yang mai jam kita ngagai pukul 12.22 minit tengah hari. Ha, jam ke dia tok peningah. Meri selama merarau ngagai kita ke Benua Merarau kini jam ke dia tok. Ya ke baru dekat Nyumai kini jam ke dia tok. Sambil kita ke mendiang ke radio nah. Yang megat tentu mayuh bala kita benung dalam perengkah pengangkut dalam kereta kini jam ke dia tau. Buambil tau ke nganjung anak sekolah. Tentu ke penglikun kita peningah maya kita ke berbaik ke perengkah pengangkut lah. Jadi ya, hari kami di Bintulu, kelebih lagi tengah hari itu peningat cukup mana panas kami di Bintulu itu. Nak kena balat amat panas ni nanti di peda akuari konti jam ke dia itu. Lepas nanti kelalu angatnya, pedih semat kena ni, tak ke... Boleh ngerugak pengerai kita nanti hari ke kelalu angat. Harap ke hari bandur kita nak ngira dini kita ke tengah hari tu peningah. Harap ke mana ngambil kenyamain dua kita berjalan ke pengawak. Kelebih lagi muak ke tengah hari tu tau ke lemai tu lagi nah. Jadi pukul 12.30 tu lagi peningah di aku dekat berlabuh ngenatai ke pesan berat. Ya ke bisik dia terima aku ke tengah hari tu. Nah, jadi seronoknya lagi megak dekat terus merinang kita ngau lagu-lagu ya aku dah ditusun kami ungkup sari tu. Kena 12 hari bulan 5 tahun 2026.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Ya, jadi ya, buat jam kita ke dia Tok Peninga munyi ke di padah kaku tadi dekat terus ngenatai ke pesan berat ya ke bisik dia terima ya bakal ke tengah hari tu. Jadi keterubah tu pesan pemati tu datang dari Roslin anak Sain dari rumah Idi sebangki panjai Lubuk Anto ya nya madah ke pemati ni yang apa ya Sain anak Ingkut, Sain anak Ingkut udah nadai kena 11 hari bulan 5 lalu dekat Kak Din tu bala mayuah kena 12 hari bulan 5 tahun 2026 hari tu hari 2 lalu dekat dikubur kena 13 hari bulan 5 tahun 2026 ya hari 3 ngonyak pesan tu dituju ngagai kabang belayan ya kediau ba Jelalung Tubau di Bintulu suai Nia Panjaruai Panggang Wong Panjai Tinting Lalang San Panjai San Panak Cangkul Sebeliau Serubah Bara Sebangki Pandak Bintung Pudai Pan Telinting Piamegak Danau Selindung Bukung Kawung Ulu Kawung Ilik serta Kabang Belayan ia kena oleh dirintai ke dito magang ia kenglala niang Sain anak Ingkut ya ia kenglala niang Sain anak Ingkut jadi kita dipinta datai ngagai rumah ide Sebangki Panjai Lubuk Anto kenya pesan ia keterubah lalu kedua tu pesan pemati megak jadi pesan tu madah ke Samban anak Ngindang Samban anak Ngindang tau ke Inai Sungau tau ke Ini Aming ya udah nadai kena 11 hari bulan 5 tahun 2026 hari 1 lalu niang Samban anak Ngindang niang Samban anak Ngindang dekat di Sungai Barumah Mering anak ba ba sungai selat Jalai Bintulu Tatau ya jadi maya nganjung tau bedau temu ya tau ke bedau di padah ke jadi ngonya pesan tau dituju ke ngagai kabang belayan ya ke ngelala niang Samban anak Ngindang ya ke diau di sepemanjai Jalai Bintulu Tatau Jalai pesisir Ilik Sebemban Tasik Sungai Tajum Sangan Batu Niah Miri Selangau Sibu ngau ba endur kebukai kena oleh di rintai ke dito magang ya jadi kita dipinta datai ngagai rumah meriang anak ba ba sungai selat Jalai Bintulu Tatau ya laban Samban anak Ngindang Samban anak Ngindang tau ke Indai Sungau tau ke Ini Aming udah nadai kena 11 hari bulan 5 okeynya pesan ya ke bisik diterima bakal ke tengah hari itu.

Okey, lagi mengadakan ngenatai ke sitik pesan tu. Lebih lagi tu datai dari unit X-ray hospital Sibu ya. Jadi tu nuju terisa anak buda, nuju terisa anak buda ya ke diau bak rumah Robert ya, nanga sebatu batu bak batang rajang. Jadi temu janji memogram manuan bisik diubah ya. Ngagai hari bulan ke dekat di padah ke Dato' Ilak. Jadi nanti nuan dekat nemu penerang ke silik atau megak nuan bertanya ya, lebih lagi ngagai unit X-ray ba hospital Sibu ya. Ngarap ke Teresa anak buda bisik mendiang ke radio jam ke Dato' tau ke kita tau nampung pesan tau nanti kita ngelala Teresa anak buda tau ya. Okeynya sitik pesan ya ke bisik di terima kami bakal ke tengah hari atau

Nyak lagu biar ajak meh sebelum mai kita mendiang ke nama program buku lagu di Perincing tok lagi ya udah kak ngambil penuduk aku udah kak dirampas yang penuduk aku jam gitu tu nah okey pukul 12.45 tok lagi tas sudah nyak mendiang ke lagu tok lagu jauh di mata semak di hati.

Ya, peningan jadi nak berasa jam dia tu 12.45 minit tengah hari. Reti nak peningan kita bergulai dengan aku buat program nemu kita. Kita bergulai dalam kandang 15 minit. Jadi nemu kita bakal selama dekat nusui macam-macam hari serata dunia untuk berita kedegi kau tu peningan.

Makanya lah ya. Munyak aku tadi peningah berita tu kan mu kita nang ya di giga aku hari serata menua serata dunia. Okay, mana menua aja, mana menua Malaysia tang hari serata dunia. Jadi ke sekali tu nya bakaul ngau pengerindu kita Malaysia. Pengerindu tu sih. Ya okay, pengerindu kasih sayau nya segi bisi semua kita segi bisi pengerindu kasih sayau nya ya. Tang pengerindu tu bisi sitik gegerti pengerindu nya bakerti nama te pengawak ke di kerindu kenuan. Ya yang tadi hobi ba jaku Melayu ya. Jadi kita pengerindu pengawak ke di kerindu. Jadi bisi orang rindu ngait, bisi rindu bagagak keki, bisi rindu yang tadi bejaku kurang. Ya, nyapan di situ pengerindu kak. Nama ya nak berkunci ke berita-berita gosip orang ati nak lantang. Pihak yang tadi tahu disebut ya pengerindu bejaku kurang. Lengkap ke bekawal dengan pengerindu yang tadi peninga pengerindu kasih saya, pengerindu bejaku kurang. Nyak barang ke siku-siku kita, punya ke kunti nyamai pengelantang bayar kakak kita keninga atau kita ke ditanya ya nyabar diri. Ya, jadi pengerindu bisi orang tu pengerindu pengawak ke dikerindu ya bisi nyelai peninggal ya. Jadi bisinya rindu ngumpul buat mensia nya dengar kita. Bisinya rindu ngumpul uras ya, uras ukai uras ke enti ukai ukai enti ya nyo selalu ke debai kita gitu sampahnya nya. Uras ke besainya, uras ke alus, ya ke mit-mit. Kau kira tu bedau kau dengar aku orang rindu ngumpul debu. Tanya ke ngumpul uras ke mit-mitnya bisa. Nanya pan sitik teka nyelai pengawak ke dikerindu ke nyelai ya. Bisik orang tadi pengawak ya rindu rindu nsium bau buap au buap buku ukai buap au ukai bau buat gak ne bau buap ya kak pendak munyi ke ngembup kita tu peningan dak ngai ke kita salah dengar tadi nah nsi rindu nsium bau buat kalau kita ukai buat au bau buap bau buku. Jadi ya muka aku kita itu lain nar pengerindu hobi kita nak sebakar nasib aku pengerindu aku ndak nyelai ya ndak nyelai nanti nyelai kak aku berkongsi tapi tak ada yang aku tu peninggal nyelai ngumpul buat tu peninggal ketegal kerindu ngumpul buat dia ada bisik siti micum toko museum ke dikumbai museum rambut toko micum buat di Turki ya. Jadi micum tu nanti ke berita bisik lebih hari 16,000 iti sampel contoh buat ke di hari serata dunia ditaruh disimpan dalam mijumnya lalu buatnya tadi peningah buat orang Indo ya? Lalu 38 tahun keudah lalu peningah dia ada siku orang ke pengawak yang tadi rindu bergagak ke namanya pasu hari tanah jadi yang tadi nyimpan buat kaban kaban yang puma siku kaban kendang ya rat rapat ngoya jadi kepengingat pihak ke tadi ne jadi nyau pemuas muas tadi nyau lama-lama ke rindu nyimpan buat kaban yang tadi nyau jadi pengerindu kenya ya udahnya ya lalu nyimpan buat ga nyimpan buat bala kaban-kaban yang kebukai lalu lengkap ngau ditulis kia nama siapa kaban dia kebukainya udahnya tadi pengerindunya tadi pan ditemu orang buat menuanya buat Turki udahnya mayuh murah bukain tadi baka kita ini ya udah kita nganjuang diri ngagai kedai buat ya ke ngempat ke nguntian buat sayau kita ke buat nanya nanti kita denyak kita ya saya kita ndak uliah ndak tintu ke buat kita ke di keempat tadi anjung ngagai ngi ya tu tadi bedau berengkahnya di micum ngi ya tu tadi bak rumah bak kedai ya kedai ya kengagak pasu bungai pasu macam-macam pasum tadi ari tanah liat tadi nyak pengawal asal tadi udah nyak ya ke leban ya ke kawal yang ngau kabarnya segi rapat jadi ya lebuh maya kaban yang nguntian buat lalu disimpan ya
nya pemomas tadi nyonya di rindu nyimpan buahnya ya udah nya kabar-kabar ni kebukai pan disimpan ya buah di pintu ya mana menya tadi bisik kemeri-meri bisik kendak pihak tadi udah nya tadi ninga orang tadi ninga pengawak yang tadi ia nyelai di dingatang laban orang ketari bisik orang rak sayau kebuat ni ya udah ke di keempatnya tadi lalu diberi orang gak kaya lalu ya penyimpan yang mana-mana lalu bisik nama orang kempu buatnya nah di itu disimpan mana-mana pengucung-ucung ya dia nyentuh ke dia tu bisik 16,000 iti sampel buat orang ke induk disimpan dia lalu dia tu kedai yang nada lagi yang agak namanya pasu semua tang nyawanya di micum micum nur nyimpan buat kak mak aku nyebut buat micum nur nyimpan buat ya bak menua Turki nyak siti pengerinduk nada dipadah kesapa nama ya tu tadi ya jadi ke siti tu peninga bisik sikut daki orang tadi rindu nyimpan buat maka taya tu rindu nyimpan buat yang pu jadi dia tu seminak di kelala ngau nama Leaf aja jadi ia pun nyimpan buatnya maya dalam kita timpu 4 tahun tu kudah 5 tahun maya kena covid harinya deh ia tadi kita sama ngasai ni ya mayo-mayanya mayo buat kita panjai laban kedai saluan buat pan nadai nak nak di kemendar ke jalai ke pengawak sedak ya nguntian buat nyalai kita tadi mayo mayo panjai buat mayanya nah ya kena mo tadi ngempat ke diri nguntian ke diri atau ke bala diri sebilik menguntian buat jadi bepun harinya tadi tu dah lift tadi bepun dari kita ke covid hari mayanya subak karantin ya lalu nguntian buat lalu disimpan ya buat ko jakok ya ke pengingat mako ya ke pengingat maya kena ngingat ke kena covid ko ya kena karantin maya covid dan dia tahu yang tadi ngujung kaita maya nya aja maya ya ke tiap kali ya kenyi nguntin buat buat ya pan lalu ditaruh disimpan ya nyalai dia tahu ngujung ke nyentuh ke dia tahu ya boleh dihitung ya kebuahnya bisik 30,000 lamar buah yang punya tadi disimpan ya ukai sebenarnya diguntian aja lah ini kegugur buahnya ke disugupan disimpan sudah lift tu tadi lalu udahnya yang ada semua buah ke disimpannya tadi ngambil kendak kamah ngambil kendak ditutu induk-induk tai kutu sikit nadai dia tu jarang kita nemu orang tadi bisik kutu lalu dintu yang mana-mana dibasuk ya seminggu sekali buat ke disimpannya tadi lalu diberi ya ngau minyak minyak ke ngasuh buat tadi lembut halus retotan nyak pengerindu ngi lif lalu disimpan ya bak siti biak biak kenang nang cukup udah dijaga ya nyak nyak pengerindu orang bakawal ngau nyimpan buat ya jadi nyak orang ke rindu ngumpul buat jadi kata buat nama sebut ke buat kita mesti amanya. Nyalai pula yang kat situ tu peninga ianya bisik maka orang tadi rindu ngumpul uras ya tahu kai tak sengapa uras baka ngi siku nemiak lelaki ari menua Cina tu tu nya tu berita tu ayan tahun 2021 sebab peninga. Ya tu tadi nemiak lelaki tu ya rindu ngumpul namanya nak ke kita nanti kita kena nulis kena pensil maya sekolah ya kedai kumai kita nya kata pemadam dalam jaku bahasa Melayu atau ke eraser jadi sebab jarang mak kita tak ketemu kekingat aku saya kenyebutnya pengerak ya pengerak pemadam eraser kena kita madam kanti tulis kita salah kena pensil pin kan jadi ya kena pensil jadi nya pengawak kedi kerindu ke sudah nembiak lelaki dari menua Cina tu ke bernama Gong Yeng jadi maya yang ke ngumpul namanya uras dari kita ke namanya ngerak teka madam ke teka ditulis kita nya digumpul ya peningannya mesai buah bawang tai utai uras ari pemadam Iriza ke tenyak tadi ukai ngi aja nya maka lebuh maya ke sekolahnya ni bala kaban ya ke madam ya pesannya tadi ya pengerara nya tu menya pengerara tulis pemadam
di padahe ge bala kaban sekelas tadi ana muai ko ya tak timbun timbun ba kertas kini digumpul digumpul ya lalu semua tanya katiknya digulai kaya digulumu kaya nyau mesai buah mawang ku medok ba gambar tadi berat nyau ke lebih hari 1 kilo sekilo nyau segala baka buah bul nyalai bekenik ya tau ngasuh pemadam tadi lekat ia bisik kaya nyadi ia bisik ngena ngena sebangsa minyak ya ngambil kaya semua namanya pengerara terlalu pengerara ke uras hari pengerara pemadamnya tadi oleh lekat yang tadi nyadi baka sitik buah bul ke gemet ya. Nak gemet namanya aku mesai kira mesai buah bawang pada aku buat gambar nyok pengerinduk ya nyentuk ke dia tu nembiak tu aki meruan rindu ngumpul uras hari pengerara pemadam atau iriza nya tadi jadi ku ya ya ngarap ke bisik nembiak bisik orang oleh nitih ke pengerindu ya labannya tau jadi kati ku ya nama boleh ditanya nama ke buah rindu kenya tau ngasuh rundiang ke lantang nak berpikir terbukai piak ku ya nya bedau kalau kita ningga benda tu baru ya meh bisik orang rindu bansanya bedau tu nyelaiknya peninga mayu ke nyelai-nyelai aki ilok kita ya berkunci kia baru ya. Nyelai kira kena kak tu dulu nemu kita kita ke sari tu ungkup ke sari tu nyelai atas nama pengerindu nama udah rindu rindu meh ke ngerja pengawaknya tajak penyelai berorang tang nak nyelai bak siku-siku orang ya ketau mai ati ya gaga beransai berasai lantang ya nyalai atas nama pengerindu lagu kita ke sekali tu udah tu lagi kita dekat terus buku lain ngau DJ Flora bawang lo tengari ari YFM Bintulu.

0: Nolong beri selamat alih hari peningah bakal selama jam kedua ngelah tengah hari bisik program temuai kita untuk peminggu tau ya. Jadi temuai aku ianya Encik Richard Burong, ianya siko pembantu pustakawan Ari College Community Miri. Jadi yang lalu ke penatai Encik Richard beri selamat alih hari genuan nama berita sari tau.
1: Selamat alih hari DJ Flora. Mana yang beritahu bakal kesaritok DJ?
0: Ari Miri itu nah?
1: Ari Miri.
0: Ari Miri. Jauh lah orang Miri itu ke Bintulu. Jadi perkara ke dekat dikunci ke Encik Richard ke ngali hari itu peningah bisik kawa ngau college community Miri itu nah? Jadi ngambil ke lenak gi didingah bala peningah tua ke ngali hari itu Encik Richard minta nuan merik penerang kelebih gi berkawa ngau KKM atau ke College Community Miri.
1: Okey DJ, terima kasih DJ. Jadi College Community Miri itu sitik hari palan pelajar tinggi yang ke dipegai perintah lah. Lepas kemarin ke orang ni ngerti ya College Community ataupun College itu kemarin ke kita berunding ke hari swasta. Jadi College Community Miri itu nanti ke nanti ke perintah Bapak baru Upis Menteri Pelajar Tinggi Malaysia lah. Jadi College Menteri didiri kebak tahun 2009 untuk kedia tau lah DJ. Bisa dua agak bengkah program latih pengelandia ke distia kebak College Community Miri itu ianya program latih pengelandia sepenuh masa ngau ya ke separuh masa. Jadi program latih pengelandia ke sepenuh masa atau disediakan kira pandemi ya ke udah habis SPM atau kau udah boleh pemutu perasa SPM lah ya ke lulus SPM. Program latih pengelandia yang kedua atau ianya separuh masa ni dia ke khusus pandai ngagai komuniti ke semak palan ke media lah.
0: Awaknya penerang ke siliaknya tadi berkawa ngau college community Miri. Tajak punya college punya kenuan tangnya tu tadi hari baru upis menteri pelajar tinggi Malaysia tu tadi nah. Jadi itu dekat nemu megak tu Encik Richard nah. Nama kurs ia ke bisik disedia ke ba KKM tu.
1: Jadi kurs ke bisik disedia ke bak College Untuk Miri itu ya bisik 2T ni je ya, CT, Sijil Teknologi Penyelenggaraan Industri atau ke kami selalu ngumaya SPI lah. Dan ya CT lagi Sijil Reka Bentuk Dalaman ya ke di selalu di ngumaya kami SRD lah. Bak singkatannya lah. Kedua-dua itu program tu bisa akun kesehari perintah ya, akun dari MBOT dan Malaysian Malaysia Board of Technologies now MQA lah, Malaysian Qualification Agency.
0: Banyak kurs ya ke bisik disediakan College Community Miri ini. Adakah nemu megak tu berapa lama tempoh tau ke ni nakak pengelama sidak ke belajar badia.
1: Tempoh belajar untuk dua gig program tu ianya 4 semester DJ tahu ke 24 bulan. Jadi palingnya mai ke 2 tahun lah kita.
0: 2 tahun.
1: Jadi setiap semesternya 6 bulan lah. Jadi 3 semester kita ya belajar bak college lah. Dan sikit semester kita ya bisa latihan industri bak bak company lah.
0: Awaknya tempoh ya tadi ni nak ganya lama 2 tahun punya kenuan lah. Jadi berkena ke atur kelebih lagi nanti sidak tu tadi nembiak tu dekat belajar ngambil kurs bak program sijil bak College Community Miri tu.
1: Okey, te ngagai balan biak kekak belajar bak College Community Miri tu ya ke namanya
0: syarat
1: syarat ya yang peranak menua Malaysia lah DJ. Umur ke pemadu biak ianya 18 tahun ya mesti pas persa SPM ianya lulus mata pelajar bahasa Melayu ngau sejarah ya lalu dia tau ngau sikit kredit ataupun kepujian lah dalam ni aja mata pelajaran kebukainya.
0: Okey nya tadi atur atau ke syarat ya ke patut di titih ke lebih lagi orang ke dekat masuk ngagai college tu ne. Jadi tanya bukai ku ngagai nuan tu Encik Richard berkeni ke cara lebih lagi cara ngajar ngau megak belajar bak college Community Miri tu ya cara teori tau ke sekali ke bisik amali
1: Oh, okey, DJ. Jadi, cara ngajar ngau belajar bak kolej Komuniti Mirito. Jadi, bala ni biak ke dia tu, dipejalai ke dalam kelas. Tau ke bengkel, tau ke betungak mua. Nanti, maka cara belajar ya ke teori, dipejalai ke bak kelas lah.
0: Oh.
1: Bukalah biasa, lalu tanya ke bisa praktikal, tidak yang ngagai bengkel lah. Bengkel, maka kami bisa bengkel elektrik, bengkel mesin, ngau bengkel kimpalan. Jadi bengkel kimpalan tu selalu kumai kita welding lah.
0: Au,
1: kita lebih tanya kau welding tu.
0: Jadi senentang ba bala pengajar ba kolej Komuniti Miri tu. Nang ya pengajar tetap tau ke pengajar ya ke digiga tau ke dipilih sidak hari industri tu kini.
1: Jadi pengajar ke kolej Timiri tu diambil perintah kerja tetap sidak ya DJ. Serta bisa pengalaman penelebah akun pengulih serta sudah dilatih dalam bidang tau ke pengawak ke diajar sidak ya. Kami bukan bisa berkongsi tau ke bisa kerjasama dengan industri kepekaian dengan program lah pelatih pelantik tu. Jadi tuju kebenaran ambil ke kokurikulum ni miak ngau pengajar boleh kongsi penemu serta semampai nitih ke pemansang ke nyadi badunya industri. Itu bisa 25 itik cerikat atau kekemeni udah muka kerjasama ngau kolej Komuniti Miri. Jadi bisa sidak kebukainya megak lu nyadi raban pemutus penemu atau nyadi raban penasihat kokurikulum kolej Komuniti Miri.
0: Jadi tu minta nuan berbagi tau ke berkunci ke nama perengka tau ke kerban kena belajar ya ke bisik disedia ke bak kolej Komuniti Miri tu.
1: Okay. Jadi kerban ke kena belajar bak kolej Komuniti Miri kami bisa menyikap kota adalah DJ bisa bengkel mesin tu sida ya ngambil sida ya merti ke mesin ke daduk sida ni sikit nyata bak bak mua sida ya kena sida belajar bengkel kimpalan welding tu dan sikit nu sida ya belajar welding betul. Bengkel elektrik mega kena udahnya bisa ke kami yang dia ke mama komputer duit bisa duit mama komputer ya kemuat dalam 50 ikut dalam amalnya udahnya bila nu belajar ya kecukup nyamai lah selesa munyi korang baka munyi ikut tadi dia sida ke ngambil sijil reka bentuk dalam mandok meja sida ya bisa special meja sida ya ya boleh di jas ngambil ke sida nyamai ngelukis ngelukis pelan sida ya deh ngau bisa gemga disediakan ke baka perpustakaan surau bisa ke banyak internet pun nah sikit
0: bisa.
1: Perlu sikit perlu dia laban mayu age utai ke di pelajarannya perlu bantu hari
0: sikit gunanya
1: ya sikit guna labannya me tadi bunyi ko kita zaman digital tau
0: semua tadi di ujung jari mage
1: ya DJ
0: okey
1: jadi palan nur college tu enggak cukup namanya strategik DJ. Sebab ya bisik semua ngomong, semua ngau klinik, kedai makai, leban semuanya ada sikit bergemburuk dia magang ya.
0: Dia magang-magang menyakini ya. Ngambil kuda nemu mai penerang ke dikongsikan Cik Richard yang tadi perengka atau ke kerban ya ke bisik dikena atau ke disedia ke buat kolej Komuniti Miri itu ne. Jadi tuan Cik Richard pengudah sidak yang nembok ke pelajar lebih lagi barengga atau ke peringkat sijil kini tau ke berkeni sidak nembiak tu boleh ngenak tau ke nguna sijil sidak ya lebih lagi nguna penemu tu dah dipelajar ke sidak ya bak kolej Komuniti Miri tu.
1: Bagi sidak ke ngambil sijil teknologi penyelenggaraan industri tu DJ sidak ya boleh minta kerja jadi juruteknik mesin boleh gegas tau ke tukang welding kau kita boleh ke sidak ngambil nyak kerjanya. Jadi bagi sidak ke ngambil sijil reka bentuk dalaman tu tadi sidak boleh jadi pengagak modal rumah upis note bukai lah asisten reka bentuk dalaman ke sikit ngena namanya kurang lukisan 3D apa semuanya DJ. Jadi pihak mega boleh jadi jururunding kau jururunding curak tau ke gaya dalam.
0: Okey, mayu guna kata tadi ne. Mayu kerja ulih sidak itu tadi ne. Jadi nanti kini kan nanti sidak itu tadi dekat nampung pelajar sidak yang agak ikas ya ke tinggi agak itu. Bagaimana caranya, Encik Richard?
1: Ken te sida ya udah graduate ba college community miri itu tadi. Sida ya bisa peluang nampung belajar baru ba politeknik.
0: Ah okey nakaknya aja.
1: Ah okey nakaknya aja. Ambil pelajar tikas diploma lah. Uliah minta nitih ke program latih pengelandia ke dambik dari Mpula DJ. Contoh sida ya kengame sija reka bentuk dalam mantu tadi. Tau nyambung ngagai tikas diploma ba politeknik Ungku Omar Ipoh Perak tau kasih ge mayuh ya ke badia nya DJ tapi ya kesebut ko tok Twitter ja politeknik Melimau wa Melaka lah. Awah sida ya munyi kolang nampung pelajar ba diploma seni bina. Atau ke kita kita iban family ge ngau seni bina to arkitek ko kita arkitek DJ awah. Jadi sida ya kengambek namanya sijil teknologi penyelenggaraan industri to boleh nyambung ba politeknik ke bisa diploma mechanical engineering DJ. Diploma to tebas Sarawak bisa ba politeknik Mukah ngau politeknik Kuching.
0: Okey, ngarap kesama berarti kenya. Lalu nanti dia tau ni, nanti bisa orang kedekat masuk belajar ba college community Miri itu. Lagi boleh minta kini?
1: Dia tau benung buka ya DJ. Nanti nuju nemiak te bisa hati kan nampung pelajar ba college community Miri. Benung buka dia tau sesi 1 2026 ke 2027 ngena iborang mai polisi si ngau hari register ya kena 23 hari bulan 6 tu ila. Semaja ko sida ya terlepas ngisi borangnya sida ya boleh datai wokin ngagai college lah. Jadi tindak tindak tanya ne. Semaja ko 23 hari bulannya tindak sempat datai ga. Laban tempoh register tu agi dipanjai ke ngagai 10 hari bulan 7 2026.
0: Reti ya nakak 10 hari bulan 7 hanya tadi ne. Kira kagi lama ke no timpuh bala nembiak tu kak minta serta berundi yang tu tadi. Jadi ke penuh dia tu Encik Richard nyangka bisi orang ke dekat register belajar bak college community Miri tu bak siapa sidak ya patut bertanya tu.
1: Okey DJ bagi nembiak dia lah munyi kekut nembiak tu kapai naik ke bisi julu hati kang asuhannya sidak nampung pelajar bak college community Miri tau kak bisi utai bukailah kak ditanya ke sidak pasal kos ba college

0: 0165 65 3545 taukan nombor telefon yang pun 0172 550 5132. Teh si daya bisik tanya lah, bisik tekat tanya
1: dengan awak
0: direct lah. Laban Cik Nur Aida tu dan sikit pegawai pengambilan Kolej Komuniti Miri lah. DJ.
1: Okey, lena serta terang mana tarik penerang kebedah dikongsi ke nuanto Cik Richard kelebih lagi berkawal dengan Kolej Komuniti Miri. Tengah, awak jadi kepenudi tu. Terima kasih mayu hangi nuan.
0: Ya, terima kasih mega DJ Flora. Lepas ngelalu ke penatai kami jadi tok tadi.
1: Oh, okey, sama-sama mega. Jadi apa ni ngah kiranya nak mai kita mulai ba program atau muai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

pemajiknya nombor dua, okay, Budi Basa, pemadok berga. Pihak kau lagu tadi ni, apa dengar? Hanya lagu kita iba awak ngelah tengah hari kita sarito. Terima kasih Mayu angga kita kaget terus bergulai dengan kami kelebih lagi bak jam kedua ngelah tengah hari kita sarito peningah. Lagi terus mengkam bergulai dengan aku Flora Libat nyentuk pukul 3 ngalih hari atau lagi. Okey, lagi moga mereka terus merenang kita. Mayu bala kita bak TikTok kami Bintul FM. Bisa minta lagu hari Gwen, tahu nak? Lagu kedua beri nama Sanggup Aku.

Guin ngau lagu Sanggup Aku. Ya, Sanggup Aku peningah merindang kita nyentuk pukul 3 ngali hari itu lagi. Nah, ngarap ke kita pun sanggup menggap bugulai ngau aku nyentuk pukul 3 atau lagi. Nah, ngarap kata perindang memang yu bala kita ke bisik minta lagunya ke ngali hari itu. Jadi pukul 1:30 tu lagi peningah munyi ke dia padah kaku tadi dia dekat mic kita mending ke ranau DJ Perencing lagi begulai ngau Encik Hai Lingga ngau megak puan Koni Sigan ya berkawal ngau mini karnival jualan dan agensi bersama komuniti di Ulu Arif ya. Mending ke ranau hanya lagi pengudah mic kita mending ke lagu tu. Dia lagu dari Ricky Anderson, Nyabak Sebulan.

0: Ya, jadi mari selamat lemai, selamat datang ngakai studio atau ke konti ke lemai tu bergulai ngau kita ba ngelau tengah hari. Nyalai ke dia tu nya kita bisi temuai, lalu temuai tu deka berkenang ke berkawul ngau mini carnival jualan dan agensi bersama komuniti Ulu Arif Selangau. Jauh ratau kira ke pegawai Selangau tu ne. Iya. Iya, nyalai selamat datang ngai sedoi Encik Hai Lingga ngau maka puan Konisigan.
1: Iya. Mm-hmm. Selamat datang.
0: Au. Nyalai ya jauh ketua tanya semak ke kira semaknya ngau Bintulu ne. Ya. Di Selangau tu komuniti Selangau Ulu Arif.
1: Ulu Arif sejam lah ke Bintulu.
0: Tak jauh menya.
1: Tak jauh.
0: Iya. Ya, nyala ya peninga temuai kita ke ngali hari tu nya seduai ya. Kita dah ninga tadi Encik Hai Lingga ngom ke puan Konisigan min ke dekat berkunci ngau kita yang tadi sida dekat Nusi City program. City program ke dekat diatur nya mini carnival jualan dan agensi bersama komuniti Ulu Arif Selangau ya. Jadi program tu kita ke nemu nama program tu lalu kemaya diatur serta meka dini indoor program tu diatur. Nyalai aku tu dekat dulu nanya ngakai Encik Hai tu namanya kemaya program tu diatur serta meka dini indoor.
2: Okay, selamat lemai ya, nggak kayak di JMK. Jadi nama program tu hanya di kumbai kami hanya mini kendi berjualan dan agensi bersama komuniti Ulu Arif. Jadi pengerami itu dekat dia atul ya 16 hari bulan lah. 16 hari bulan Mei 2026.
1: 15 ya, dan 16.
2: 15 ngau 16. Ya kapit 15-nya kita bisa program jualan dah. Mm-hmm. Jadi ke 16-nya kita bisa pekit Arif Run. Mm-hmm. Jadi program tu di atul ba rumah tuni Ulu Sungai Arif lah.
0: Mm-hmm. Oh ya, jadi 15 ngau 16 tu. Jadi ketika program tu kebenar kalau diatur tu ke baru kita ngatur program tu.
2: Jadi program tu pertama kali lah diatur bak menua kami Arif. Mm-hmm. Jadi itu program keterubah dikena kami muka runding bala kami dia nak kelebih lagi peranak menua Arif ke bisi dia bak menua Arif. Lepas kami medak program berkata uliah ngenatai ke penatai pemisi ngagai peranak menua Arif empu. Mm-hmm. Kelebih lagi kita kak pemusi ke menua Arif tu sebagai cita tempat ke uliah dia jadi ke hub untuk pertanian kelebih lagi lah ambil ke bala peranak kita uliah keluar kasia bertanam bertupai serta berjual ke abak maya tu ilah.
0: Jadi nak kira ke objektif atau ke tuju kita ke mamat yang ngatur programnya am tadi ne. Kira angkat ke namanya pengawal
1: ekonomi.
0: Ya. Jadi nyong ngenang komuniti Ulu Arif tu berapa buah rumah panjai kena pegai Ulu Arif tu komuniti Ulu Arif tu. Mayuh pelabak ko.
1: Okey, bak pegai Ulu Arif, ya ke Ulu Arif. Kami Arif tu bisik Ulu Arif and Ili Arif. Jadi bak Ulu Arif termasuk ya ke TC Jalai Jematan Arif bisik 13 buah rumah panjai ke bergenturung bergulai dia. And then ba Ili Arif ku rasa lebih 10 buah rumah panjai. Sama di pegai Arif lah, Arif.
0: Jadi sudah tu ilak sama antara Ulu Arif dan Ili Arifnya sama di Kangau punya.
1: Jadi lokasi program community program karnival tu sigi digagak ba Ulu Arif yang ya ngempung semua kawasan Arif. Arif tu termasuk Sungai Bawang, Sungai Anak, Ili Arif, Ulu Arif ngau Sungai Tau. Enyak di baru Arif Pulin District lah nama ya.
0: Jadi semua menjadi kangau kita magang dak ngakai program pengerami itu lah nak mini carnival jualan. Jadi pelabak ke aku. Okey tak pelabak tu tang pengarap ke seduai maka pengarap semua kita kelebih lagi kita akan jadi komiti pengatur mini carnival jualan tu ngau maka agensi bersama komuniti luar Arab tu tentu kita bisi ngarap ke impak ari komuniti nyampu. Nya tentu ya nya kebepuan kita kebuah kita ngatur programnya kita dekat ke impak ya nyalai nama pengarap seduai ari impak tadi antara suai lah nyawat
2: jadi pengarap kami pasal impak tadi kan gaya komuniti nya siti sida bisi peluang untuk berjual asia utai tanam tupai si rampu bayak ke utai gerigak ngena jari baka raga baka utai ke tikai apa semua sida boleh mayat tu masih dak ya mantai ke semuanya untuk dijual sida ya jadi peluang tu nasigi maneh lah ngagai komuniti ulu ariam jadi peluang sida ya ka berjual muka sida nama peluang sida berajak lah jadi nasigi mayat tu nasigi peluang diberi ngagai sida ya sepenuhnya lah untuk berajak ke utai ke di kemisai sida ya kelebih lagi ianya bau teka namanya
1: tadi tanam
2: lah.
0: Oh jadi laban tu keterubah ni ya. Puan Kuni nyalai non medak kini kesambut sidak ke kengau nya lebih lagi bau berjual berdajak nya.
1: Okey, sambutan kami bisik ngadu ke Lot Gerai. Jadi Lot Gerai tu nan sikit fokus ke ngagai kami komuniti Ulu Arab. Jadi Lot Gerai tu sidak ya berjual kena ke 15 ngau 16 ribu lala 2 hari. Ianya bertapak di pekarangan rumah Tony anak sigan Ularip lah. Jadi ke dia, kami cuma ngagak limit 9 titik gerai leban limited 2 lah reti dah. Leban tu keterubah ya kita kak nemu kini gaya kemampuan kawasan. Jadi ke dia tu semua gerainya kira ke lama udah penuh lah. Kira ke nerima sambutan yang terbaik mamai dari orang luar.
0: Okey mana narnya ne? Kira ke nanti orang lagi ke minta ngau nya. Kira ke nak uli lagi punya.
1: Kira ke leban kita
0: nurnya.
1: Nur tu. Ya bisik terhad leban nanti kita udah first time tu, the second time ila mungkin nanti tu akan digagak kita nemulah mungkin agak jumlah gerainya mayu hagi kenya
0: ya. Oh, gandur ke besai luas lagi yeah. Nape ya. Nyalainya nya tadi berkawal ngau komuniti ya. Objektif tujuh kita meka namanya sukung ari komuniti kita Ulu Arabnya. Jadi tu pula ngakai agensi laban program tu kai sebenarnya ngau komuniti ja ta meka bisi agensi nape ya aya pon kuning ngau meka mestahai. Nyalai uliah nusui berkunci ke ni bagi agensi-agensi ke bisik di kangau ke kita atau ilah Puan Koni.
1: Okey, ngagai pengisian program dan agensi nyadi program komuniti tu kami begulai ngau sidak Jabatan Pertanian Daerah Selangau. Sidak yang sebagai lead agensi ke ngadu program tu lah begulai ngau aku sebagai ketua urus dia. Jadi agensi yang ke terlibat ianya sidak Jabatan Kebajikan, sidak Sarawak Service, leban Ulu Arab tu sigi menolo. So mayu kak ngadu ke pasal bantuan-bantuan dari perintah Sarawak. So kita ngangau ke Sarawak Service. Kami megak bisi menjemput IPT hari di baru hiasan kerajaan Sarawak. And then sida bahagian bank jadi sida persatuan peladang bahagian sida Jabatan Pertanian po. And then bisi megak sida pejabat daerah Selangau mereka kerjasama. Udahnya sidak Jabatan Kesehatan megak. Laban kami bisik ngagak run the next day. So minta sidak ya untuk saringan kesehatan megak mayanya ila. Then kami megak bisik ngangau ke sidak SPR untuk untuk register pengundi ke di baruah adun kakus lah kelebih lagi. Laban program tu diadu ke lead agency Jabatan Pertanian ia mai semua penduduk lah penduduk ia ke di baruah Dun Kakus nak milih sidak ke di Arif sidak di Jalan Mukah ke sidak di Tatau sigi dijemput samalah
0: iya asal pegai Dun Kakus
1: asal ya dia pegai Dun Kakus
0: Jadi nyak berkawal dengan agensi kira kemayuh diri ke nyak Puan Koni lalu agensi kena baik kita nyak pan nang ya ke semak dengan komuniti ke diguna komuniti mana-mana ya bakal sedak kebajikan sedak Sarawak servis nyak berguna amatnya laban kita yang menolong pan nang kita yang menolong ditolong perintah diberi pantau nyalai sedak pan kau nemu berkeni ke cara nguliah ke bantu nak ya nyalai hari agensi tu kau tu nyawa nanya bakal ngau program kita hanya lebih banyak 2 hari tang kemayuh ya 15 kali kena 15 di bulan
2: saya
0: ku nama program mayanya ialah 15 nya kelimpah Maya. Arif Ran.
1: Okay. Untuk pengisian program 15 hari bulan nang sigi bersama agensi. Okey. Munyi kedepada aku tadi bermacam agensi kerajaan dia jemput. Udahnya kelimpahnya kami mesti megak ngagak paket. Enya paket laban tok ke tok nitiah peminta ke moniti lah. Okey, paket ai tuak gawai.
0: Bisa. Semang gawai.
1: Dia nyak paket masakan, paket berap manduk pemakai lah, pemakai enya Taiban ngau makanan tradisional kita madik kita sida Melayu maka then dehnya kita bisa pekit ngagak keraftangan pertandingan keraftangan tu ya melebihkan pembuatan hiasan manek lah maka ngagak tango ngagak selampai dan accessories ke ikat gagak ri manek maka kesarinya and then lemai kita bisa suka nikah maka suka nikah tu kira ke kena bala komuniti ngau orang ke datainya begulai then suka nikah kita nya bisik batak tali untuk dengau macam bukailah ke bisik degagak mayanya udahnya kami mega untuk laban maya tu sigi kita bisik nguna agensi kita bisik berhibur mega kami bisik menjemput penyanyi Ketiban sensasi nya Ricky Anderson akan bisa merindang kita maya siang hari 15 hari
0: 15 hari bulan.
1: Ya.
0: Nya sekedar di kelimpah hari namanya agen pameran bagulai ngau agensinya bisa paket-paket bukai kena puan.
1: Ya, bisa.
0: Jadi katikanya paketnya ungkup orang kebesai tuai tu ke bisa ungkup bala nembiak kini.
1: Untuk paket masakan yang untuk orang besar tuai cuma untuk suka nikahnya bisik kategori anak biak anak miat lah and then 16 hari bulannya bisik run ga nya dua kategori
0: ni penyawahnya
1: 5 kilometer
2: 5 kilometer setakat tu lah
0: ada kena ke 16 nya
1: ya 16 hari bulan
0: Arif run jadi nyo pulai ngagai namanya pengawak tu kita tu ilok mini carnival jualan ngau agensi tu dah tu pulai ngagai nuan tu Mr. Encik Hai ya kita mau tiap ngak kali ngatur pengawak program ni tentu bisik penanggul atau bisik penguci lebih haki inti siti-siti programnya dipasuk mayuh orang nyalai berkeni cara kita tadi kan jadi komiti kaban komiti ngatur program ngambil ke mucur kok tu
2: pasal penanggul tu nang laban tu pertama kali kami ngatur tu nang sigi bisi penanggul lah pertama sekali kami ngikang-ngikang tusah kan ngikang tempat nya siti nya pun tempat kedai tu pun space nya pun nak tu berapa besar jadi nya penanggul mabak kami tapi dikenak kami nama tu menunai ke permintaan bala sida komuniti tu komuniti Arab lah. Jadi kami berusaha berandau baru bincang ngau bala tuai rumah kebisik bengturong menua Arab lah. Bala sida ya berkeni tempat kesesuai ngau kelebih lagi nya untuk nama tu untuk Arab rantau. Lama nanti nak jalan besar itu mayor resiko ya. Dan nyalai kami guna ke rumah tunai itu tadi lah. Lama dia di tengah-tengah. Di tengah-tengah menua Arif lah, hulu Arif. Jadi nyalai untuk leluan Arif Ranto nang sigi nya nang agak ladangkin. Jadi untuk bakar kereta apa semua segi kurang. Jadi untuk dari segi keselamatan Dr. Dek ndang segi terjamin lah. Jadi pasal penangguh kebukai Dr. Dek ndang segi mula-mula segi namaiwan lah laban mayu ngangau kurang mayu datai datai ke tempat tu. Jadi mayu agak penemu dah. Jadi nyak alai kami tu ngau hati terbenal bertungkur rumus kini ke ngadu kota itu sampai ya boleh nyadi. Jadi nyalah penanggul ke paling besar ya aku laban kota itu pertama kali di nyemak kota itu berjaya menyekurang muncul sekali itu mungkin kami kan agak tu tiap-tiap tahun ataupun dua tahun sekali.
0: Iya, jadi ke program kata nyebutnya
1: tahunan
0: atau ke dui tahunan.
1: Dui tahunan.
0: Jadi itu Puan Koni, aku bisa leban ke bisa nerima tusun program. Jadi bisa medak majlis penangguhan ke program kita tu lah. Boleh nusui ngelansak?
1: Okey, majlis penangguhan mini kanibal kena ke 15 hari bulan pukul 4 lemai. Pengudah program sepanyarinya nyadi lah. Nyadi majlis penangguhan tu dekat di penyadi ke yang berhormat MP di Selangau ianya Tuan Edwin Banta, yang berhormat Tuan Edwin Banta. Jadi ia meh siko pemesai ke merasmikan majlis penangguhan kami bakal ke sarinya lah 15 hari bulan.
0: Oh ya, kira ke temui
1: tamu BAP ya.
0: Temui tadi bahasa kan. Laban labakku ia pan rindu ke program bangsa kagak bangsanya tentu ia nyukung makan apa ya. Jadi nya pula ingat nya tadi majlis penangguhan ni ke program
1: 15.
0: Besai kita tu 15. Bekeni ke ya ke Arif Ran ya dan ke 16 ribu bulan nak ke program Arif Ran ya aja. Tangka bisik terbukai kini nangkan kini nangkan.
2: Itu Arif Ranto ya sarinya aja lah, paginya aja lah untuk Arif Ran. Jadi udah pengambil Arif Ran yang tadi lalu di gagak penangguhan lah. Jadi mayanya lah pukul 6 paginya sikit udah mendaftar lah. Pesta-pesta ke udah mendaftar tadi. Kira tu lebih 100 lebih kot lah. Ya ke kengau Arif Ran tu tadi. Jadi puji Tuhan lah. Jadi sambutan tu walaupun dia di ulu tang mungkin nyau mutai kada baik kami tadi. Ukain mina di pasal aja kita boleh ngadu kota itu tang ba ulu pun kita boleh ngadu kota itu. Jadi ukai utanya ukai ke siti ke mustahil gara-gara kita ba menua pesisir lah kelebih lagi. Lepas kita nemu menua pesisir atau jauh kurang jauh tinggal tang kita yang menganggap kutanya kita itu jauh tinggal tang kita ke bersemekian orang lah. Jadi dia nya pukul 6:30 nya play off lah. Jadi penyawah tu hari peran tu 5 km untuk nya 2.5 aman sayang 2.5 pulai.
0: Pulai. Ya. Berapa kategori 2?
2: Ini laki? Kategori tadi bagi kengge 2 lah. Tercampur tadi dewasa ngau muda-mudi.
0: Belia. Ngau dewasa orang dewasa ngau belia ni pian. Tentu emangnya sambut tenan pian.
2: 100 lebih.
1: 100 lebih. 100 lebih kok lah pendaftaran ni kuda dia tahu.
0: Ni kata kena ada nang segi orang menolong urat tegar magang.
1: Tapi campur lah hari kuasan lain. Okay, minat di Arif.
0: Okay, minat di Arif nya nah. Terbuka ngagair ke sedap bukai. Mana ya? Siti Arif ngok ke mana? Kena merangsang kita yang tadi. Namanya nyaga pengerai rindu ke pengawak lumba ngomain. Tapi ya, namunnya ke nuan tadi cek hai. Ukai esmi enak buat negeri aja ke teraran. Kita pun tahu mengaturnya nih. Sama kok mengenak nama tekeran ran kurang. Yang jadi ukai esmi nak bintulu ran tu lah ya. Arif ran dulu ngepun ke. Hanya lah ke penudi itu. Nama pengarap sedua yang akan program atau kabini karnival tu ilah lalu pihak mereka pengarap sedua yang akan balaba komuniti Ulu Arif ngakan wan tu dulu mesti hai
2: jadi pengarap aku ngakan program tu ilah aku ngarap ke bala ke sepemakai ngok kami lah menua Arif sudah bawang sudah tahu sudah Ari tatau ya kesemai ulia datai support program tu ialah kenyak muka anak mai peluang lapan mai atau dan sigi bisi agensi kemari perkhidmatan agai kita menolo jadi nak ni buah kita ke pasal tentang kita dia buat menolo aja pun perkhidmatan tu ulia di datai ke agai kita tempo jadi ngarap ke semua bala kelebih lagi lah peranak menua Arif datai maya tu elok.
0: Okey, nampak kau ni?
1: Okey, harapan aku, okey aku minta semua, jakut tu kira ke jakut tersau lah sekadar lah. Aku nyadi, aku minta semua kita ke dia berpilih ke pegai menua Arif. Ianya Arif Ilik, Arif Ulu, and then ke debaruh Polin Distrik Arif, ianya sidak Sungai Anak, sidak Sungai Bawang, Sungai Tauk, sama bisik dia deh. Sidak kemenang pun ada salah. Laban pegai pejabat daerah yang sama, jadi minta sidak yang hadir, okay, kelebih ke ngagai bala ke bisik nguna kuanta sidak Jabatan Kebajikan, okay, kuanta sidak Veterina, laban bisik. Jadi kuanta sidak Persatuan Peladang, okay, sidak Jabatan Pertanian, pasal projek-projek pertanian. So laban kebanyuh pemayuh bala orang kediau dipilih menua Arif tok mayuh bertanam ngau bertupik. Jadi kami nang sikit menyarankan semua sidak ke berkenaan yang datai nguluk kuanta tu ngambil ke bisik uliah memudahkan kelebih ke hari sidak yang bertanya lah pasal nama utai ke bisik ba sidak jabatan-jabatan agensi ke bisik dekangau. Jadi harapan aku untuk program tu, jadi aku harap ke program tu sikit nerima sambutan ekstaka tu nang sikit sambutan yang terbaik lah hari pelilih menua tatau megak Selangau dan orang bukai dan tahun ke Dodi, utai tu akan digagak kami sekali dah agik lah. Harap nadai penangguh. And then ngigak ndo ke bukai lah. Tang yang agik di pegarip lah. Kami akan berputar ndo.
0: Berganti ndo.
1: Berganti ndo.
0: Tang yang ndak uliah lari hari.
1: Arif. Ya. Kenyak me ya.
0: Terima kasih yang guys seduai Encik Hai Lingga. Enyak pengerusi pengelola mini karnival jualan dan agensi bersama komuniti Ulu Arif tu. Ngau meka Puan Koni Sigan. Enyak lah ya ngarap ke program tu hari aku. Program tu nerima sukuang, nerima sambut ke cukup mana. Lepi yang meka sama bakal ngi Puan Koni. Meka aku ngarap ke bala bak komuniti Ulu Arif. Boleh datai maya nyelak 15 ngau meka 16 ya. Nyelak sekali lagi terima kasih ya. Lepas berkongsi berita ngau kami Pan Koni ngau meka Encik Hai.
1: Ya, terima kasih ya.
3: Akhirnya baru dah mai kita mendeng kerandau berkawa ngau pengawak kebisik dekat dia tu ba Ulu Arif ya nya berkawa ngau mini karnival jualan dan agensi bersama komuniti ya jadi pukul 2 ngali hari itu lagi peningat dekat terus mai kita berbelah ngau pengeluar program Sharon Ludan ba dalam program kini kita sarito lang sebenarnya merinang kita dulu ngau siti lagu tu lagu ke diberi nama Sempekat Pengerindau.

Ya peninga, selamat temu baru kita pak program kini kita sehari tu. Kita ada rata pak episod ke-19 pak tahun 2026 tu. Jadi kini kita sehari tu peninga. Sehari tu aku mai kita ninga ke cerita bekaul ngau jembatan Tun Taib Mahmud di Bintulu ditu. Jadi peninga jembatan tu peninga ke bendaria Siti Ari Ikon ke Bisi bak menua Bintulu ditu. Ianya amunya kaku tadi jembatan Tun Taib Mahmud tau ke nanti kami di Bintulu ditu. Mayu lagi kami ngangau kia tau ke ngumbai jembatan Jepak. Jadi jembatan tu peninga ianya sebengkah projek infrastruktur tidak berguna dekatnya di pemangkin pemangsang ekonomi ngau rama di kandang menua Bintulu ngau kandang menua ngelingiknya ngonya mega ngelai pemujur besai perintah negeri Sarawak dalam pengawak ngemanah ke rentaian perengkap pengangkut ngau ngenegap ke penyambung antara Bintulu ngau Jepak serta mega kandang menua Bukai dalam kuasa tau dikenal baru koridor Sarawak tau ke skor jembatan Tun Taib Mahmud tu peninga meraka sungai kemena digagak ngena ukus 466.7 juta di ngawul pengawak ngagak jembatan 4 lurung sepemanjai 1.2 kilometer nyengkaum sistem akses kabel 494.2 meter ngamuga 267.6 meter di mansak jalai besai di Bintulu yang kaum jalai Ahmad Zaidi jalai Tun Razak ngau jalai Abang Galau nengah penembuk projek tu megak peninga pejalai ari Padang Bilun Bintulu ngagai tengah negeri dekat pandak gi ngau penyawah pejalai 6.4 kilometer yang megak dekat jalai ke tanggung pengawak kebukun amat dalam jambuang kandang ndur penumbuh skor bakat Taman Perindustrian Semalaju mata deng ngau muka. Lalunya mega merik peluang ngagai lebih 250,000 ikut peranak menua tu dipelabak ke buliah penguntung hari pengawak ngagak jembatan tu dekatnya di pemangkin penumbuh ekonomi ngau beranak ke pukuk bak kandang menua Tanjung Kidurong ngau Taman Perindustrian Samalaju. Jadi jembatan tu megak peninga ukai seminat jembatan aja tang yang megaknya di kelai di dikemegah ke menua Sarawak dengan langkar moden serta sistem jembatan kabel ke pemaduk panjai di serata Borneo ya udahnya di kelai penau engineer negeri tu dalam nempak infrastruktur tikas dunia. Pemujur ngagak jembatan tu ukai seminat ngemanah ke rentaian perengkap pengangkut tang megak peninga ya megak kelai penyulut Sarawak ti jampat bak pengawak ngemansang ke infrastruktur ti ngemuan kualiti ti tinggi. Jadi nama utai kepatut ditemu kita bekawal ngau jembatan tu peninga munyi ke disebut ku tadi jembatan tu digagak ngena ungkus 466.7 juta ringgit Malaysia. Ia megak nyambung penyambung Ari Bintulu ngau kandang menua Jepak serta yang anti service ferry ti udah dikena peranak Jepak ngelamak tu. Ia megak jembatan kabel 4 lurung keterubah di menua Malaysia Timur serta bisik 2 tip menara besai ngau engineering modern ti Tegap. Ngemuan peninggi maksimum 90 meter, ngau penyawa 26 meter, ngau ngenak 88,342 meter padu konkrit, ngau 20,160 tan keluli. Serta pengawak nasihat tanah kena projek ngagak jembatan, sudah dijadi kena 22/7 tahun 2019 oleh Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lebuah pengerami hari Sarawak diatur bak Bintulu ditu. Pia megak peninga digagak nitia ke piawaian USJKR
Didiri ke ngena lift menegak ngambil ke mensia mayu hulia medak rampak menua dikumbai ke dikumbai jematan kabel penahan serta megak ngena teknologi kabel state bridge yang megak dikangau jambatan Golden Gate San Francisco di California Amerika Syarikat. Ngau projek ikonik tu megak nanda ke Sarawak jadi ketuai dalam pemansa engineer di Pelilih Sarawak tu setipak ngau aspiration jadi negeri atau ke negeri ekonomi maju serta kompetitif. Dengan jambatan Bintulu Jepak Sarawak jingkang kemua jadi pengerembai penumbuh di nyambung komuniti serta muka peluang ekonomi baru serta nampak legasi engineer di dekat Diayan ngagi ungkup nembiak rebak dudi arila. Jadi kena nyimpul ketuk peninga jembatan Tun Taib Mahmud tu nyadi projek infrastruktur ti berguna amat ngagai Bintulu yau kais mina dikena nganti servis ferry dan megak nyadi pemangkin pemangsang ekonomi ngorama bak kandang menua tu. Nyak tadi peninga cerita berkawal ngau jembatan Tun Taib Mahmud bak Bintulu ditu ini ngarap ke mulai ke penemu ngagai semua kita nak berasai kita dah datai buat penghujung program jadi minggu baru ku datai baru berkusi ngau kita kandang dur kemkeman dur kita berjalan rawun tau ke ngelantang kati ngonya mupuk dulu aku ada

Okey, sekali lagi Meri, selamat ngali hari ngai kita peningah. Tadi kita ada bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan pada dalam program kini kita hasari tu. Jadi bab jam kita ke bedau tu bakal selamat me dekat nerus ke awak. Ngelah tengah hari kita. Serta nanti nadai penangguh lagi peningah pukul 2:30 ngali hari itu lagi dekat mic kita mending ke talimat krisis bekalan global ya. Ya ke dekat dikenatai ke Yang Berhormat Tuan Haji Akmal Nasrullah ianya Menteri Ekonomi. Nanti nadai penangguh lagi pukul 2:30 ngali hari itu lagi. Nah. Okey, jadi ke sekali itu peningah lagi megak dekat berkunci ke sekedar lebih lagi pengawak ya kedekat diatur di Bintu lo bak ujung minggu hati dekat data itu ilah ya 16 ngau 17 hari bulan 5 to ilah ianya pengawak kedai kumai majlis gawai Renggat daerah Bintu lo bak tahun 2026 segulai sejalai itu jadi 16 hari bulan 5 dekat diatur pengawak Niti Daun bak Esplanade Bintu lo berlabuh pukul 6 pagi ya serta di pelabak ke dekat di penyadi Yang Berhormat Datuk Majang Renggi Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak ke megak Kapan Kunsian Negeri atau ke Adun N70 sama laju nyak pengawak 16 hari bulan 5 serta 16 hari bulan 5 megak bisa dekat diatur Pekit Nyumpit ya ke dekat diatur ba Padang Dewan Suara Bintulu pukul 1:30 ngali hari atau ba Dewan Suara atau ke ba Padang Dewan Suara Bintulu ya ke di pelabak ke dekat di penyadi pegawai daerah Bintulu Encik Awang Muhammad Nizam bin Awang Ali Bohan ya nyak 16 hari bulan lalu 17 hari bulan 5 dekat diatur mantar gawai daya ngau mega Pekit Kumang ya ke dekat diatur ba sebengkah restoran ke terbilang di Bintulu di to berlabuh pukul 6 lemai ya yang nyak mantar gawai ngau mega Pekit Kumang serta mega di pelabak ke dekat di penyadi Yang Berhormat Datuk Majang Renggi Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak ke megak Kaban Kunsian Negeri atau ke Adun N70 sama laju. Banyak pengawak yang kebisik dekat diatur ujung minggu tu ialah 16

kemudahan untuk golongan orang kurang upaya atau ke OKU ya dekat diatur 16 hari bulan 5 tidak datai atau ilak ya. Jadi nanti kita dekat nemu penerang ke sili ya. Kita tahu ngelawa page Facebook Pejabat Tenaga Kerja Bintulu. Nanti kita dekat nguliah ke penerang. Lebih lagi berkawa ngau pengawak ke dekat diatur sidak ya bak ujung minggu tu ilak. 16 hari bulan 5 tahun 2026. Kayaknya sebengkah berita lagi dikongsi kaku ngau bala kita peringat. Ya kaki terus buklah ngau kami YFM Bintulu. Okey, lagi megak dekat madah ngagai bala kita. Lebih lagi ngagai kita ke baru bugulai ngok kami jam ke dia tau. Menyikaku tadi pukul 2:30. Nanti nadai penangguh lagi peningah. Mic kita mendiang ke talimat krisis bekalan global ya. Bugulai ngau Menteri Ekonomi lagi. Dalam urungnya pukul 2:30 ngali hari tau lagi. Okey, thanks berdanya. Lagi megak dekat terus merinang kita tau. Siti Lagori, Ita Midin. Nuan di mata, nuan di hati.

Okey, nyak lagu kena kita berperindang nih. Siti lagu hari Ita Midin, Nuan di Mata, Nuan di Hati. Jadi, te menyi kurang signal, mending ke talimat. Disebut aku tadi, serayanya aku ke dekat ngenatai ke pesari nuati bala kita metona. Tu hari induk Kenawi sama ngelihari ku ya sama berjalan ke pengawak ngai nuan panas di Kenawi. Dia mega Wellington Imai sama ngelihari ku ya ngau semua peminat radio Bintul FM. Richard Unup sama ngelihari ke sama berjalan ke pengawak mana hari bak jalan simpang Simunjan. Ya kak dengan lagu dari Veronica Natasha Nuan ngelengka aku meleka kena merinang semua peninga kaban Facebook ngabala bertunga pesan harap ke terperindang serta megak nuju Nuan megak DJ goyang.

Okey, Siti Dagi pesan tu Ari Kennedy Ama minta lagu Ari Rick Anderson Sepatin Bunga Jarau. Okey, ditujung ngagai orang ke Ngelala. Kelebih lagi ngagai Cigo Raymond Merayang kiasa tangagai balapangan ya ke Bukai. Tak kira sekali ke di Facebook. Selama nari gawai ti dekat datai ko ya. Ianya pesan dari bala peringat kita. Lagi megak dekat terus semerinang kita tu. Mayuh megak kita bisik minta lagu Kaban Sampai Mati dari Wat Rock.

0: Alimat krisis bekalan global pada hari ini, susulan daripada mesyuarat tindakan ekonomi negara ataupun M10 bilangan 10 untuk tahun 2026. Mesyuarat M10 pada hari ini menerima maklum, balas dan juga kemaskini berkaitan situasi semasa krisis. Perkembangan semasa menunjukkan bahawa persekitaran ekonomi global masih tidak menentu. Risiko geopolitik yang berpanjangan terus memberi tekanan kepada pasaran tenaga, harga komoditi, kos logistik dan kelancaran rantaian bekalan dunia. Bagi sesebuah ekonomi terbuka seperti Malaysia, perkembangan ini perlu dipantau secara dekat kerana kesannya boleh bergerak secara berperingkat kepada kos pengeluaran, harga barangan, operasi perniagaan dan akhirnya kepada rakyat. Di peringkat global, harga minyak mentah Brent Spot menunjukkan sedikit penurunan pada minggu pertama Mei. Bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026, purata harga Brent menurun 8.5% kepada $108.40 setong berbanding $118.50 setong pada minggu sebelumnya. Namun, paras ini masih jauh lebih tinggi berbanding sekitar $68 setong sebelum krisis tenaga global tercetus pada 26 Februari 2026. Selaras dengan perkembangan tersebut, purata harga gas asli cecair atau LNG turut menurun 1.5% bagi tempoh 4 hingga 8 Mei 2026 daripada US$17.67 juta BTU kepada US$17.41 per juta BTU. Harga arang batu pula kekal hampir tidak berubah, hanya meningkat marginal 0.1% daripada US$133.03 kepada US$133.19 satu tan metrik. Perkembangan ini menunjukkan pasaran tenaga global ada menunjukkan sedikit kestabilan, tetapi masih perlu dipantau kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Dari segi makroekonomi, kedudukan Malaysia masih stabil. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman atau OPR pada 2.75% untuk 7 Mei 2026. Inflasi keseluruhan dan inflasi teras pula masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama 2026. Manakala anggaran awal KDNK suku pertama 2026 menunjukkan pertumbuhan 5.3%. Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya. Dalam keadaan rantaian bekalan global yang masih tidak menentu, prestasi ini menunjukkan pasaran domestik masih disokong oleh sentimen pelaburan yang baik dan juga keyakinan terhadap asas ekonomi negara. Selain pasaran equity, jika kita lihat dari segi kedudukan harga komoditi, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah terus mencatatkan perkembangan positif. Bagi tempoh yang sama 4 hingga 8 Mei, purata harga kelapa sawit meningkat 1.2% daripada 4,000 RM502 satu tan kepada RM4,558 satu tan, manakala purata harga getah meningkat 2.3% daripada 854 sen sekilogram kepada 874 sen sekilogram. Perkembangan ini dijangka menyokong pendapatan ekspor negara serta memberi limpahan positif kepada pekebun kecil dan juga aktiviti ekonomi domestik dalam sektor peladangan. Kita berganjak pula ke sektor pembuatan yang mana momentum pertumbuhan terus positif. PMI pembuatan S&P Global Malaysia meningkat kepada 51.6 pada April 2026 berbanding 50.7 pada Mac, iaitu paras tertinggi dalam tempoh 4 tahun. Bacaan melebihi paras 50 menunjukkan aktiviti sektor pembuatan sedang berkembang, disokong oleh peningkatan permintaan, aktiviti pengeluaran dan keyakinan firma. Namun begitu, laporan PMI juga menunjukkan firma pembuatan mula membina stok keselamatan dan berdepan tempoh penghantaran pembekal menjadi lebih panjang. Jadi mereka membina kekuatan inventory di situ. Ini bermakna sektor pembuatan masih berkembang tetapi sedang menyesuaikan operasi dengan risiko bekalan dan kos input yang lebih tinggi. Prestasi pengeluaran negara juga masih kukuh. Indeks pengeluaran perindustrian atau IPP meningkat 3.1% pada Mac 2026. Dipacu oleh pertumbuhan sektor pembuatan sebanyak 5.5%. Ini menunjukkan aktiviti perindustrian negara masih bergerak, khususnya dalam subsektor berorientasikan ekspor seperti komputer, produk elektronik dan optikal, walaupun berdepan tekanan luaran dalam aspek tenaga, logistik dan juga input pengeluaran. Bagi sektor perkhidmatan pula, indeks harga pengeluaran perkhidmatan meningkat 2.1% pada suku pertama 2026 berbanding 1% pada suku sebelumnya. Kenaikan ini dipacu oleh subsektor penginapan serta makanan dan minuman sebanyak 5.7% serta pengangkutan sebanyak 3.8%. Perkembangan ini memberi isyarat bahawa tekanan kos sudah mula bergerak ke sektor yang lebih hampir dengan pengguna. Berkait dengan kos sara hidup, harga bahan makanan masih berada dalam julat yang terkawal tetapi beberapa tanda peningkatan sudah kelihatan. Untuk tempoh 4 hingga 6 Mei 2026, harga bahan makanan terpilih bergerak dalam julat antara penurunan 2% hingga kenaikan 6.7% berbanding minggu sebelumnya. Harga daging lembu menurun 1.4% daripada RM36.40 sekilogram kepada RM35.88 sekilogram, manakala harga ayam standard hampir tidak berubah pada sekitar RM9.50 hingga RM9.51 sekilogram. Namun, beberapa item mencatatkan kenaikan. Harga ikan kembung meningkat 3.9% daripada RM16.76 sekilogram kepada RM17.42 sekilogram. Udang putih meningkat 1.2% kepada RM32.11 sekilogram. Sawi meningkat 4% kepada RM7.23 sekilogram. Manakala santan kelapa segar meningkat 6.7% kepada RM16.88 sekilogram. Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat rakyat di sesetengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian. Justru, M10 bersetuju supaya Ketua Setiausaha Negara dapat menyusul perkara ini bersama semua Ketua Setiausaha Kementerian bagi menyelaras inisiatif usaha dan bantuan kerajaan sampai kepada kumpulan sasaran terutamanya golongan miskin dan rentan. Selain itu, tanda penyelesaian gaya hidup juga sudah mula kelihatan. Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya. Bagi penggunaan tenaga elektrik pula, purata permintaan maksimum bagi tempoh 4 hingga 10 Mei 2026 meningkat kecil sebanyak 1.4% kepada 20,097 megawatt berbanding 19,815 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan kecil ini menunjukkan corak penggunaan elektrik masih terkawal walaupun dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Perkembangan ini juga menunjukkan bahawa sebahagian daripada kita mula menyesuaikan corak mobiliti dan perbelanjaan harian kepada pilihan yang lebih cost efektif. Dalam keadaan kos global tidak menentu, perubahan kecil seperti ini penting untuk mengurangkan beban kos yang ditanggung oleh isi rumah. M10 seterusnya turut membincangkan tekanan yang dihadapi terutamanya peniaga kecil, pengusaha pasar malam ataupun usahawan mikro yang terhimpit oleh peningkatan kos operasi. Malah, mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara. KPKT memaklumkan bahawa kadar sewa premis perniagaan yang berada di bawah seliaan pihak berkuasa tempatan ataupun PBT berbeza mengikut kategori PBT, iaitu secara umumnya kita ada bandaraya, perbandaran dan juga daerah serta mengikut jenis premis. Bagi menggambarkan keadaan ini, satu contoh kalau kita ambil dari kategori bandaraya, sewa pasar awam atau borong julatnya antara RM30 hingga RM1,600. Gerai atau ruang niaga antara RM80 hingga RM600. Manakala kompleks atau tapak komersial antara RM200 hingga RM1,600. Kos sewa ini pula menyumbang sekitar 7% secara purata dan boleh menjangkau sebanyak 58% daripada kos operasi perniagaan. Jadi susulan daripada pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri pada minggu lepas berkaitan pengurangan kadar sewa permis perniagaan, maka agensi persekutuan seperti MARA telah mula melaksanakan pengurangan sewa sebanyak 20% bagi lebih 7,135 lot permis perniagaan mereka di seluruh negara bermula Mei 2026. Usaha ini juga disambut oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan pengurangan kadar sewa sebanyak 50% bagi tapak penjaja dan premis terpilih milik DBKL berkuat kuasa 1 April hingga 31 Disember 2027. Inisiatif ini bertujuan meringankan beban kos sara hidup lebih 10,000 peniaga kecil di ibu kota. Kerajaan Negeri Selangor juga telah memberi respon yang positif negatif terhadap saranan ini dan dijangka akan mengumumkan butiran rasmi serta peratusan pengurangan dalam masa terdekat. Maka M10 sebentar tadi turut menggesa PBT dan kerajaan negeri yang lain untuk menyahut usaha mengurangkan kadar sewa premis atau kedai di bawah sediaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Langkah ini boleh dilaksanakan secara bersasar mengikut keupayaan PBT masing-masing kerana kita tahu mereka tertakluk di bawah akta dan juga pembawaan di peringkat negeri dan juga kerajaan tempatan masing-masing. Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan. Selain itu, M10 hari ini turut mengambil maklum perkembangan pembangunan dashboard ataupun paparan pemantauan krisis berkelan global yang dibangunkan secara bersama oleh Kementerian Ekonomi dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM. Dashboard ini bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat yang telus dan mudah diakses oleh orang awam dalam memantau perkembangan semasa berkaitan krisis berkelan global. Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. InsyaAllah, dashboard ini dijangka boleh diakses oleh orang awam bermula 15 Mei 2026. Pada masa yang sama, paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata. Ini adalah peralihan penting dalam cara kita menguruskan krisis. Berpandukan data yang hampir masa nyata untuk mengesan tekanan awal, menyelaras tindakan dan memberi maklumat yang lebih jelas kepada rakyat. Dan seterusnya, M10 hari ini membincangkan dan juga mendengar pandangan daripada World Bank bahawa tekanan global berlaku secara berlapis. Kenaikan harga minyak global, baja dan juga makanan memberi kesan yang berbeza tetapi saling berkait. Berdasarkan penilaian World Bank, perkembangan ini menunjukkan tekanan harga masih tertumpu kepada komoditi utama yang mempunyai kesan limpahan kepada kos pengeluaran dan juga kos sara hidup. Oleh itu, tindak balas dasar perlu mengambil kira kesan langsung kepada rakyat serta kesan rantaian kepada perniagaan dan bekalan. Jadi sebentar tadi World Bank mencadangkan 4 keutamaan kepada negara kita, iaitu untuk menjamin bekalan tenaga, kedua memperkukuh ruang fiskal, kemudian mengurus permintaan tenaga serta menyasarkan sokongan kepada isi rumah dan perniagaan yang benar-benar terkesan. Pendekatan ini turut menekankan kepentingan memastikan kelancaran bekalan barangan kritikal dan pembiayaan rantaian bekalan bagi firma yang terdedah. Cadangan pihak World Bank tersebut kita sambut baik dan turut dibincangkan bahawa ianya selari dan sejajar dengan keputusan kerajaan melalui inisiatif yang sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Fokus kerajaan adalah untuk menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Usaha sedang dibuat untuk menyelaras kawalan ekspor bahan api tertentu, jaminan bekalan barangan keperluan, pengurusan kuota pembelian, penjimatan tenaga serta kerjasama rapat dengan industri. Sebarang penyesuaian dasar akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara dengan keutamaan untuk melindungi rakyat, memastikan kestabilan bekalan dan mengurus kedudukan fiskal negara secara bertanggungjawab. M10 akan terus mengemaskini status bekalan tenaga dan bahan api dari semasa ke semasa bagi memastikan keperluan domestik kekal diberi keutamaan, di samping meningkatkan keyakinan pihak industri terhadap kelangsungan operasi dan kesinambungan aktiviti ekonomi negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi taklimat krisis bekalan global.

Nyak baru dan mai kita mendiang ke taliman krisis bekalan global ya, bergulingan Menteri Ekonomi menua kita Malaysia. Jadi jam kita dia tok penting, dia tok pukul 2:53 minit ngali hari. Tengah kira 7 minit lagi no kita lagi bulan bak ngelah tengah hari YFM Bintulu. Jadi terima kasih Mayu pengen kita ku dah bulan aku hari pun program tadi yang untuk lagi jam kita ke dia tau. Lebih lagi kita ke bisik ngenatai ke pesari nuati kita ya, ke bisik minta lagu sekali ke bak Facebook kami atau ke TikTok kami Bintulu FM. Lagi Mayu kebenar ya, pesan kita ke Bedaudi kenatai di macam nang awak ni bari ke bukai. Jadi bakal selama lagi pukul 3 ngali hari kita dekat terus bergulai ngau YFM Iban Kuching. Bak awak rentak ngali hari dekat terus merinang kita. Ana mindah ke bukai, mindah tau kita peningan eh. Nanti kita mindah kita tau ningah kami dini-dini aja. Boleh didingah kita bak RTM Klik hari radio. Mayu cara kita ulihan ni ke kami na. Okey, jadi atau nak kita bergulai ningal ke kita ngau lagu tadi nak post lagu. Lagu reward rock di tebah ni kaban sampai mati. Ya kebanyuh maga dipinta kita na. Jadi mupok dulu aku bertemu bari ke

Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

tidak cukup rancak, Aram, Minyak, lagu dangdut.

Ya, lagu ni Syasha Julian Bujang atas meligai lagu kena merindang kita ke Hagi Bugulengo kami buat YFM kita ke Benung mendiang ke kami baru mendiang ke YFM. Terima kasih lah pemilih YFM jadi ke City Area Station pemerindang kita. Jadi terima kasih ngagai Flora libat ke udah Bugulengo kita buat awak ngelah tengah hari hari YFM Bintulu. Jadi kena lurus ke program kita buat YFM baru tanggal hari Sari tu 12/5/2026 bukulang aku pengelamat 3 jam tu lagi jadi tusun program kita pukul 4 tu lagi kita bisik hashtag nembi aktif lalu pukul 5 mendiang ke berita Tirta Berterus hari yang kasapuri di Kuala Lumpur serta setengah jam tik ke penudi rentak ngelih hari Sari tu mendiang ke tanduk program leman berita bukulang aku Mr. Edmund Langi awak nyat tusun program kita jadi berjam tik ke terubah tu lagi merindang kita serta ngenatai ke sekedar berita kena kita penglama sejam tu lagi. Terus bergelengar kami tu Siti lagu gawai, lagu gawai keamatan berpadu nyawa Karen Libau ngau Cynthia John. Rentang ngalih hari YFM.

LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelalau Rang PEWC Jalai Sampian Batu 2.

0: ngena kain asal Derimpu Mayamita ngau makai gawai daya. Boleh ngena baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya ma kita.
1: Komite Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerumpung Mayan Asal Katolik Daya PKKD

Ya, Siti lagu berpadu nyawa. Ha, je sem jalan pulai ngau galang tawi sinuk nak ulah pulai gawai. Ha, kita ke nak ulah pulai gawai nang sinuk tajapan lagunya. Semina kena merindang kita seraya ke angkanya kita benua ngerja pengawal jam ke dia tu udah sesengit hati kat pulai ke menua ni. Kita ke ulah pulai ke menua. Jadi kita ke nak ulah pulai ke menua nang tu sehati Anairawati tahun tu nak ulah gawai tahun ni lah. Boleh harap ke boleh bergawai dengan diri sebilik atau ke pulai ke penua. Okey, jadi sehari itu kena 12 hari bulan 5 2000.

2026. Sari tu megak hari Kedikumai, hari jururawat antarabangsa atau ke hari misi serata dunia. Kedin tu kena 12 hari bulan 5 nintian tahun kena ngenang pengawal sidak misi bak serata dunia. Jadi hari bulan tu dipilih berserimbai dengan pengada Florence Nightingale, orang ke numbuh ke pengawal atau ke ngintu orang sakit. Jadi tujuh dikena merti ke pengawal sidak ke berguna dalam ngintu apa ngintu orang ke sakit sidak ngintu ngau ati ti sabar serta suah mari sokong ngagai orang ke sakit. Jadi ngau tu selamat hari misi serata dunia, selamat hari jururawat antarabangsa ngagai semua misi. Kesekali itu tu lagu hari data kena merindang kita berentak ngelih hari terus ke program kita darah tampun puji berentak ngelih hari YFM.

0: jam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur sitik program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empulah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami megak nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia tu ketemu kita di sini.
3: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengerami itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg talai aktiviti berkeselama dekat diatur. Ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: Kita jatuh menemani ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
0: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
0: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, Segulai, Sejalai.
2: Tiga puluh dua, itu lagu.
3: 32 itu lagu udah juara bak carta sampai juara. Dari tahun 2024 ngagai 2025.
2: 32 itu lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
3: 32 itu lagu.
2: Tahun Semina 24 itu lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
3: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
2: Terus Sekulai Sejalai ngau YFM ninga ke berita pemaru baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
3: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: SCSJ ke-9 ngelati ke industri music Iban.

Yang lagu ni Jeffrey Nyaloi berlengar Diana Ricky bergawai atas kapal. Lagu kena merindang kita ke benar mendiang ke kami buat YFM 43 minit dah lepas pukul 3 ngalih hari. Jadi tu berita ke bisi daripada aku buat portal berita RTM ya kalai berkawal ngau virus, hantar virus ianya siti penyakit ke virus ke kemayar itu kalai hantar virusnya siti ari virus ya ke dibai jelur tikus bakal tikus ke dia berumah tikus liar meh lalu hantar virus tu megak tahu ngerampit mensia ngujung ke atau naban ke nyawa jadi kelai tik terubah bakal berinsa lalu tahu balat dalam kandang berapa hari aja lalu kelimpah harinya megak dia kita bisa ngasai ke tabien tubuh berasa hangat pedis tubuh kelebih lagi belakang kau bau kita jadi bisik megak berasa pedis palak serta jampat lelak lalu entik kelainya udah balat dia kita berisik berasai batu ke balat serta ngasai ke senak seput jadi dia kita empu darah pan atau ketekanan darah dia baru lalu kita tidak boleh ngerja pengawal lalu cara ke pemadu mana kena nyeliah ke diri hari kena rampit penyakit hantar virus tu tadi ianya kita sama jaga pembersih rumah jaga nanti boleh sebedau makan tadi jaga pembersih diri empu sebedau lebih lagi pemakai kita awaknya siti hari berita ke BC surat berita atau ke portal berita RTM ya ke berkawal ngau siti virus baru tak ke virus ke dikumai hantar virus lagu ke sekali tu kena merindang kita berentak ngalih hari siti lagu hari Johnny Yaman aku nanti adung belalai rentak ngalih hari YFM.

0: Maya kabanyo barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia gak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni anggau YFM.
1: Jumpa 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Ya, lagu baru hari Heli Badu Kiruah pukul 4 tu lagi. Dia kita rekaman dia yang ke Tanduk. Randau aku pukul lain kau nembia bawa program nembia aktif. Lalu tu lagu, setiap lagi lagu gawai hari Florence Law gawai ke penudi.

0: Yang lagu ni Joshua Josh Peraja Mata lagu kenangan pun ke hashtag nombor aktif sehari tu bergulai dengan aku habis temuai ke berandau dengan aku kedekat berandau dengan aku penglamat sejam tu lagi jadi udah hayan bawa Facebook kami YFM Iban terima kasih ngagai kita ke benua budak kami duai bawa live Facebook kami habis 20 ikut Ramadan tu lah. Ok sebenarnya tu berandau aku jom tagi tu mai apa dengar berkelala ngau temuai lemai tu buat program hashtag nombor aktif ianya Kin Winner Atta Naroni. Selamat datang again Wan Kin.
1: Oh, selamat selamat lemai DJ.
0: Okay, Kin kesal ya saat itu lepas terubah ya ngau berandau ne?
1: Oh, keterubah ya baru ya baru yang ngau berandau tadi tu.
0: Oh, ne ngau udah tu ilah nyau nemu gigan Wan ilah.
1: Oh.
0: Lagi kan minta no madah ke penatai hasil dirimpu leban nuan dia tu nanti beka di udah di padah kaku ba Facebook nanti sedak peningah kita bino benar meda kami live ba Facebook tentu ya kita bisa berhati ke nama utai kedah di pansut ke ba penerang Facebook kami ianya Akin Wina tu benar belajar ba politeknik muka kemenaria ngambil course information technology Nakin. Jadi awak ke Nuan madah ke diri empu meh penatai asal Nuan engau mimit berkelala dengan Nuan meh awak ke peninggal dan mugit.
1: Jadi nama aku Kin aku asal dari Kuching menu aku dari Bandar Siraman lah. Apa aku hari asal dari Kapit nangan Tawau indah aku asal dari Siraman.
0: Jadi kita suah ke pulang ke Siraman lah nakin.
1: Oh, nanti gawai selalu pulang ke Siraman lah.
0: Ke Kapit dah suah kin ne?
1: Jarang lah ke Kapit. Jarang-jarang.
0: Oh, jarang. Oh, nanti bisa pengawak nak tahu nak datang kin kan eh? Jadi aduan sebab bersekolah primary di ni deh?
1: Primary aku sekolah bab Seriaman gak? SK Apeng Seriaman. Secondary aku dari form 1 sampai form 5 ku SMK Melugu Seriaman.
0: Denya belajar tu bab politeknik tu di Mukah.
1: Di Mukah.
0: Jauh nak ke
1: Mukah. Jauh kesian.
0: Habis orang di Kelala di Mukah nadai.
1: Oh nadai.
0: Ndang sigi. Sigi.
1: Baru atai dia nama mama.
0: Nuan belajar ngambil course information technology tu. Ni pengalaman Nuan dah belajar tu kan?
1: Aku start masuk politeknik muka hari bulan hujung tahun 2023. Jadi tu dah masuk last semester. Dan semester ke-6 lah. Sekaligus ngau intern praktikal ba di tu.
0: Ba RTM
1: di tu.
0: Jadi ada tu benung praktikal di tu lalu habis berapa ni pengalaman Nuan belajar bawa politeknik muka tu lagi?
1: Tu habis praktikal tu dikira graduate lah. Habis lah.
0: Penghujung ya.
1: Penghujung ya tu.
0: Nda berasa ya nak.
1: Nda berasa ya. Dua tahun setengah.
0: Ni ilah ke enam bulan baru kini pelajar?
1: Bisa plan gak kan nyambung degree?
0: Ngambil course kesama sekali ke course bukai?
1: Ngambil course yang sama.
0: Rindu sama mat tu buat course information technology.
1: Terus kerja.
0: Terus kerja.
1: Terus kerja.
0: Ini yang saya nyamai ke ngambil course tu supaya nangkin?
1: Kamu dah nyamai. Bisa gak nusah ya. Tapi terus kerja. Nak berhenti belajar lah.
0: Jadi Nuan ngambil course information technology tu Kin. Hari Nuan pun ke ngambil course tu sekali ke bisi di perancang hari orang bukai kini.
1: Maya mula-mula habis SPM suba sigi nak nyangka lah ngambil course tu. Nak nyangka laban laban tu first boleh ha. First choice boleh. Jadi ngambil je mula-mula sigi kurang nantu minat dah. Tapi bila dah masuk ke polinya baru bisa asai lah minat-minat ya mimit.
0: Jadi information technology tu ya target Nuan first choice Nuan. Tentu ya bisa second choice choice dia kebukai nama kini lagi ingat?
1: Nantu ingat bisa sama course tapi no bukai agaknya.
0: Merti tadi nuan nang sigi rindu ke Siti Ekos tu information technology tu aja ne. Jadi sebenar tu beranda berkawal gau kos ke dambit nuan ba politeknik muka tu ke nuan bisi deka nusui atau ke berkunsi ngok kita berkawal gau nama kini pengawak ke bisi dia di kalau di kerja ke nuan atau ke aktiviti ke kalau di ambil nuan ba amayana sekolah sebab so, buat primary sekali ke buat secondary.
1: Tiba primary ku bisa lah ngau sukan mimit maka sekali kalau wakil main bol buat Seri Aman lah. Wakil SKP yang danya dah masuk secondary ku kurang dalam ke kurikulum. Tapi ku bisa ngambil paket akademik lah maka debate English debate day to spell day to spell tu maka paket mengeja dalam bahasa English tapi ya susah hampu lah ya susah hampu dan yang aku bisik megak ngau Scrabble sebab wakil sekolah dalam Scrabble English.
0: Scrabble English. Jadi nuan tadi berlaban ngau sekolah bukai.
1: Berlaban ngau sekolah bukai.
0: Sekolah nuan bisa boleh lumur kini mainnya kin?
1: Ti main bul lumur satu mainnya. Main aku lagi primary lima. Nanti main di bednya aku boleh nombor tiga lah dari bapa sekolah bapa seram dalam tujuh sekolah.
0: Kira ke bisi tanjung lah nonton ni mungkin. Jadi pengalaman ke gau laban tentu ya dan tu jauh gak kini ke non ingat ke baru aktiviti ke kalau di ambil nua maya bawa secondary tentu no ingat engkau hanya bisik bukulai engkau sekolah biar bukai ya ke pedak nuan berkeni ke pedak nuan maya pekit-pekit ke kalau di pasuk nak sobat sedak ya orang ke berkeni pedak nuan
1: orang ke berkeni orang ke nanum pandai
0: nuan sedak yang nang sikit dah pada nak cukup preparation
1: eh preparation ready apa semua memang hard work kerja keras sempurna
0: jadi nuan berkenih deh nang udah nyedia ke diri hari tolong hari cikgu sekali ke bisik hari orang bukai kini
1: bisik gak tu cikgu sikit akan nolong pengajar sikit training tiap lemai lah mainnya bisik moga hari apa indah ikut tengah nolong ku
0: kira ke hamayuh orang ke nyukung nuan lebon ke masuk paket ke bisi diatur buat sekolah nak kan. Jadi gue yang ngagai pengawal aktiviti nang di luar sekolah. Kalau tau ke bisik kini ngau aktiviti bukai?
1: Hobi.
0: Bukan hobi kini atau ke engkau bisik ngau paket luar sekolah aku tadi bakal ambil ke banding nuan aktif ngau pengawal buat gereja ambil ke banding aku tadi. Bisa bekerja?
1: Jarai ku ngau program-program luar tapi bisa kadang-kadang ngau orang baka sobat selalu ngau aku ngau apa aku bisa ngau orang maraton sobat.
0: Sobat ini kucing.
1: Ini kucing tu.
0: Agi nyentuk ke dia tu?
1: Nah cungki.
0: Nyentuk. Nah matut.
1: Nyentuk lelak.
0: Lelak maraton dia. Berapa kilometer dah?
1: Dah 5 aja.
0: Kira ke kena muai stres mana nya?
1: Kena muai peluah.
0: Peluang. Ayo meh. Dia tu lawan ke maya tu. Nah sikit suah kita berhenti ke aktiviti kebekannya diatur di kucing yang lebih lagi. Mayu fun run, mayu bisi diatur maraton bekannya. Tahu ke nanggau fun run tu dia tu?
1: Tahu lah. Elak nguji ya.
0: Elak neh. Lawan dia tu nya udah akhirnya ke baduk nak berhenti ke tu elaknya. Nadain tu awak ngerja pengawak ke bukai. Uleh agaknya ngerja pengawak kenya ne. Hobi na ne.
1: Hobi ku bakal biar lain main game nya aja main game. Lebih kepada main game lah, game PC.
0: Main game. Nanya apa game tu tadi? Nama game ke dikerindu ke nuangkin?
1: Mayuh lah game. Game dalam telefon bakal Mobile Legend kenya. Game PC ke game konsol lah. main FIFA, main macam-macam lah main.
0: Lama kita mainnya bukan dengan orang bukan dalam online tapi ya?
1: Oh, bukan dengan bola kaban.
0: Bola kaban. Kaban numpu.
1: Oh. Kaban ku selalu ngau main coba. Tembak poli. Dan ada pengawak main game.
0: Nama tengah so rindu nak bermain berdia belaban ngasih dia berdia nih.
1: Rindu laban lucu. Balah ngau main ngebala kaban. Rindu main ngebala kaban.
0: Okay. Nuan orang ke orang bukan ni mungkin orang ke introvert, extrovert.
1: Kadang-kadang tik boleh ngebala kaban boleh jadi extrovert ah.
0: Nanti mengagak.
1: Nanti bakal ke diri, bakal menung ke diri dia tau meh. Kak jadi introvert.
0: Kak jadi introvert.
1: Oh, kesal saya.
0: Kesal. Oh, nak kesal tu. Belagu dulu kan lagi neh. Ulah, ulah mu belagu nak
1: kan. Nak. Hujan hari.
0: Hujan hari. Anda ngawak ke celak lagi menung kita kan. Okay, mending kita belalak dulu. Udah tu lagi beranda baru ngokin ke alaban yang madah diri ya kesal. Tu lagu hari Ika Saiful kan. Kita bertwist dulu lagu baru hari Ika Saiful Malam Agi Muda.

0: Hai, kami
1: Sway.
0: Kita benung ninga
1: Hashtag Nambia Aktif.
0: Segulai sejalai.
2: Ya, hashtag Nambia Aktif. Lagi bergulai dengan aku Abak Konti YFM Akin Awina Atta.
3: Hello.
2: Panjai nama Akin tu. Akin, aku ni orang ngangau dengan Akin Ki.
3: Tebas bapoli ki orang ngau ko.
2: Ki.
3: Ki ja.
2: Oh, nanti nak nanya ke ni nyebut nama itu tadi nak nemu ko nyebut nama ya. Laban spill nama ya Ki Eki. Q E A N E.
3: Wow. Right nama.
2: Tahu unik gaya punya. Jaku rebut jaku putih. Jaku Melayu nah. Ni ngawaknya kin laban kena kena ke awak ke mai hage gak nama ke nak ditemu orang kemayar itu nah.
3: Re.
2: Jarang-jarang. Okey, terima kasih yang kita ke benda-benda ke kami bar radio, pemaga kita ke benda meda kami Duai Live, bar Facebook YFM, mayu ke benda meda tua tokin, pelabak ku mayu lagi kaban wan tu pelabak ku. Bakal sida siapa sebut kusi-kusi ku
3: sebut nama kusi-kusi ku, sebut mangai nama
2: itu. Sebut Christopher Carlos. Wilio, we ketika dia punya Wio Lena Gina. Wow, steady lah kin ko ya. Awang ku adik, kawan saya.
3: Classmate ku.
2: Classmate wan eh. Mai lagi sedek kebuka itu Abraham dan

0: ko ya. Ma tali ko nga sa vlog ko na namo vlog.
1: Oh, na namo vlog. Bola sina.
0: Oh, amat kini tapadah kin to Frederick. Nanti bola apa dah kenama lagu favorite ni. Okay, nya semadi ke tu ada Facebook tu kin mayah kabanuan. Jadi sida tu sama nganuam belajar sekali kenang ya berkini ke sekolah primary secondary.
1: Tapi muda majoriti dia tadi mayo hari sama ngopoli ngaku lah.
0: Sida di muka ga?
1: Oh, sida boleh muka ga?
0: Oh, jadi sida tu ngambil kos ke sama sekali ke kos bukai nakin.
1: Kos bukai mayo kaban gori kos bukai muka bisa ga? Kaban kusiko tadi hari sama kelas ngaku.
0: Siapa Denny?
1: Siapa tadi? Awang ku Adip tadi. Sida Frederiknya. Kelas bukai elektrik elektrik
0: jadi saya kena nyebut bisi ke ngambil kos bukai kini ni pemayuh kos ke bisi politeknik muka tu nanti diploma
1: nanti diploma bisi kos muka ku kos IT lah satu kedua bisi perdagangan ya bisnes dalam perdagangan tu bisi terbahagilah baka perekaunan dan kesetiausahaan dan electrical pun bisi mechanical kejutaan mechanical ngau civil engineering lah
0: mayo
1: tapi ukai diploma aja start dari 2 sem lepas dah bisi sijil lah sijil untuk apanya kos sijil
0: kos sijil nanti kos sijilnya mungkin ini nama kos ke bisi
1: kos sijil bisi electrical setahu ku electrical civil yang kejuruteraan je lah
0: Jadi mayuh mah kebenar ya kos ke bisi politeknik muka nakin.
1: Oh mayuh.
0: Jadi nembiak pan tentu ya mayuh ke dia ne.
1: Boleh tahan mayuh.
0: Boleh tahan mayuh. Kalau ngitu nama apa iko?
1: Bisi 2-3 ribu kena.
0: Sengaja aku nakin. tentu ya mayuh nakin. Okey, kin tunggu yang ngagai tanya ngagenuan alaban tu hari tadi nyebut politeknik muka, politeknik muka. Jadi nama kebuah kini Nua milih politeknik muka terkin. Sekali ke nang nuampu kini kak kin.
1: Ti perancangan awal. Sigi nak expect boleh ya. Sigi nak nyangka lah boleh ya. Bah politeknik muka. Tapi bila dah dihantar kin, dianjung orang ke kin, kita terima. And bakal anggap ya bakal percutian.
0: Percutinnya muka apa banyak.
1: merantau mudah menua orang.
0: Ya, makanya nanti di Kuching itu. Ukai ke mana di Kuching ada ke? Tang nyamah mana lagi jauh lagi dulu hari kenika hari apa indai hari menua mendak menua buka itu kan. Jadi politeknik tu mega kin bisik tentu ya mayu aktiviti ke bisik di Pasuak Nuan nama kini aktiviti skuma no ke belajar laban munyi ke Nuan tadi habis Nuan pergi ke tentu ya Nuan nadai lagi nampu belajar nak buat politeknik muka ngambil kos ke sama diploma nah jadi nama kini aktiviti ke udah di Pasuak Nuan skuma no ke belajar
1: te mula ripun belajar subah sem 1 kau selalu aku bisa lah ngau baka jadi ahli jawatan kuasa lah baka kelab-kelab baka badminton sebab sem 1 kalau jadi apa jadi referee land badminton sebab banyak bisa lah aktiviti antara ngau jabatan kumpul baka dalam aktiviti ngau perkemahan banyak sem 3 aku bisa jadi sukarelawan sukma lah sukarelawan sukma 2024 ya jadi baka pembantu sidak ya jadi sukarelawan
0: Dini Kuching
1: bak muka pun
0: muka pun
1: bak poli kami pun lah
0: bak poli kita pun
1: bisa pekit bola jaring dia dewan kami dia.
0: Jadi nuanya di siko ari orang ke hanya di sukarelawan dia ne. Jadi berkeni ke kenika aktiviti buat luar sekumbang nuan ke belajar di Politeknik Muka. Tiko aku tu tadi kelimpah hari buat Politeknik Muka no bisa ngambil aktiviti luar kini buku lain ngah kaban kini.
1: Aktiviti luar. Aktiviti luar ada. Nada itu. Cuma biar pejalan bisa.
0: Pejalan semua segi. Napa tu nak pejalan?
1: Pejalan selalu.
0: No rindu bukan ni buat belajar tu tadi. No rindu belajar beraban sekali ke nuan rindu belajar kediri.
1: Kau selalu nanti belajar makan nanti final exam. Aku segi belajar lawan dari orang. Maka dua hari sebentar exam yang aku segi belajar late dah. Lawan dari orang maka. Tapi push amat sampai nanti Indo. Tapi anak-anak itu ya nanti boleh belajar awal-awal untuk prepare. Nampak bersedia awal-awal sebentar exam.
0: Tak boleh gagak tu mungkin. Tang cara nuan tu tadi.
1: Nanti ke siku-siku orang lah.
0: Cara nuan tu tadi nak rindu gagak tay last minute ya. Tu tanya tu apa aku suah kena no cikgu nak kah?
1: Nak kan asal pas
0: aku sekarang nak ke ngambil exam bisa asai ni subjek ke spek nuan pedes sikit sepenan mayuah subjek ke spek nuan pedes.
1: Tiba kos aku boleh tahan mayuah lah kau sini pedes. Bakal subjek apa nama subjek switching nama ya. Ayuh command pasal untuk apa router switch pasal semua.
0: Tanya katik ke kau diingat ke ni?
1: Mesti dihafal, mesti selalu agak latihan lah korang. Nak latihan memang tinggal hari orang.
0: Ini nanti bukunya tebal begitu. Mana buku kita nak kan?
1: Nak buku. Mayu lebih kepada slide.
0: Kena slide. Kena online magang. Nanti bawa buku. Nanti nyemak bawa buku. Boleh tak nak kini? Ingat ke pemayu utai kena asal-asal non?
1: Boleh sekedar ya boleh.
0: Nanti aku nak boleh kan?
1: Sama. Tak pernah mesti benda-benda ya.
0: Ya, meh tang nanti suah kita maca ya. Berarti aku tanya tentu ingat ne. Tu pula ngagai kos ke diambil no information technology tu tadi. Kau gak aku nanya mimet. Aku nak nemu nal tang. Aku kau nemu berkeni information technology tu sekolah mana kadah belajar. Namu tak kadah dipelajar no again.
1: Jadi information technology tu nanti kita bermula dari semester 1. Untuk semester 1 kita hanya belajar benda basic-basic lah. Benda yang apa? Basic untuk kita belajar lah sebelum kita masuk ke sem-sem seterusnya. Dah start dari sem 3. Kita lalu masuk ke tahap lebih susah lah. Sebab banyak sem 3 kami diagihkan dua aliran. Bisa SAD tu software development kan nama ya. Aku masuk networking lah.
0: Networking. Pas berkawan dengan internet maga-maga.
1: Lebih kurang kenyak lah.
0: Lebih kurang. Okay.
1: Tapi bisa gak subjek-subjek yang ambil mimet coding pas semua untuk pengetahuan asas dia lah.
0: Tanya bisa berkait magang? Tanya ne?
1: Berkait. Berkait.
0: Cyber security.
1: Cyber security.
0: Jadi nanti bakal internetnya tak temu lenyau. Lenyau aku kena nemu deh. Temu lenyau. Tadi bisa internet dia tu nyona dai. Ketika nyakin kena nonggau nya deh.
1: Tikanya kita cuba ngau langkah pertama dulu macam biasa restart PC.
0: Restart PC.
1: Nanti ajak ngan jadi baru kita cek IP address ya. Cek nanti IP address pun okey tapi agin ada lain. Nak kapan nak kita mesti ngecek lagi bilik server kena.
0: Kira mayu lah step. Kalau medak dulu nak tak lu terus ngagai center ikilu pada mangnyos.
1: Nak boleh kan mesti gigak Punca no. Ya sigi-sigi dulu. Nanti tu kai punca gigak gi punca ya.
0: Ya, makanya mak kita nanti bakal kita belajar kena kin. Ndak tak lalu terus gagai kena kan ndak terus tak nemu magang gitu ya tadi. Okey kin, buat nuan tadi information technology Siti Ari kos ke buat nuan buat permunuan patut kena lembiak dia tu ngambil kosnya.
1: Nanti kos teknologi tu nanti nembiak patut gak ngambil ya sebab apa-apa tiba dunia itu segi memerlukan teknologi lah kan bakal AI semua segi masang tiap hari semua tanya di nanti siapa-siapa minat tau nguji ngambil nanti ngawak sebab okay kamadah ya susah tapi boleh dicuba.
0: Jadi nanti maka aku tu tadi nadai baik ke mana ada basic berkawal penemu berkawal dengan IT tu tadi ke tang bisi pengerinduk ke ngambil kosnya boleh ne?
1: Boleh.
0: Kini ke cara-cara nak minta sobat lakin?
1: Oh minta minta bapak masuk poli kah? Hari UPU online. UPU online. Mohon bawa UPU dan engkah result kita baru submit lah. Nunggu result je lah.
0: Nanti milih ni kos ke dekat dia ambil kan?
1: Milih lho.
0: Milih dulu kos ke dekat dia ambil. Okay. Nyak tadi berkawal dengan kos information technology. Engkau bisi utai ke berkawal dengan information technology tu kin? Ke apa tu ditemu kaban nuan kini kaban maku aku tadi ke baru boleh pemutus persa SPM pelama STPM pelama kini kini ke kaban nuan
1: nanti bala nembiak ke baru dah habis SPM ke semua baru dah habis STPM ke tau nguji ngambil kos IT tu laban luas lah laban nanti dah habis belajar contoh dah tamat pelajaran baik diploma lah peluang pekerjaan ya besar deh. Aban mana-mana company nangira kerajaan ke swasta ke segi memerlukan IT lah, segi memerlukan kos-kos nimia-nimia dari IT lah.
0: Jadi nyak meh mimit berkawal dengan information technology yang ke dia bikin harap ke bala peninggal lebih lagi nembiak ke benua berundiang nama kini kos ke patut dia ambil mengkanya rindu kini dah ninggal kini bercerita pasal information technology mayuh ke benda utai ke ngerindu kata bukan namanya leban ia berkait dengan internet nak kin. Jadi utai tu tadi mayuh utai ke nak ditemu tua jentuk ke bakal retik menyikok aku sebut aku tadi cyber security about dia kita nemu nama utai ke dah di pada orang sikok-sikok nyekau kita empu meh berkena ke telefon semuanya boleh dipeda oleh di cik kita magang eh kita bisi meda bisi belajar tak berkenyak kan
1: dia belajar pasal ngecek nak seluasnya
0: I bisi tanya neh kini kita madah bisi kos saya kebukai
1: bisi kos kebukai dia belajar tinggi ke mimpi kita boleh nemu ke lah nama tanya
0: ilok nuang ajar aku ke kan ok kita gitu anda lama belalak dulu ningal ke Siti lagi aku dah dipilih kami bahashtag nombor aktif sudah tu lagi nampak anda aku bergelang dengan Kin Winner atau lagu limoin Nuan aku sayang.

0: arikitan. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya urang tips maya dekat mari penguntung agenuan. Pesan tu ari YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pian maka berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami YFM segulai sejalai. Hashtag

0: Sini lagu baru dari Bruno Mars, Rizzy Doll, Siti Lagu. Kena merindang kita ke benua Marantu Jalan Jam ke dia tu kini atau ke benua Meda kami live buat Facebook. Terima kasih ngagai lebih 40 ikut Meda tua live tu kin. Kaban kian magang. Okey kin. Atau nanya Nuan mega lepas kuman ke belajar bawa politeknik tu tadi. Tentu ya bisik penanggul utai kena cool ngom belajar kini sekuman ke belajar kin bisik kini.
1: Penanggulku segi bab kak mengejar apa orang ajar ku lah maka tek contoh lecturernya terlalu laju ke semua tek susah kan nangkap tek mesti belajar kiri leban nah untuk balan miak nanti maka baru BSPM nak nemu ketiga ya belajar ba IPT deh ba IPT tu kita mesti rajin belajar kiri rempu leban lecturer ya nolong tapi ya nak nolong kita belama lah tapi so kita mesti nolong kita nolong diri empu belajar
0: awak ke jumpa lagi ingat ke utai ke dipelajar biar ni
1: cabaran kebukai nak mayuh cabaran sebenarnya mayuh lagi lebih kepada best seronok mulai ngobala kaban nak nak stres belajar dah
0: tak stres belajar ngambil information teknologi
1: ya stres maya ujung-ujung ya stres
0: ujung-ujung maya nama aku buat again
1: stres paper mayu maka information technology tu antara salah satu cost mayu paper setiap sem lah hampir 5 paper setiap sem kayak
0: labanya dah ke ujung tentu yang mayu utai ke patut ditembuk ke kita
1: mayu Simon
0: jadi utainya Siti hari penanggul penuang kira okey penanggul kayaknya nakin laban utainya sikit nang semua orang ngasai ke utai ke sama. Jadi penanggul kebukai itu tadi nadai menyamayuh ngagai kenang manis atai kedasai nuan bergulai ngau bala kaban.
1: Kenang manis si payet yang mega.
0: Si payet.
1: Si mimi-mimit ya.
0: Mimi-mimit namanya.
1: Maban subak ku sem satu subak ku bisa kalah sangkut sige subjek. Tapi setiap sem ku cuba catch up subjek ku lain lah.
0: Bagaimana cara non tanya?
1: Belajar benar-benar. Kak boleh ke kan nanti kita sangkut kita mesti extend subjek kebukanya deh. So kita ngambil maka aku suka setahun lepas aku bisa ngambil short sem untuk ngambil subjek yang ku buainya deh. So nya meh penanggul ku amat sepanjang ku belajar berpulih muka leban kak ngejar subjeknya kak ngambil ya baru
0: Jadi harap ke semua penanggulnya tadi boleh kena ke ABC utai ke mana mai buat pengujung nah kan jadi tu nanya nuan tu mega tu kan buat pengawa udah nuan ke habis belajar udah tu elok berkenik ke peluang gawak udah temu belajar daripada nuan
1: peluang gawak dalam kos IT tu besar segi amat besar mai leban dini-dini kita segi company segi akan memerlukan technician IT lah mana-mana sebab leban IT tu kan luas nanti kita ada lain kita dah merinsak sarinya deh dah lalu bisa ya komplain dan ada lain sekejap lalu bisa ya ringat ba FB apa semua jadi IT tu segi amat besar lah peluang pekerjaannya leban ya pun diploma pun contoh hari poli TVET segi laku lah dalam industri pekerjaan lah dalam job application lah semua
0: Ni berarti tekunuan tu tadi nanti ngambil course information technology tu tadi peluang gawak udah habis belajar dan segi besar mayuah andur gawak ni nak nak ngiranya bawa perintah bawa perintah atau ke company luar pekerja ni jadi nuan tu elok habis belajar pelabok ke nuan gawak ke gawak bawa perintah sekali ke gawak bawa company luar
1: tu
0: tau ke kat nampung belajar baru
1: buat start masa tu segi bedau mikir ke
0: gawa
1: lah segi
0: segi hati kau belajar
1: kena buang baru
0: oh, mana gak yakin kena kita leban dia tu lagi nyamai muka aku tadi runde yang lagi kau belajar terus kaja
1: dah majak nikah umur ngai belajar lagi ayo
0: Oh, ni nemu mayu ke dia tu deh orang gawa sambil belajar tanya meh bisik ke pemal pemedis ya ke laban ke pihak tua gawa pihak tua berundi agak ke nemu ke Simon agak utai ke bukai tang siku-siku nak sama ke pengasai nakin harap ke nua udah tu ila mujur meh ke nampu belajar nuan bo politeknik muka meka ti nampu belajar
1: nak lah laban politeknik muka nada degree jadi mungkin ngambil
0: mana bukai lah
1: uni bukai lah
0: jadi kos kesama ne
1: kos kesama nanti bisa rezeki kos yang sama tenda lari mimit pun
0: tangga mayon lah
1: tapi lagi dalam IT ya
0: lagi ber IT pia jadi apa minat kena segi udah dia ne
1: alalang
0: udah dia nanti yang ngambil kos bukai yang ngepun
1: baru
0: aman kan ya awak ke buat information technology tak IT tu aja mana kan awak jadi tu tanya ke peduli tu pelabak aku tu kan sementara ke kak boleh pengawak udah habis belajar tu lah bisik kini berambu ke ngagak kak ngagak aku ke ngigak pengawak part time kini sekali ke kak gawak body ni dinin dulu ne
1: dik dah habis praktikal tu lah mungkin sementara nganti Rizal kak ngambu belajarnya deh mungkin kan ngigak lah part time sekejap ngigak belanja mimit
0: saya ke nganti pemutus adanya lalu ke Brunei yang ke nampu belajar ini tak ne tu dah nemu dari mana kan
1: dah
0: dah mesti lesen hanya meh kira ke jauh lagi ke perjalanan itu kenyang ne okay kan ke Perudi Rinduan jika ke Perudi Rinduan lebih lagi ngagai nembia laban awak tu nya serkat amat gak nak berasa
1: ah nak berasa aja
0: okey kau jaku kan nak buat sejam ni jaga ke menudi renuan
1: ngai bala nembia ke baru habis SPM ke habis STPM ke anak ngai nyambung belajar anti bisi ke asyati ke nyambung belajar nyambung aja nang kisah mana-mana kos ke IT ke TVET ke ulih diambil magang asal kita nyambung belajar laban kita dah tu dunia makin mansang kita belajar aja meh bakal nanti kan ambil IT boleh ambil IT nanti siapa-siapa minat IT ke minat coding ke minat internet ke main game selalunya boleh lah nguji main ngambil diploma IT ke
0: nak kebuah yang ambil IT tadi dah temu ko jadi dah nyadah nyaja?
1: Oh, nyaja.
0: Okey, terima kasih Kin. Terima kasih sudah limpang peranau aku ke sekali itu. Aku kena mujur buat semua pengawal kerja jenuan.
1: Masih DJ. Masih moga ada mai ku kita.
0: Dah tu elok. Kita belamau nak.
1: Ngaku. Benar ya, kenyang.
0: Boleh. Baik kesah. Padu nanti lagi kesah
1: datang. Lagi kesah.
0: Okey, terima kasih hingga kita ke medak kami buat Facebook YFM jangan kedai tu pemegah kita ke mendengar kami buat radio ninga ke kami kena radio haba RTM klik megamai klik terima kasih ngagai kita ke agi mengkang begelenga kami ba Facebook mega agi meruan hamada bala kaban tin ngau orang kebukai ma bisi meda tuakin okey ngatu terima kasih sekali lagi ngagai kita semua ba jam 30 rentang le hari kita dekat nampung program nyentuk ke pengujung segmen rentak ngal

tempat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: PBT Kerajaan Negeri digesa kurangkan kadar sewa premis. Papan pemuka pemantauan krisis bekalan global boleh diakses Jumaat ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT dan Kerajaan Negeri digesa supaya mengurangkan kadar sewa premis atau kedai bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah itu penting bagi membolehkan peniaga kecil, pengusaha pasar malam dan usahawan mikro bertahan susulan peningkatan kos operasi perniagaan.
1: Mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara.
0: Menurutnya, inisiatif itu telah dimulakan agensi persekutuan seperti MARA yang mengurangkan kadar sewa 20% bagi lebih 7,000 lot premisnya bermula bulan ini. Manakala DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027. Menteri Ekonomi berkata demikian pada taklimat krisis bekalan global. Sementara itu, papan pemuka pemantauan krisis bekalan global dijangka boleh diakses orang awam bermula Jumaat ini. Menurut Akmal Rasulullah, papan pemuka itu bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat dalam memantau perkembangan semasa berkaitan krisis bekalan global.
1: Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. Paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan ekonomi Malaysia kekal stabil meskipun berdepan ketidaktentuan global. Kata beliau, Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada 2.75% pada 7 Mei lalu. Manakala inflasi keseluruhan dan inflasi teras masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama tahun ini. Anggaran awal KDNK bagi suku pertama pula menunjukkan pertumbuhan 5.3%.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Selain itu, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah turut mencatatkan perkembangan positif. Walaupun pasaran tenaga global menunjukkan sedikit kestabilan, namun ia masih memerlukan pemantauan kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Malaysia dan China akan memperkukuh kerjasama membangunkan industri masa hadapan dengan TVET menjadi elemen utama negara bagi pertumbuhan ekonomi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kedua-dua negara perlu melangkaui perdagangan tradisional sebagai bidang utama kerjasama. Selain mengenal pasti mobiliti elektrik, teknologi bateri, tenaga boleh baharu, sistem digital dan pembangunan bakat, menurut beliau, Malaysia sedang memperkukuh TVET bagi menyokong sektor pertumbuhan tinggi. Sasarannya 700,000 pekerjaan baharu dalam sektor pembuatan serta 500,000 pekerjaan dalam ekonomi digital. Kebenaran merancang pembangunan di kawasan takungan air di kawasan Jinjang dan Batu di Kuala Lumpur tidak akan diluluskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yoh menegaskan keputusan diambil susulan kapasiti kolam takungan banjir dianggarkan hanya berbaki 30% daripada saiz asal.
2: DBKL tidak akan meluluskan pemberian kebenaran merancang bagi sebarang permohonan pembangunan di atas kawasan kolam takungan banjir sehingga syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran bagi memastikan fungsi asal kolam dan akses penyelenggaraan dapat dikekalkan.
0: Hena Yo. Sementara itu, 14 lokasi berisiko banjir dikenal pasti sekitar ibu negara. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Sri Fadlun Ma'ujud berkata, antara kawasan terlibat Jalan Sultan Azlan Shah, Lebuh Raya Sultan Iskandar, Bulatan Datuk On dan Jalan Tun Sambatan. Selain itu, jumlah kawasan air bertakung di ibu negara berjaya dikurangkan daripada lebih 30 lokasi kepada 14 lokasi ia hasil pelaksanaan pelbagai projek mitigasi dan penambahbaikan sistem saliran secara berterusan. Berita seterusnya. Tiada sebarang aduan mengenai kes penipuan haji diterima bagi musim haji tahun ini. Namun, pemantauan terus dipergiat bagi membendung kegiatan tersebut daripada berleluasa. Ini ditegaskan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
3: Alhamdulillah, kita belum menerima lagi aduan-aduan. Namun, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, khususnya tabung haji, Jauhar dan juga agensi-agensi berkaitan, kita sememangnya memantau ya, dari masa ke semasa dan kepada seluruh rakyat Malaysia, kiranya ada mengesyaki ataupun informasi yang dirasakan memerlukan pengabsahan ataupun pengesahan, maka boleh rujuk kepada tabung haji dan kita boleh bantu untuk mengesahkan sama ada ianya adalah benar ataupun scam.
0: Beliau turut memaklumkan sehingga kini lebih 21,000 jemaah haji negara selamat tiba di Tanah Suci. Operasi haji tahun ini secara keseluruhannya berjalan lancar, hasil perancangan teliti dan penambahbaikan berterusan oleh TH. Selepas hampir dua dekad bersiaran, program kerohanian RTM Salam Baitullah tampil dengan pembaharuan apabila buat julung kalinya memperkenalkan lagu tema rasmi bagi musim ke-18. Lebih istimewa, ia dirakam bersama orkestra RTM melibatkan kira-kira 17 pemuzik. Penerbit media sosial Salam Baitullah, KC Rozaimi berkata, program itu mengangkat tema jihad yang terindah supaya lebih dekat dengan realiti masyarakat khususnya golongan muda.
4: Untuk tema jihad yang terindah untuk tahun ini, kita lebih kepada bukan semata-mata perjuangan dalam peperangan, tapi kita perjuangkan dalam kehidupan kita seharian.
0: Musim ini, Salam Baitullah menampilkan 6 segmen utama iaitu Kabar Tanah Suci, Duyu Furrahman, Al-Bayan, Rehlah Harap Main, Kapsul Haji dan segmen baharu Istiqomah yang akan bermula bersiaran mulai esok hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Rakyat Malaysia bakal menikmati siaran langsung Piala Dunia 2026 secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, orang ramai digalakkan memuat turun aplikasi RTM Klik bagi menonton temasya berprestij itu. Seranan disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
5: Mengenai siaran Piala Dunia 2026 yang buat kali pertama diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia dalam tempoh 20 tahun. Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan ya, bagi World Cup tahun ini, tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Aplikasi My Sejahtera akan ditambah baik dengan penyediaan penjejak wabak hantar virus menerusi menu Disease Tracker. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Tahid berkata, langkah itu bagi membolehkan pengguna mendapatkan maklumat terkini berkaitan pengesanan penyakit berjangkit berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Spanyol berjaya menyelesaikan operasi pemindahan kumpulan terakhir penumpang dan kru dari kapal pesiaran MV Honduras yang terjejas akibat jangkitan hantar virus. Kapal tersebut telah meninggalkan Pulau Tenerife dan sedang dalam pelayaran menuju ke Rotterdam, Belanda. Akhir sekali sukan, program Road to Gold RTG akan meneroka sukan baru yang berpotensi menghadiahkan pingat emas pertama negara pada sukan Olimpik. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamad Taufik Johari berkata pendekatan itu akan dibincangkan dalam mesyuarat RTG 19 Mei ini. Hasil mesyuaratnya termasuk pelan tindakan program berkenaan akan diumumkan kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PBT Kerajaan Negeri digesa kurangkan kadar sewa premis. Papan pemuka pemantauan krisis bekalan global boleh diakses Jumaat ini. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejak.
1: Segulai Sejalai.
2: Sabitu, 12 Mei dalam tahun 1989. Sabit Kepala Menteri Sarawak, Dato' Alfred Jabuan Anumpang, madah ke Pemesai Reti ngumpul penerang, boleh digagak ke buah dikenak mangsia budaya Iban. Ia megak madah ke tu boleh dikenak merti kengau sili agi, daya gaya peniup penghidup asal Iban, ngami ke boleh dipelajar ke baskula kelebih agi bermain asal bakal pantun, renung ngau timang. Ia megak merangsang bala kaban gerempuan pengajar di Iban, ngami ke ngumpul lalu megak pangsiak berkawal mau cerita, tidak tampung hari mulut, nyingkau folklore, tinggungan tingkat pelajar sosial mau akademik ketinggi. Batu megak ia minta semua penerang ke berkawal mau budaya Iban, tahu ditanya, dipinta hari bala tuai raba bangsa, mau orang tuai ketau benar luar boleh penemu ke bangsa tu. Kelipa harinya, yang madah ke semua tuai rabat bangsa patut bergempung dengan perintah dikenak bujur ke penguat pemangsang lalu ia ngaku megak ajar panjang ke Iban bisi nyadi ke mata pelajar tambah bak sekolah tang agi mayuh benar penimpang laban agi kurang luar boleh penerang serta ngarap ke perkara tu boleh diputar ngamik ke pemeruan jaku ngau budaya Iban boleh ditegi ke jentuk jemah hilang. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun Kadazan Rusun.
2: Aku orang Iban. Nan Norindu.
3: Akik Cakenya.
2: Kok lo menenang?
0: Oku Nya'a Bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira Sapa Ngau Arini Penatai Kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anak agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia di ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersatu Ari YFM.
1: Sekelimpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM Ari RTM Klik.

lagu-lagu Piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, dengar kami YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu baru Bawai FM hari Gwen sanggup aku ngujung ke jam dia tu 24 minit dah lepas pukul 5 lemai. Selama lemai ngagai kita ke baru belengau kami Bawai FM kita ke baru tu jalai jam ke dia tu. Selama lemai mereka terima kasih lah pemilih Bawai FM jadi ke stesen pemerintah kita. Jadi tu berkongsi ngau kita gaya hari ungkup 12 jam mereka berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Kalai gaya hari di pelabak ke Kudik Bos Kedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Jadi, muka malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi-pagi lah. Dia di pelabak ke hujan Bos Kedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Jadi, gelombang tasik berpeninggi 0.5 nyentuk dengan 1 meter lalu angin berpuput dari barat ngau pengelaju 10 nyentuk dengan 20 km sejamnya. Gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Oh, jadi kita ke angkanya dia tu dah bising ngasai ke bising meda hujan kini berjimat kita out jalai jam ke dia tu. Lebih lagi kita ke benung dribo jam ke dia tu. Tu lagu gawai sebenarnya kita bergulai ngau Mr. Melangi tanduk program Leman Berita. Lagu Ari Ramles, Aku Kak Gawai.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Ini tema pengerami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang TEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya mah kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek. Hati tu dah dah, Mek. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay. SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega. Ya, ganda berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bak menol luar. Nyamai dikena lebih merah, Wan. Apuan.
3: Nyamai yang main mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mek.
4: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.

Hello, bertemu baru kita pendengar dalam program Lamanan Berita kita ke minggu tu. Bukan selama aku datang mic ke kita limited cerita. Ya, kerana sikit sudah diantik-antik kita bertisi radio. Jadi ke minggu tu aku bisik nerima mayuah remah berita dianjung ke kita. Jadi nanti kita sudah bersedia. Kita mansang lagi Laman Berita kita ku terbah ke minggu tu. Aku mic kita kian tumung lagi menua India. Jadi bawa menua India ada pendengar. Aku kenang sikit cerita. Ngasuh kita sino ya mega ngasuh kita yang tadika ketawa. Laban nama ku bisik cerita ke masa tu dah kalah dia tusi aku ya sebab tontik kita bisik mendiang ke program Laman Berita nanti bedau kin mansang age ruai Laman Berita ba laman YouTube de dia nau giga kita de dia mayuh cerita de dia. Jadi ngenang serentang siku lelaki yang waka tu tadi dia sama seduanya tadi tang akak ya udah nadai ke ngujung ke lelaki tu dekat ngeluar ke duit ke disimpan akak yang tadi kena ngatur ke utang, kena ngatur semua meh. Jadi nak tau nak berguna ke orang ke ngumpu akaun. Tau cerita ya, lelaki itu bernama Jitu Munda, berumur 50 tahun. Kak pendak tadi peningal, ketegal ke nak nemu maca, nak nemu nulis, nak nemu teku yang dunia. Nama terguna badunya, nak nemu. Laban ya tu tadi, nanti bab nua India din, sidak Jitu sebeli atau orang asli dia din. Ukainya ngalah orang India kamar maitang sidak tu orang asal orang India ada din. Kau ngujung ke sidak terjarang nurun ke pasal. Lebuah kak enyak nadai peningal. Lelaki bernama Jitu Munda tu dah bekau cara sidak terukai main tunu, main kubur. Di kubur ke akak itu tadi dalam pun tahun 2026 tu tadi bulan 1 akak nadai. Ia hanya terikat ngeluar ke duit, bisik lah utang ke bedau dah bayar. Kak berguna ke duit, betul dah tuainya. Mansang ngegi bankin, selamat pagi tuan. Kau yang madah ngegi pegawai bank. Ya, selamat pagi nuan siapa kau pegawai banknya. Nama aku Jitu. Akak aku tu tadi udah nadai tuan. Jadi kak ngeluar ke duit ya. Nanti ya udah nadai. Bisi bukti ya kak nuan ke bisi duit ngau kami di tu. Kau pegawai banknya tadi. Jadi bank tu bernama Odisha Garmin Bank. Aku tu nan mau surat tuan minta ampun, minta tolong tuan, tuan mutar ke aku. Nanti nadai orang kempoi yang tadinya batu sah mayar itu. Ngai nama dah genuan, mayu orang nipu, mayu orang lakar ke mayar itu. Jadi kami nak dia senekat ting luar ke duit orang. Tunjuk ke bukti, akak nontuk tadi nadai. Nanti nak lihat nadai. Nadai me duitnya, eh lampu pulang lagi kami me duitnya. Kok pegawai bank tu tadi tu sati meh haki kita bernama Jitu Munda tu tadi pulai ya ke rumah peningal ya. Jadi duit ke dekat keluar itu ianya RM20,000 pulai ke duit kita RM830 lebih-lebih pihak meh duit ke dekat keluar ke. Jadi dempu akak ya bernama Kalara Munda ya nadai bulan 1 tahun 2026 tu tadi tu sati ya kini kotu nadai siku gorang boleh nulung aku kap tanya borang nak ngelala orang. Kak pernah mentah di pendengar tak boleh di rundi yang tudah Jitu tu dan baik ya cangkua dan baik ya sekup dia di rumah ke bangkai kak ya kudah di tumbak bulan 1 tu tadi. Sampai lama aku dah yang tadi. Dalam bulan 4 tu tadi, yang rumah bangkai akaknya, dia balut mana-mana nak kain lalu desan ya. Berjalan kaki yang ngesannya peningan laban yang ada duit ada semua nak boleh ngambil grab nak boleh ngenak bas nanti cuma grab ngetu kak ngambil ya pernah menjadi nanti lebuah mendak bangkainya kejuang desan. Mansang masa dua ayahnya terpinga kira ya berjalan dalam semak 3 kilometer ya berjalan hari pendam no bangkai akaknya di kerumbak tadi mansang ngagai Odisha Garmin Bank tu mansang gakin sila ke pintu kacanya selamat pagi tuan. Kau aki kita bernama Jitu terus nyadi tu aku mai akak aku tuan kau ya lalu dia panggai ke rangkah akaknya tadi batas kaunter begau megang tidak kegawak berkaunternya nyoce capu laris kena terjun. Terjun dari kerusi lalu belalai bab belakang induk ke bawah kaunternya kita getar kena benda bangkainya keriangnya tengkeriang nyo kejuang batas kaunter. Lapar ya deh. Ya, mai pegawai banknya. Apa nama dia nyumai bangkainya gitu deh. Dah kata dia tuan, aku tu nak ada cara buka itu. Mai bukti ya tuan. Ku akik kita menama Jitu tu. Pemesai bank yang terlalu bertai pawan ngaji polis. Datai dia polis tu tadi. Nama tu nyadi tu. Kok ketua polis buat audisha dia.
Pernah itu ada bang kaya kak ada baik ada ngaji bank kita kena yang nguliah ke duit. Nah, dek kalau utai bersatu nyadi tuan bertanya pulih gue ya. Ayah, kau nama dek nyomai bang kaya rangka kak dek tu kita. Ya kata kau nak dek tuan. Aku tunanmu cara kak nguliah ke duit kak tu. Ya ketuan yang ngasuh mai bukti baik aku mai kak ketuan kau. Nyak me pulih bila ada mansia oh kan nama tu ke laban ni nak nemu dunia nak nemu nama tegede guna lebuah ke ngeluar ke duit orang ke udah nada inti kita dituk peninga ya tentu kita ngagak surat mati lalu kita ngagak probet ne ya. Nyak sepatut digagak laki tu tang ya nak nemu nada ro madak ya pemasai bank satu ke uji ke kita madah mamai madah mana-mana ngagak tu dah tuai ndak tu dah tuai nyung rumah bangkai akaknya nyung lingkang dengkah ke batas kaunter apa ya saya ya ya jadi kes tu selesai udah diputar pulih mana digagak kurang surat memati mana lalu ya penulih yang luar ke duit hanya tadi kita kegawak abad ini dini upis kini anang nak nulung orang ngai ke utai tu nyadi nak lah lagi nyungki luang utai ba kaunter dengkah kurang lebar nana bucara jadi lemah berita atau peningat kebenar mayu orang ngirum ke cerita atau ngagi aku sekedar hari sida tu election talang hari miri bisik ngirum ke lemah berita cerita ke sama udahnya teri Emma Teresa hari limbang ngopi amaga asiku ke kabanku Sarjan Baki hari IPD Padawan tiga sida ngirum cerita ke sama ngagi aku jadi tiga-tiganya ameh diberi aku terima kasih ya. Kita bangsa ngagi lemah berita kita kedua ke sekali tu agi meruan ba menua yau di rally Madhya Pradesh. Ba menua rally Madhya Pradesh tu ngenang serentang orang tumbuh tanduak ba pala. Bisik kalau kunusi ini tuai ri menua China sikuk suba. Ingat kita ya ke tumbuh tanduak ba keniang ya. Ngapa tuai tu ba tengah punjung pala na jo ada ubu buan. Jadi apa tuai tu tarik peningau ya tumbuh tanduak nak sengaja udah bekau ke depan tu. Ah nak berjaga-jaga udah tu ngaki kita tadi tepan tuap tentuang bersepelah likang kayu kini tepan tuap dini-dini baruah rumah orang tahu tumbuh tandua atau cerita kenyadi nasib kenuntuang Shaiman Lal Yadav hari rahli di Madhya Pradesh di menua India dadian nyadi ya atau gawak bumai berkebun berumur 74 tahun dalam tahun 2014 sebab peningat ya lelaki tu pala akik kita bernama Syam tu tadi udah pantuap nak nemu dini pantuap berbandir kini pantuap dan kayu kini pantuap baru rumah orang kita nak nemu nak ada daripada ke ngujuang ke pala ya tadi ngimai ubu-ubuan ni bisa mengkul nada ya peduli ke enak dengan awak tu tak mengkul mimin lirik nak tan kuakit kita tu nyau 2-3 hari dah nyap sepik ya bisa kita ngecul hari mengkul hanya tadi peningal dia pusir-pusir nada ke pedih guntian ya ada buaya. Nah lama adanya tumbuh gak baru guntin. Nah lama tumbuh gak baru guntin. Nyo pemuah-muah nanti delak ke kapak ya kalah kajak gak ni kuih ayah ke tumbuh. Tumbuh gak kok akik kita tu. delak ke tumbuh peringat nak berasai dalam tempoh 5 tahun delak ke utainya tadi nak ada berasai laban buaknya tadi tebal tanduaknya tadi tumbuh 10 cm tentu kita bertanya amai-amai tanduak kininya adinga kita tahu cerita ya udah bekau ke depan siak yang tadi udah ngasai ke tanduak nyum majak tinggi setinggi kebenar ya nak ada kisuak ya nak kiruah udah bekau orang bandurnya tadi nyum ngelara ya apa balak me tanduak dinya ya nyum maka tanduak sitannya kadang ada tu lah nyadi sitan ni lah korang dia nyok dia ditundik orang puh jaga kita sitan mansak korang nak nyampe hati dah ki kita tu tarik ke ngujuang ke ya mansak ngagi spital spital bak yode tet di menua segar dia dia mansak dia nya dutur mersa ngambil spesimen ba tanduak ko jaku yang tadi lalu ditemu orang utainya tadi sebangsa keratin kita ninga iklan shampoo tadi keratin keratin hanya ya anti keratin kita tu kelalu mayu nak mana ke nak ada keratin nak tahu ke lepas keratin tu guna tadi kena ngasuh buak kita yang ngau kukut kita tu tumbuh nak ada keratin nak ada emang kukut kita nanti udah ada papal ngai tumbuh-tumbuh lagi hanya reti keratin tu ke ngujuang ke keratin yang nan mungkanya baik tepantup begau keratin bapalaknya lalu tumbuh dia megang ke ngujuang ke
tanduaknya nyadi bak patoi bernama Syam Laleyadaf tu. Tan tanduaknya nada dengan suai hepatitis. Alu diputuang orang peninga di operate orang di bedah orang dibuai orang tanduaknya tadi nyentuh akan ngagai urat yakin tanduak sitan yang tadi. Jadi nanti bak dalam jakuk perubat. Tu tadi ya, lepas aku bisi nyidik-nyidik, mansik-mansik, medak-medak, nanya-nanya apa orang. Tu bila aku mai sedak ya cutaneous horn. Ukai tanduak sitan, tang nama sikit tanduak sitan aku mai orang. Tang kebenar rukai. Nyak tadi keratin tumbuh kelalu laju kelalu amik pala bandurnya ke ujung ke tanduak tau tumbuh. Okey tanduaknya. Ya buak dalamnya udahnya kukut semua bergumpal dalamnya. Nyo bakal tanduak. Nyak tadi peningal cerita tu dikirim ke kabanku Kong King Ari Kucing den ya. Terima kasih yang ingin doan ya. Kita mansang ngagai menua Rio de Janeiro di menua Brazil. Jadi ngenang senentang orang kejadi melaki bini. Sebuat kejadi melaki bini kipu-kiput hati sekedak bala nganti hari ke betunang nganti hari ke dekat melapinang meskedanya tadi nganatai ke pengagati ngege kita au di menua Brazil din Rio de Janeiro din nama teknya di nanti kawin tahu kejadi tentu sama mensia nak tahu kebukanya nanti kita mensia jadi mensia induk jadi ngon laki laki jadi ngon induk pihak ya tangnya mentadik peninga di menua Brazil din bulak ganti kunusi tang tu teknya di siku induk bernama Merivon Rocha Moraes berumur 37 tahun. Ngau siapa ya jadi? Ia jadi ngau anak patuang. Okey anak patuang, patuang palatut kita tahu punya korang. Okey. Anak patuang tu tadi makan keramba. Okey kan keramba. Tangnya tadi patuang besar, patuang mesia ada gagak hari kain. Ada gagak ya hari kain, diberi nama Marcelo. Bisa penyakit orang pun satu. Nama penyakit dengar kita. Jadi induk bernama Merivon tu ia kalak kahwin sebab. Tak ketegak kelalu de ayah ke laki ya mudi ya ke ngujuang ke induk tu pedih sama hati ke laki ya udahnya tadi ya lalu nak percaya lagi ke mensia nak percaya lagi ke orang laki ho lalu degagak ya anak patuang degagak hari kain bakal kengagak tampon 1000 tang de seguo lah kapuak dalam nian degagak bakal mensia peninggi tinggi gari ya degagak ya bisik mata bisik mulut bisik hidung degagak induk tu nyalai nanti kita medak dalam gambar ya. Jadi induk bernama Merivon tu tadi ia jadi anak patuang ke degagak ya lelaki bernama Marcelo tu dalam tahun 2018. Lebuah ke kawinnya peningal arat nak kita 250 ikut sidak diri sebilia. Datai medak ya rami kawin. Ngenak baju pengantin mana? Ukai tu bula bulat mutung kia masa doa tang utainya tadi tak deberap aku luki lek meh di sengkidang aku luki lek. Lepas utainya na uleng kebuat. Lepas utainya na patung. Degaga hari kain. Hanya ya tak yang pun agak ukainya tak menyana meruan beliau na tak maka kainnya mana tadi. Tengah ngermek gambar lo tanya degagak induk tu udah yang tadi peningal ya madah ke empat lemak dah kawinnya ya lalu beranak bersapit dua nama anak peningal sama anak patung ke degagak hari kainnya lepas unta udah nak betul punya kurang tahu dokumen kita juga kini ni utama saya tahu kira pihak ya. Jadi diberi nama Marcelino anak lakinya tadi udahnya ada lagi bersapit kok ya tadi diberi nama dua ikut anak induk yang bersapit Marcela ngau Amelia induk tu tadi lepas urun liangnya tadi berpikir utai kede sengkidang aku lukiliknya tadi laki ya tiga ikut anak patuang ke degagaknya tadi kumai anak ya lepas ni kelalunya tadi udah kelalu merampau ke tegal orang laki jadi empat lama aku dah peningal ia madah kiri bertubuh bisik baru anak tik keempat nyera dekat makai tomato ke tegal ke anak nombor empatnya macam-macam inai ni tiah kaya aja lepas ni mesti nuk kaya udah rundiang ya udah nak betul ke tegal dayah ke orang laki peningal jadi nyak tadi ngujuang ke mayuh orang madah laman Instagram induk tu bisik laman Instagram induk tu ia ke bernama Merivon Roca Moraes tu tadi jadi dalamnya semua pengawal ia bergulai ngau anak patuang ke degagak ya laki ia ke bernama Marcelo nya semua dia seduai ia berkebun seduai ia ke pasar seduai berbeli barang berapi semua dia megang berkini kau yang ngintu anak ia tiga ikut nya sikut laki dua ikut bersapit semua dalam videonya dengkah ya nyam kau tadi bisik penanggua jadi orang kelandia bapa
perkara psikologi, perkara kebekawa nguntak runding mensia tu. Madah ke Mary Von tu, indo tu, bisik dituntung penanggul ke dukumbai agal matofilia. Ianya sebangsa penanggul dalam runding mensia. Kira nak kita tahu ngumainya gila. Nah, ianya terjukat, nak betul runding ya. Dukumbai sedap objektofilia. Jadi orang kengembuan penanggul objektofilia tu tarik pininga semina bisik pengingin nanti ba anak patuang aja. Nah dia utau bukai mensia yang gai. Nanti induk kena penanggul objektofilia tu ya rindu ke laki tang laki ke baka patuangnya. Meda kita nanti ngagai supermarketnya bisik anak patuang ke kala borak norang rasuak ke baju. Ah utau bangsanya ada keinginan orangnya. Nah dia ku ngau nyak mutai kenyadi badunya kita kemayar itu. Jadi kita belalak dulu peninga kita berperindang dulu ngol lagu udah lagu tu lagi kita bisik 2 titik leman berita nanti kita leman-leman beritanya kita buku lai udah tu lagi.

kita mansang lagi round kedua program Laman Berita kita ke minggu tu peningat. Jadi Laman Berita kita ke sekali tu, Laman Berita kita keempat tu, nyadi di benua China. Merti tang agi di saman nama tak nyadi. Kisah tu nyadi bertiga ikut sekaban. Sida tu merti kebenaran nyaga penglikuan orang, nyaga penglantang orang. Tanya betul agi gak polis nyaman nama kebuah. Nama sida tu di saman. Nyak me perkara kenuntung tiga ikut dari sekaban. Sida tu gawak nyadi pumin. Bisik sebuah kereta rusak. Nak jawab hari workshop sida. Telepon mura kempu kereta tu. Uji kereta aku tu lagi ambil kita repair kita. Nantu boleh hidup kereta. Kunci si tinggal aku ke dia. Mansang me tiga ikut pemain tu tang sidak ke mansangnya tadi maya udah habis kerja udah kat tutup workshop baru sidaknya dekat ngau kurang mansang sidak tiga tu kian tadi dah tadi din yo uji kita itu ngirup dulu mai kita kedua tu udah habis tayam nak kita gawa aja ngirup dulu kita ngirup ni sidak tiga antar ngirup makai kacang makai mie semua ke ujung ketiga-tiga nyoboral nyoma buah lebuh sidak ke mabuat tadi apa nama apa penyadi kita tahu udah mabuk aku mabuak nuan mabuak sanoknya mabuak berkeni kita main kereta terpulang lagi masuk kau pumen ke sikoknya nah dai aku tu nemu dia akai pedih nak pala aku tu dia apa eh ku sikok kan ya berjaku nimbal ya tadi jadi sikok ke nombor tiga tadi mana jadi ketua ajak meh nanti kita tiga tu nguji main kereta mansang lagi workshop amai nak jawab dia datang pama diri nanti pulih nyaman kita eh pedes kita lagi ko ya ke nombor tiga tu tadi nanti punya nungan magai setiri yang hari ruang oh, lagi kami dua yang suara belakang jadi mesti tak peningat kereta orang kerusaknya tadi jadi siku ke nombor tiga ya kebiaknya tadi magai setiri yang hari ruang jadi yang berjalan berual setiri yang dipegai ya ngai ke keritanya lari kiduk-kiduk kibak kanan deh dua ikut tu ngasuh hari belakang guyap-guyap mesti rakin mansang lagi workshop saya dah nyuka datai ber workshop dia datai dia polis mansa polis peronda oh ngetung-ngetung-ngetung ko polis nama pengawal kita tunjuk bom pangau. Kau pulihnya pada hello tuan, minta ampun tuan. Kami tu pedih nak palak tu tuan. Tuan, kami tu dah suah bos kami ngambil kereta rusak. Kau ia ke mabuaknya tak ketua ya sedak tadi ketua pemainnya. Au betul pengawal kita tu. Lepas kita nak driver, nanti kita driver sigi saman kau kita. Tang kita tu tetap ngerja penyalah. Nah nama pengawal penyalah kami tu tuan. Bukan kami tu main kereta ni. Amai uji pedak kita berapa panjang baris belakangnya. Laban kita ke basuh-asuh ke kereta. Jadi aku nyaman kita ke Tegal kita ngasuh jalan Allen Squad. Nyekat jalan aluan. Hanya tadi peringat nasib sidak ya disaman laban ngasuh jalan aluan yang tadi berdedak ngau kereta. Nanti sidak disaman main kereta maya mabuk oh berat hukum bapna China dedian. Okey semena hukum mata duit. Hukum jil lagi dedian. Bapna China dia cukup berat hukum ya. Hanya tadi utai kenyadi di muna China den berkini kati sidaknya tadi merti nemu takut kena undang asuh kereta tang tetap kena saman. Laban nyupanyai baris orang dedian laban sidak ke basuh-asuh ke keritanya. Jadi Laman Berita tu dikirim ke Frankie dari Kampung Gawang Jalai Simpang Pundak. Dedian. Terima kasih yang ingin Nuan Frankie aku dah ngirim ke Laman Berita tu. Bah dalam messenger aku tertemu ke Laman Berita ya tu. Jadi Laman Berita kita ke penudi sekali tu nyadi di Muna Beijing di China. Lagi kita di Muna Beijing kena nutup program Laman Berita kita ke minggu tu. Ngenang sebuah ruang bilik kaya di Muna China dan ya. Hari ruang bilik ke bernama Yin ya, saya tak tahu peturun Yin, orang tu kaya. Sidaknya tadi udah lenyau apai kede kerindu, apai kede sayau sidak. Jadi apai sidak tu peninggal, rindu ke kereta. Kereta ke mal-mal, kereta lama-lama, kereta ke nasi gitu saya dekat dulu ya. Hanya kede kerindu apai sidak tu. Jadi lebuh apai sidak kenadai, lebuh ngubur kapai sidak peninggal. Dia deh bala anak ya, bala menantu tadi. Sino medak ya keberai, siwah nyaya air mata. Medak apai sidak kat kubur. Balanek pun meli sebuah kereta bangsa Mercedes.
Mercedes kemal tu tadi. Ia ke berga 1.1 juta yuan. Tau ke 640 ribu duit kita di taunya. Kapa keritanya tadi dengar kita. Keritanya pendengar ditumbak ke begulai yang apa yang pun. Bukan apa pula. Dia kerumak saya dah lubang. Saya lubang nak piko saya dah ngerumak lubang yang tadi. Tepuk saya dah ya lungun apa ya dalam lubangnya. Alus pihak yang tadi kereta mesti dia sakit baru. Kalau celua magi baru perincing gamal keritanya tadi. Tumbak saya dah dalamnya. Bedau dah kena. Tepuk dalamnya lalu dikubur sedak ya ngau apa-apa di dalamnya. Jadi perkara atau peninggal di viral korang bandua ke dokumen liau yang di Beijing din ngujung ke upis terbekuasa nurun bertemu ke sedak nama kebuah kita berketuk numbak ke kereta dalam tanah berketuk nak tahu bukannya kita numbak teman satu lapan elak tahu ngerusak rampak menua bandur tu. Jadi sidak peturun jin sebilik tu tadi tentara orang kaya di mana China tu minta ampun tuan kami saya kapai ke minyak kebuah kami tu tadi numbak ke ngonya tang dan ngawa nanti nak tahu tadi udah ke kami baru keritanya tang bangkai apa kami tumbak kami di tu mana-mana hanya tahu kupis ke berkuasa nama lagi peningah lalu dadu ke sidak ya meh nurnya di kerumak sedar baru lubangnya keritanya di keluar sedak lalu tutup sedar mana-mana persis sedar mana-mana kandang dornya hanya tadi laman berita tu dikirim ke Elvinson Lampun Philip Ari Kuching. Terima kasih yang agak kita aku dah ngirim ke aku laman berita ke sekali tu ya agi bisi laman berita dikirim ke kita jadi banyak bukai aku macam terima kasih bertemu baru kita hebat banyak kebukai dalam program laman berita aku Edmund Langi mumpu Ari Studio ke sekali tu bye-bye ngagi kita pendengar semua bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.

0: าด้านละไม Y FM
1: Konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah 8.1 juta ringgit.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ya, ni dah bahagia hidup bekanya ya. Laki ngam, bini ngam, mentua ngam, ipar ngam. Kita megak ngam dengan kami ya. Nyadi pendengar setia kami. Nyukung program kami ni tiang hari, ni tiang jam. Mungkup ya, lemai tu. Sadar lemai 12 hari bulan 5. Tahun 2026 gaul lagu Joseph Dresa sanggup bergadai tanah. Kita kemudian terbang di pelilih Bandar Raya Kuching, Bejijimat. Lebuh ke tambang lagi konti tadi. Sebelum pukul 6, benung bangat hujan di Puak Negeri Kuching ya. Okey, anang ke lalu laju, anang begak ke lalu lubah. Sama-sama kita berjimat bak jalalun, ngambil ke sama likun, datai ngagai palan ke dituju. Kita ke Pulai Gawak, tau ke Mansang Gawak, terima kasih. Tau ke benung Gawak, jam ke ditu dengan kami. Okey, secara online RTM Klik, tau ke channel My TV, tau ke ngena radio amai. Okey, terima kasih di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Ninga kami ngena 101.3 FM. Ungkep ya lemai tu, ya sada lemai 3 jam di konti bekal yang gau DJ MA tau ke tiu ya. Terima kasih semua nampung awak kita rentak ngali hari ya. 3 jam ga ngau Nancy Tambun tadi tau ke isi. Ngau ke program terang didengar ungkep ya lemai tu. Ya, bekas selama berjam ke terubah orang bekal 6.35 lagi aku macam pesan berat ke bisi diterima kami dengan lumur WhatsApp di konti tau ke dengan email kami ya. Terus merindah kita dengan lagu kedisada Ricky Anderson sanggup nyadi keganti. Kedua lagi kita nginjau lagu gawai berpadu nyawa Achan gau si Welin nyak ya. Lagu Sakit Gawai.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, pesan berat dekat dibaca kurang pukul 8, pukul 6.35 minit. Lemah itu lagi ya. Okey, berarti ke dulu gaya Riki. Tayung ke pihak 12 jam. Beringkat pukul 4, lemah itu tadi ya. Dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Hujan habisnya di Sekedandur, di Pelilih Menua Kuching, Surian, Semarahan, Suriaman, Betung, Surikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Gau, Limbang. Malam tu, Gau Tumu, pagi-pagi, Lamgau si hujan, Bak Kuching, Surian, Semarahan, Suriaman, Betung, Surikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Gau, Limbang. Gaya Tasik di Menua Kita bergelombang, 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpuput dari barat, engkau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam ke sebuah pengangat, engkau penyelap di Menua Kitai 23 nyentuk ke 34 degree Celsius. Bala kita angkanya baru dah berapi bak dapur wai sambil belalaknya ni ngak kami. Terima kasih manya-manya engkau ke terus merindang hati diri ni ngak kami nyentuk ngagai pengujung program kita ya. Lagu di sana Eva Stanley, Mina Nguji Ajak. Kedua lagi, Simpan Meh, lagu Kedisada Sullivan. Udahnya aku limpang, macam sekedar pesan ke bisi diterima. Kami di YFM, muka pialamai dia, sadalamai 12 hari bulan 5 tahun 2026.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun serta uliam gak dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah. Wah.
2: Nyamai-nyamai mentepi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
2: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anywhere.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, selama kita ke baru muka radio, hingga kami ungkap ya, sorry tu, sada lemai kita ya. Okey, limpang dulu. Macam sekedari pesan ke bisa diterima kami di YFM ke terbatas pesan pemati. Datang dari Mike Tanggi, anak bilang dari kampung Batu Mumuang Atas di Semunjan, ngari ke Sidaya Sebilik. Madah ke apa Sidaya bilang anak Simeon. Bilang anak Simeon sudah nadai kelak hari Minggu tu tadi 10 hari bulan 5 tahun 2026 ni yang tu di itu bebalamanyu kena ke malam tu 12 hari bulan 5 baru mah ni yang tempu di kampung Batu Mumuang Atas de Semunjan ni yang tu dekat di Anjung ke Pendam kena ke pagi hari 13 hari bulan 5 tahun 2026 bak Pendam Serian Chinese Cemetery pesan dituju ngagai kaban belayan ke lala ni yang tu bak kampung Batu Mumuang Atas Sempu di kampung Sungai Lingkau, kampung Pentiak, kampung Sungai Raya, kampung Temiang, kampung Keniung, kampung Gayau, kampung Tebuan, kampung Arus, kampung Steman, kampung Sebuyau Sungai, kampung Pelas, kampung Tungkah, Baladi, Miri, Bintulu, Sibung, Gau Kucing, kau semua bala kita ke nang ya ngelala ni yang tu dipintak sama datang ngesah penusah Rabat tu ya penerang ke Silia. Kita tahu telefon ngagai anak ni yang tumpu ianya Florence bilang bak lumur ya 011-3141-0905. Pesan kedua pesan pemati mega ianya datari Roslyn anak Sain dari rumah Edi di Sebangki Panjai Lubuk Antu. Pada ke pemati apa ya ianya Sain anak Ingkot ke udah nadai 11 hari bulan 5 2026 lalu dekat di intu Balamanyu lemai tu 12 hari bulan 5 tahun 2026 dianjung ke Pendam kena kari 3 13 hari bulan 5 tahun 2026 pesan dituju ngagai kaban belayan di Jelalung Tubau Bintulu Suwai Niah Panjai Ruai dipanggang Wong Panjai Tintin Lalan San Panjai San Pandak di Cangkul Bala di Buluk Sebeliau Serubah Bara di Sebangki Pandak Bintuang Pudai Pan Telitiang Bui Katung Asam Danau Selindung Bukung Kawung Ulu Ngau Ili Ngau semua bala kita kena boleh dirintai ke nama ditumagang kita kenala niang Sain anak Ingkot dipinta datang ngagai rumah Edi Sebangki Panjai Lubu Antu. Pesan ketiga, pesan pemati megang datari Bata anak Kumbang tau ke Indai Bunyau madah ke anak ya Jonas anak Delem tau ke Apai Bibot tau ke laki Suzy anak Sulang udah nadai kena ke 10 hari bulan 5 kena ke hari Minggu tu tadi niang adik-adik di itu berbalamanyuh kena ke pagilah 13 hari bulan 5 yang nyari 3 barumah Ragai Rantau Jerenang di Pakan dianjung ke Pendam kena ke 14 hari bulan 5 2026 hari 4 pesan dituju ngagai kaban belayan di Nasau Pakan Dasu 2 barumah Batu 13 Jalan Engkamut Baladi Engkuranji Pakan Kelutun 2 barumah Letuang Entabai, Baladi Sungai Bangkit, Tekaluang dua buah rumah, Temiang dua buah rumah, Mujuk Kenawit, Ngau Baladi Bukit Seri, Ngau semua kita ke ngelala niang Jonas anak Delem, kena boleh disebut tau ke diruntai ke ditumagang, pesan ke diterima kami hari Bata anak Kumbang, tau ke Indai Bunyau. Pesan ke surat tu diterima datang dari Meridi anak Adil tau ke Apai Nyanggau dari rumah Busang anak Berauh di Bukit Kisi disebuti pesan menuju Perada anak Adil di rumah Acah Megau Mukah Bala di Sungai Silas Bintulu Rumah Alih Batu 27 Rumah Siba Batu 25 Bala di Kemesu Mukah Bala di Bayan Mukah di Sayah Skrat Niah Sungai Banjang, Bukit Peninjau, Gau, semua bala kabar belayan ke diau di Sebemanjang, Jalai, Miri bin Tulu, Gau, kabar belayan ke nulih dirintai ke Ditu Magang, pesan, Madaka Berayim Anak Adieng, Berayim Anak Adieng tau ke Mit, udah nadai 11 hari bulan 5 tahun 2026, pukul 12.30 minit tengah hari, bak sepital Miri, jadi niang tu, dekat dianjung ngagai pendam daya Miri kena ke pagila 13 hari bulan 5 tahun 2026. Lagi aku nampung baru bak renggat kedua maca pesan berat ke BC diterima kami di YFM.
2: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari 101.3 FM.
1: Ya, terus merindang kita ngau lagu ke sekali tu ke di rintai kakung ke pihak Sadalmai. Merindang balik kita ke hagi ninga kami. Ya, terima kasih. Guan, sanggup aku. Kedua lagi nginjau lagu ri Ika. Ngau lagu ya, Zapin, Biau Pengantin.

0: atau kelebagi rumah ia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, nampung baru pesan berat ke BCD. Terima kami ke lemai tu sadalmai 12 hari bulan 5. Pesan ngeta seliat ngau muai entebalu. Diterima datari Serani Anak Cawung tau ke Indai Esah. Madah ke pengawal ngeta seliat ngau muai entebalu ni yang laki ya. Ianya tutum anak angkoi. Pengawal tu dekat diatur kena ke malam 16 hari bulan 5 hari 6 barumah Jepri Jagoi di Pakan. Nak cara sembiang pesan dituju ngagai semua kaban belayan ke sidatai maya penusah rabat tu tadi ngau semua bala kita ke sigi yang lala niang tu dipinta datai ngagai rumah Jepri di Jagoi Pakan penerang ke silia tau telefon gai Dorothy Berodai Tutum Batlu Muria 013-822-3358. Pesan kedua pesan berantu diterima datai hari liai Jio Gina Inam ngari ke Douglas anak duin madah ke pama berantu ke entuaya enya duka anak Sanjan tau ke Indai apa kena ke 16 hari bulan 5 hari 6 pengang waktu nyadi 17 hari bulan 5 hari minggu nganjung bungai ke pendam enya barumah Lani Bujang Kuap sebuti pesan dituju ngagai kaban berlayan di rumah Tecoy Pidiak, rumah William Pidiak, rumah Numi, rumah Jika, rumah Genatan, semua tu bak Pidiak Magang, di rumah Lani Bangiang, Mamut, rumah Misun, Mamut, rumah Nyuai, Sungai Kelitang, rumah Belang, Sungai Merah, rumah Lingu di Pakut, rumah Apin, ngau rumah Timai di Kuap, ngau semua kita ke ngelala ni yang tu. Pesan ke tujuh ngagai Rostina Ganjai di Semanggang. Kau kita ke ngelala ni yang tu ya. Kalai penerang ke siliak. Atau telefon ngagai lumur tu. Ini aku 014-577-6725. Pesan ketiga, pesan ngeta sulit ngau nyuak ke entebalu megak diterima datari tuai rumah Michael Anthony Liam. Ngari ke tuai rumah Monica Kim, madah ke pengau ngeta sulit. Aki sidaya ex tuai rumah Seman anak Jubin, pengawal diatur 16 hari bulan 5 hari 6. Pukul 8 malam di Sungai Pelan, Lorong Permata 13B, Tanjung Kidurung. Pesan dituju, ngagai kebablayan bak Batang Pandan di Ansan Sibu, tuai rumah Nyudang, di Batang Binyok di Pandan, Suwai, Sungai Mas, Lamban di Sungai Arif, Man tau ke di Majau ke Nawit ya. Pesan ngata sulit tu dituju ke megang ngagai semua kabar belayan ke jauh ngau semak kena boleh dirintai ke ditu megang kalai penerang ke siliak. Kita tau telefon ngagai 019-875-1685. Pesan ngata sulit tu datai dari Jacqueline anak Natiang tau ke Indai Mefah. Madaka pengawal ngata sulit niang Indaya acar anak Antas dekat diatur dengan nulit 15 hari bulan 5 hari 5. Ngata sulit kena ke 16 hari bulan 5 tahun 2026 hari 6 pukul 4.30 minit pagi nyentuk ke 8 pagi. Ianya di Bukit 5 Sibu. Angin acara sembiang pesan dituju ngagai kita ke ngelala niang acar anak Antas tau ke Indai Julis ya. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Sungai Mapai, di Kabah Skim Gempur Tada, di Nengadap Sungai Poi, Sepasir Berjait, di Sengayan di Bawan Kenawit, bala di Durian Sibu, Sekuau Pakuah Lubuk Pernik, di Selabi Ulu Oyak, kabar belayan di Song Nangah Sebatu Manap Kapit, di Nengah Duang Sebatu Julau, kabar belayan di Skimbi Sungai Sian Bintangor, bala di Serikai Balingian Sibu Pentik, engkelili di Seri Aman Bintulu Kucing. Kau semua kita kenalan niang acar anak Antas tau ke Indai Julis. Pada rakan sini atau telefon dengan Jacqueline Lumur ya 011-250-21979 tau ke ngagai Julis 013-8484-8429. Pesan ke sekali tu datari Terina anak bawing ngari ke Indai Doris anak janda tau ke Indai Ida madaka pengawak ngetah sulit niang apa ya ianya bawing anak ukam tau ke apa Ida pengawak nguan ulit kena ke 15.05 malam hari 5 ngetah sulit 16.05 pagi hari 6 pesan dituju ngagai kabar belayan di Bintulu di Semup di Lukut Naman di Bawan Mawung Berjaya Tuah Pedai Singgat Jih Baladi Bukung, Nanga Ayam Julau, Nanga Igit Julau, kapal belayan kena boleh diperintai ke Ditumagang, ngagai menjadi iru, enya dunggat gau bini ya, Kathleen Banyang, Tavis Mawat Asal Ari Bawang Asan, lalu pengawak tu diatur bak rumah Tenggai, tau ke rumah Jati, di Ulu Pedai Kenawit. Pesan, kita tahu telefon ngagai Flora Bawing, Lumuria Kusung 13561-2507, tau ke Ceria Bawing 011-1607-0626. Pesan ke penduduk yang dibacaku ungkap ia serat dewai hanya jaku gerah ke diterima hari Sepital Sibu pesan dituju ngagai Teresa anak budal iaitu dia buat rumah Robert Nangas Sebatu di Batang Rajang jadi temu janji memogram nuan tu dah dilanjar ke hari bulan yang ngagai hari bulan ke baru kedekat di padah ke nangkan ketuk tang enti semak nuan tu bisi janji temu ngau bala lutur buat klinik pakar nuan tahu nerus ke janji temu nitiah ke hari bulan ke udah ditetapkan jadi pesan tu diterima kami hari Hospital Sibu hari unit X-ray di Hospital Sibu kena ke pagi tu tadi ya. Sebab tu nyingkang ngagai jam kedua kita pukul 7 lama itu lagi mending ke tanduk program Aram Mansang. Mari kita berperindang tu lagu ke disada Taju Remang Endak Sanggup.

0: tak gitu belum mendiangka YFM sekulai sejalai.
1: Sama bertemu baru ngau aku balap ninga ba program Mara Mansang. Setiap program yang akan dikeluarkan dari Indo Upis bertanam menua Sarawak. Jadi bab program Arah Masang ke sekali itu, kita mulai dengan aku, Lee Hendrik, ke alai minggu itu, aku dekat mai, kita ninga ke randau aku dengan siku usahawan bertanam, dianya Encik Kaju Anak Atang, hari Rumah Gendik, Sungai Gebilang, Tanjung Bijat, Seri Aman. Engau itu, aku ngalu ke Nuan, Tuai Kaju, lagi randau program Arah Masang. Jadi randau kami dua ke minggu itu, ianya berkongsi penemu ngau siko usahawan nyulut bak pengawak bertanam ke sayur kena nambah ke perantai misi. Jadi minta nuan tuai madah hangge bala peninga program Mara Mansang. Bekeni nuan tau bepun nanam sayur ngau nama sayur ke bisi ditanam nuan.
2: Jadi rubah ke bepun nanam sayur. Tadi aku bisi bekusa dulu rubah pak bak bat mudoh bae tisit mudoh. Kalau bisa maka aku berkhusus beri hari
1: upes tanam
2: hari upes tanam lah bagi kaca ada. Kalau bisa maka hari kebajikan asal aku berkhusus bagi hidroponiknya. Kalau bisa khusus pasti kasih hari kebajikan.
1: Oh, ini tuai
2: hari kebajikan masyarakat.
1: Nama sayur ke bisa ditanam nuan deto deto ai.
2: Maka sayur ke bisa ditanam aku maka ke deto. Bisa aku nanam teruang ya. Ini segi bisa lama.
1: Oh.
2: Lalu maka pria entimun tidak kecolanya. Malah sejangkuk bisa megamun ya.
1: Terutama kena tanam nuan to sayur teruang ya deto ai.
2: Sayur teruang. Lalu nanam utai buka bisa enggak aku nanam padi punya.
1: Oh.
2: Berkebun maka nanam getah bisik maka aku nanam buah-buah mimir
1: ya tuai dalam kandang sehari ambil ke pandiang berapa anggaran hasil tuan nanam sayur teruang tu tadi
2: anggar hasil aku nanam teruang tu
1: berapa ikan berapa pemberat ya
2: bisik maka kena cara ikat aku lalu sikat RM2
1: ikat RM2
2: sampai setes 150 ikat bisik mah. Aku sekali nyual dalam seharinya.
1: Oh. Ini tuai ini alai nuan nganjuang serta nyual hasil utai ditanam nuannya.
2: Aku nyual ya, nyuang aku agak tamu Seri Aman ya.
1: Oh, ne.
2: Kelimpah hari Seri Aman. Bisa enggak aku nyual, kalau mau nyual terus jual aku agak tanya seluruh, mungkin kami tidak bijak itu. Kalau bisa enggak, orang hari lingganya ngambil, orang jual berlingganya.
1: Oh, orang tadi baik nuan kerjual pak tamu semanggang terhenti beka bisa lebih teriknya. Begini nuan selalu ngau tuai?
2: Kalau lebih nanti. Karena kadang lebih kan? Karena kadang jual yang pun lebih kan? Tembih lama kan? Sudah ada pasar.
1: Dalam pengawal tanam sayur tu tuai nama penanggul ke udah di tape atau ke diasai nuan kumbang kerja ke pengawal tanam sayur tu?
2: Tanam sayur tu okey, sudah ada biasa ke aku. Sudah tapi aku tu. Maka baja tu kalau umbar main maka racun-racun.
1: Oh.
2: Ya mah. Masuk ke tapi aku balat harga barang umbar tu niki megang.
1: Oh, kira kos tadi kira kos ke nanam terlalu meningkat jadi tu ayau. Mungkin ini nuan mutar ke penanggolnya tadi tu.
2: Aku mutar ke penanggol ya. Kan tidak aku bisa enggak karena kadang-kadang no, mato orang hari upis tenian nulung aku.
1: Oh, kalau kira bisa nulungnya orang kaki penanggol nuan dalam nuan sayur atau nerin tuai
2: ya aman tidak bisa nulung baca kenyataan atau tidak kenyataan dalam pogi ya
1: boleh nuan kunci ngobala peninggal kita antara bantu kekalak diboleh nuan
2: bantu selalu diboleh aku tak mah bantu orang beri orang baca aja mah ke inyet pelau bisa juga. Tanya beka sap manjet beri orang.
1: Oh. Hari UPS bertanam Sarawak.
2: Hari UPS tanam ya. Oh. Tinsu bisa.
1: Jadi tanya latihan ke udah kalah di pelajar nuan keterubah jadi usahawan bertanam sayur tu. Nama kalah nyat nuan tu eh?
2: Terubah ko belajar semua. Memang kami udah berkhusus ya, Pak. Di situ mudah tuh, Pak. Belajar nanam sayur kami semua.
1: Sayur teruang tuh?
2: Sayur teruang bisik magang. Semua sayur. 20 minggu kami semua.
1: Pak ETC dia tadi.
2: Ya. Mama udah. Nah, lalu bisik kayak bakal dia tuh cara mudan dia tuh bisik enggak. Kurang hari usahawan WBS-nya nganjung aku buku khusus cara mudan itu kena cara aponiknya. Kalau petikasi.
1: Petikasi ke hidroponiknya entar. Nama Julatin Wan kenang mansang kage projek tanam sayur bakal kudah diadun Wan Dato' itu.
2: Kau teh tu dah aduh kuda tu. Kira aku minta tolong pertanian, tolong aku baru lah. Uleh tolong aku baru.
1: Bakal bantu ke ni?
2: Bakal bantu. Bakal banyak orang racun lah.
1: Banyak orang racun.
2: Minta tolong sedak ya lah.
1: Awaknya junya kiranya Julatin Wan dia tu
2: kira ke Julatin aku dia tu.
1: Wansa kaki teka di.
2: Ngarap ke sedak ya uleh tolong aku baru.
1: Ulian non mereka jakob perancang yang bala peninga ke bisnis Julati dekat berpun jadi usahawan tanam sayur tak?
2: Jadi perancang tu sebagai bala sayur. Harap kasih kita sidak ke kebun kebuka yang enggak. Tahu enggak? Ngati ke diri yang bisik orang uang kita ialah.
1: Kiranya kira jakemanya jakob perancang orang lagi balas tidak ke berkebun tu kira anak
2: berkebun lah
1: berkebun
2: lepas bisik juga sial ke bisik kita nyuang
1: lalu dikenanya di perantai bisik ni tuan
2: lalu jadi ke perantai bisik kita impung
1: kami dari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak mari besai terima kasih ngagi Nuan Tuan Kajo dan Atang laban mereka awak atau ke meluangkan masa berfungsi ke penemu enggak bala peninga buat program Araman Sang kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai aku dekat main bala peninga ninggal kerandau ya kebukai kena kita berfungsi ke penemu yang baik ketau muka ke penatai misi warna bertanam bertupik enggak bumai terima kasih ya.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 gagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Semina 24 Itik Lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Aku LT Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati tigaga bak maya rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu maya misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
4: Diali terus mendiang ke YFM dengan RTM Klik YFM Segulai Sejalai.

Ya, pukul 7.30 minal mai. Bakal selama kami nabur ke berita lemai dari YFM Iban di Kuching, ya. Sebenarnya di 102 ku lelaki peranak menua tu di town beroperasi tapis khas sudah ke ditemu positif dadah. Ba dua bengkah operasi ke dibijalai ba 100 engau kabung, ya. Nitia ke penerang di kepala polis ianya DSP Matthew Manggi yang ada operasi pukul 2 ngali harinya di pejalan Rabauri Task Force IPD 100, okey, tertemu ke dua ikut lelaki itu keudahnya dibaik ngagai upis polis di 100 ngambil ke di perusahaan air kami. Suspek keterubah lelaki berumur 21 tahun hari ini ditemu positif amfetamin ngau metamfetamin. Sigogi suspek lelaki berumur 26 tahun dari Kabung ditemu positif enggak bangsa dadah ke sebakar. Ya, kalai kes kedua itu dipansi minat Gentron 15 bracket 1 bracket A akta dadah berbahaya 1952. Sebenar mending ke berita lemai, berita kita anggau dua lagu ke dirintai kaku ke pihak lemai tu, ya. Lagu ke dekat didinga bala kita itu Kabam Sampai Mati di Sada One Rock. Kedua ini lagu Cliff Edison sesingkap penganan.

0: Ya, nang aman nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okey, okey seminat kita selalu ninga utai tok de. Teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai ke mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya megak mere utai kena betul ngagai penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lepas kita ingat tadi ke dekat ngigak pemenal pengamat berkawa ngau sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua gua tahu lihat daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu pedih mimiat terpelabak ko
1: iya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknolisnya lalu mayuh macam-macam orang ke penemu bisinya betul bisi nak betul tang kita itu ngalala Allah Ta'ala nemu napis ya nama tu kebetul. Nama tu kesalah, lalu ya tu salah anda ngamik ya, ya tang perangai orang kena ngelala talah-talah kaget ngamik tu kesalah dah, ya utai tu ngerusak dan ya laban utai tu ngerusak nyak-nyak tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya tang nak bak kita itu ngelala Tuhan, bak kita itu ngelala Tuhan kita ngamik ya tu oleh nyungka niri negi ke penghidup kita, ya tu oleh mantuk kita ini ya, so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mak bukan bimbing kita tik tua ya gig ya tik nemu Tuhan nami kesida enak teruna runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya megak orang oleh manjuak kita.
2: Ya. Sajurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM Segulai Sejalai.

Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal tanpa kena COVID. Boleh rapat, mun bini sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah, saya selaku pemimpin, kita dengan rakan-rakan mencari jalan kedek ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19 dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6

0: manufacturing kita hanya ya economic sectors dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Belaga, Belaga 103.0 FM, Segulai Seja.

Jam kita itu pukul 7.30 minit lemai. Dia tu menabur ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 2.12 hari bulan 5 tahun 2026 batang berita. Perambu Undang-Undang Upis Padi Ngah Beras Sarawak 2026 dekat ngelati ke industri padi di menua tu. Gas asal dekat nganti batu arang gau cara berenggat. Sarawak ada ke perambu undang-undang baru terdekat mungkur struktur ngau bidang kuasa Kod Bumi Putra. Kita isi memending ke isi berita. Berita hari kedua AUM ke terubah penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak ke-19. Perintah Sarawak bisi mantai ke perambu undang-undang Upis Padi Ngah Beras Sarawak 2026 nyadi ke sebengkah hari pengawak dikenak nyamin penglikun stok pemakai di menua tu. Lebuh di mantai ke perambu undang-undangnya bak Kaunsel Negeri Saritu tadi Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom madah ke 7 perambu undang-undang tu ianya dikena beri Sarawak kuasa kebesayagi, dikena ngatur, ngemansang serta ngetan ke industri padi ngau beras di menua tu. Kedia tu industri padi ngau beras Malaysianya dijaga ngena Akta Penjaga Padi Ngau Beras 1994. Perambu undang-undang tu megak endang dikena nyukung atur undang-undang perintah besar ke dia tu lalu ukai dikena nganti aktanya. Perambu undang-undang tu megak sama mungkur pengawak ti numbuh ke sebengkah agensi khas Sarawak dikena nyaga serta ngatur pemansang projek umai ngau pengawak ngeluar ke beras di Sarawak. Pengawal tinumbuh ke Upis Padi Ngah Beras nyangayan ke Perintah Sarawak endang enda emplitak ke berjalai kelima agenda besar. Kaban Kunsil Negeri Sitak Meluan Roland Duat Jubin madah ketu nyerangkum pengawal ti dekat ngangkat ke sektor bertanam bertupi jadi sektor moden, nambah ke hasil beras, ngelati ke raban orang ti ngerja pengawal bertanam serta nambah ke stok pemakai serta tentu ke ekonomi Sarawak ulih mansang ngau meruan. Upis tembegak dekat jadi agensi kemegai tanggung pengawak merambu, ngemata, ngemansang serta ngatur semua perkara tiba kaul ngau padi ngau beras. Di mana tu, Roland Duat mansut ke jagutu bak pengawak ndur berjurai ke perambu undang-undang padi ngau beras bak AUM Kaunsel Negeri Sarawak. Kaban Kunsil Negeri Sitak Palagus Wilson Nyabung Ijang madah ke tu endang atur strategik ti dikena nyaga pemakai di Sarawak ngetan ke ekonomi serta ngetan ke pemansang di menua pesisir. Ia madah ke berasnya ukai semuti nyadi ke komoditi menua tang begak jadi ke isu ti berkawul ngau penglikun ngau pengelantang rakyat yang begak nyukung pengawak tika numbuh ke Upis Padi Ngah Beras Sarawak tidakkan megai tanggung pengawak ngemata ke atur ngau pemansang industri padi ngau beras di menua tu. Pengawak tinumbuh ke Upis Padi Ngah Beras Sarawak endang udah patut bendar ditumbuh ke strategik serta cukup berguna ngagai pemansang industri padi ngah beras di menua tu. Kabar dari Sitak Balingian Abdul Yaakob Arbi madah ke Upisnya ulih nyaup nyedia kelangkar pengawak ke beruru nagi serta lebih mekuh ke pengawak ngatur engau ngemansang ke industri padi ngah beras Sarawak atur dalam perambu undang-undang Upis Padi Ngah Beras Sarawak diulih netap ke palan tinjadi genturung pemansang padi nyak perkara ke berguna benar ngambil ke endur ti mana halai numbuh ke dandang umainya ulih dituku ke dijaga serta dikemansang ke engau meruan lagi
perkara terbegak oleh nyawup dalam sektor pemakai di Sarawak serta nentu ke pengelikuan stok pemakai menua tu ke Jemaah Elak yang maksud ke jaku tu dikena berjurai serta nyukung perambu undang-undangnya ba'aum Kaunsel Negeri Sari tu tadi. Kaban Kunsil Negeri Sita Lingga Dayang Nawraza Awang Sohor madaka perambu undang-undang upis padi hingga beras Sarawak 2026 menyedekat meri pengadang ke manahagi ke rakyat di menua pesisir. Perambu undang-undang yang megak tau nyadi penyuka ekonomi Sarawak ke Jemaah Elak enti berpelasar ke langgur ti dibantai ke upis pemansang bertanam bertupi bersepadu IADA Batang Lupar pemesain dur ti dikemansang kenya di tibang padinya bisi kira 5,100 hektar ti inyai rangkum kandang menua Lingga, Banting, Seduku, Bijat, Stumbin, Geran, Ngau, Entulang tu terang benar ngayan ke kandang menua Batang Lupar boleh jadi hap penglikun para pemakai ke cukup berguna di Sarawak nyalai yang harap ke perintah menua dekan nyau penjalai ke projek infrastruktur pengeluar barang pemakai, lebih lagi projek parit ngau entaliai serta projek kena ngatur perkara air. Pengawat ti numbuh ke upis padi hingga beras Sarawak diasai kena di kelai pemansang ti besai ba industri padi hingga beras di Sarawak. Kaban Kunsil Negeri Sita Tulian Royston Valentine bisi benar pengarap upisnya ilang oleh nyawab nusun pemansang industri padi hingga berburu nagi. Kelimpah hari tinentu ke Sarawak oleh merambu polisi ti engkeman agi ngau guna serta pemar kediasai ke di menua tu. Atur pemansang bertanam bertupi tinipak ke gaya geografi ngau perkara pengangkut di Sarawak megak cukup berguna dikena nentu ke perintah menua ngau perintah besai ulih bergempung ngelati ke industrinya. Kelimpah harinya ia megak bisi mansut ke langgur penemu ti ngasuh perintah Sarawak berunding nembuh ke sebengkah institution khas baka Institute Pemansi Padi Sarawak tu dikena ngelati kagi pengawal mansi serta ngemansang ke bangsa padi ti nakal ngau gayari serta engkeman ditanam di tanah Sarawak nyengkawum ba tanah kerapa. Kaban Hari Sita Pending Violet Yong bisi mansut ke penemu timadah ke upis padi hingga beras Sarawaknya ilak patut bisi target ke terang serta nyaran menua tu ulih ngeluar ke ambis nadai ianya 60% beras ke guna menua tumpu. Tu patut disempulang ke ngau plan penuju serta key performance indicator ti ulih disukat kena nentu ke polisinya ulih dipejalai ke engkau mujur yang maksud ke perkara tu dalam juraya ba'aum Kunsil Negeri Sari tu tadi. Kita juga benda-benda ke berita lemah hari kami di YFM Iban Kuching.

Rambu Undang-Undang Padi Ngau Beras Sarawak 2026 boleh nyawup ngelati gagi pengawak mansi mindah ke teknologi ngau pengawak nguna bangsa benih ke mana diulih nambah ke hasil padi di Sarawak. Lebih dibijurai ke perambu undang-undangnya Kaban Kunsil Negeri Beting Maro Ghazali Gapor mada ke enti nadai benih ke mana bangsa padi ti engkeman atur agronomi ti tegap serta pengawak mindah ke teknologi ti betul. Dia pengawak tika nambah ke hasil padi dekat meruan mar di kerja. Sebedang pengawak berjurau ke diatur pagi tadi, sesi bertanya saut bisi diatur. Sekedari perkara ke bisi dikenang, ianya perintah menua Sarawak diatur benung berjalai ke sekedar atur strategik berduduk dari pengawak di numbuh ke upis penyangkai kapal Sarawak. Sapi Menteri Infrastruktur Ngau Pemansang Penyangkai Kapal Dato' Majang Regi Madah Ketuk mengukur pengawak tim mindah ke tanggung pengawak nyaga ngau itu palan penyangkai kapal di Sarawak jam ke Datuk. Dato' Majang mansut ke Jakutuk lebih ia ke nyawut tanya Kaban Kunsil Negeri Sitak Murum Kennedy Cukpai Ugon Ba Aum Kunsil Negeri Sari tu tadi. Perintah dekat ngurang kagi pengawak ti balat berpanggai bak kuasa konvensional bakar batu arang. Sapi Menteri Kuasa Ngau Pemeruan Rampak Benua Sarawak Dato' Dr. Hazlan Abang Hibni badah ke batu arang dekat diganti ngenak gas asal tindak balat mansut ke karbon. Langgur pengawak megah benung di perjalai ke dia kena ngetu ke operasi loji lambat ngenak batu arang ngenak cara berenggat-renggat loji pengeluar kuasa karan ngena batu arang di Banglian di Balingian di Belabuah berjalai ke pengawak dalam tahun 2019 sebab jadi loji kuasa karanti kepenudi bendar bakanya di Sarawak yang mansut ke perkara tu kena nyangut tanya kabanari sita batu lintang si Cihau ba'awum kunsil negeri sari tu tadi. Sebengkang perambu undang-undang Kod Bumi Putra dia tu benuh dilanggur lalu dekat dibantai ke Bak Kaunsel Negeri. Sapi Menteri Bak UPIS Premier Sarawak Datuk Jefferson Jamin Unyat madah ke tu undang dikenang ngelati ke institusi Kod Bumi Putra ngambil ke tau sama tikas ngau Kod Sibil ngau Kod Syariah. Dikena nusun baru pengawak tu dia Ordinan Kod Bumi Putra 1992 patut dipadam ke serta diganti dengan Ordinan Kod Bumi Putra kebaru. Perambu undang-undang kebarunya ialah dekat endur ngubah langkar pentadbiran ngau bidang kuasa kod yang masuk ke Jakutuk. Lebuh ia ke nyawut tanya Kaban Kunsil Negeri Sitak Pelagus Wilson Nyabung Ijang Ba'aum Konsul Negeri Sarawak Penggal Kelima Sari itu tadi. Pansi pasal perkara itu dipun ke dalam tahun 2020 sebab lalu tembuk ndar dalam bulan 2 tahun 2023. Gerempung diukai di kuasa perintah NGO, company luar ngau orang siku-siku udah diasuh nyawup, pengawak tidak muka palan penyaga orang tuai umur serta numbuh ke palan penyukung komuniti. Sapin Menteri Pemansang Induk Ngau Anembiak Miat Sarawak, Datuk Rosi Yunus, madaka perkara di bagatuk cukup berguna dikena nangkup guna ari raban orang ti udah tuai umur ti ditetap ke majak nambah kelimpah ari ti senipak ngau status menua tu kedekat ngembuan manyo orang tuai umur lebih datai bak tahun 2028. 30 palan aktiviti orang tuai umur ngau 8 palan servis orang tuai umur bisi dibuka di Selampur Menua Sarawak. Nituk ke bulan 4 tahun tu Sarawak bisi 12 bengkah palan nyaga orang tuai umur nintiang hari. Yang mansit ke perkara tu dikena nyangut tanya Kaban Arisita Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming Ba'awum Konsul Negeri. Dikena ujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru.
Berambu undang-undang UPIS Parti Ngau Beras Sarawak 2026 dekat ngelati ke industri padi di menua tu. Gas asal dekat nganti batu arang ngau cara berenggan-renggan. Sarawak ngada ke perambu undang-undang baru terdekat mengukur struktur ngau bidang kuasa Kod Bumi Putra. Berita lemai kita ke lemai tu ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari bilik berita RTM Kuching di Salin, Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Sarito, 12 Mei dalam tahun 1989. Sapit Kepala Menteri Sarawak, Dato' Alfred Jabuana Numpang, madah ke Pemesai Reti ngumpul penerang, boleh digagak ke buah dikenak mansiak budaya Iban. Ia megak madah ketu boleh dikenak merti kengau sili agik, daya gaya peniau penghidup asal Iban, ngamika boleh dipelajar ke bak sekolah kelebih agi bak main asal bakal pantun, renung ngau timang. Ia megang merangsang bala kaban gerempuan pengajar Joko Iban, ngambil gangumpul lalu ngagak pangsiak berkawan mau cerita, tidak tampung hari mulut, nyingkam folklore, tinggungan tingkat pelajar sosial mau akademik ketinggi. Batu megak ia minta semua penerang ke berkawal mau budaya Iban, tahu ditanya, dipinta hari bala tuai rebab bangsa, mau orang tuai ketahu benar luar boleh penemu ke bangsa itu. Kelipah harinya, yang madah ke semua tuan rakyat bangsa patut bergempung ngau perintah dikenak bujur ke penguat pemansang lalu ia ngaku megak ajak panjang ko Iban bisinya di ke mata pelajar tambah bak sekolah tang agik banyak benar penimpang laban agik kurang luar boleh penerang serta ngarap ke perkara tu boleh diputar ngamik ke pemeruan jaku ngau budaya Iban boleh ditegi ke jentuk jemaah ilang. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu disusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

lagu Lucien Baduk Kiru. Kita mengambil versi lelaki di bawah Heli ya. Okey, baik, jom kita berkol 7.55 minit lemai. Bila kita ke Benung makai jam ke tu ya. Hari dengan kami, terima kasih memanyu. Sudah ke nyingkang ke jam ketiga sadar lemai. Okey, macam pesan-pesan merindu hati bila kita ya. Itu lagu kawan di sadar Jim Rokas, Elvis M, Dimet. Gau Gerard Texan, lagu gawai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

lagu kena merindang bala budak kita, anak-anak kita, ucuk kita. Ha, ya ke baru dah mandinya, benar begari. Okey, ini dengan program kami. Terima kasih. Sada lemai. Bak jam ketiga kita, ya. Okey, nyapa dulu bagi kita di fanpage kami YFM. Stesen pemerindang kita. Nyapa Alex Delta Bina Watabarau di rumah jurnal selanjutnya pentiak baru Strong Engkelili MA sempat lagi tebah ke lagu Ika. Malam Agi Muda kekia kena merindang bala kesuah enggak berpesan kenglamat tu meh ngagai nuan selamat bertugas di konti salam rindu salam sayau selalu jangan lupa untuk bahagia salam Malaysia Madani kekia baga kita ikut habis macam berita menyaneh. Juniven MA selamat bertugas. Madeline Matias bergaksi nyapa. Terima kasih Andrew Ujai Masing MA selamat bertugas. Minta sebarang lagu nak berindang semua peninggal kita ke lemai tu. Nora Piling di Batu Nia. Terima kasih Sinyapa Sandy Ann Dublin K. Baja Bibiana Robina di Siol Kandis MA lemai tu ya. Ujan tadi kekia yang minta lagu pengurut undak datai Bang Adan tahu ke lagu layak ke penudi kena ia merindang kawan-kawan FB kawan-kawan WhatsApp kejauh enggak semak meh genuan selamat bertugas di konti sama-sama kita nyaga pengerai kekia. Terima kasih ya Monica Maliah Bungang MA di Miri dengan nuan kalau itu panas kami di Miri minta sebarang lagu gawai nyajak kekia. Intan Bakit mengapa siapa kita yang minta lagu Winnie Albert kena merindang di rimbu engkau semua kabar-kabar ke ngelalam eh engkau peningat kita ke lemai tu ngarak ke terperindang David Ikum besi nyapa Iba Vincent Cecilia Kumit Rini Sabai benung ninga hujan benung ninga hujan benung ninga nuan tu MA kekia hujan kami di Serikai. Okey, Rica Unup di Simpang Jalan Simpang Semunjan minta sebarang lagu MA kena merindang semua peninggal kita ke lemai tu kekia. Terima kasih lagi aku nebah lagu gawai tang kita agi berperindang tu lagu ke di Sada Jalil Ding enggak lagu ya Sheila.

Ya, kita ke bernama Sheila Lemai tu ya. Selamat lemai, selamat dengar kami Sada Lemai untuk ya lemai tu ya. Di benua Islam Abaduddin, penusah meletup kenyadi bak sebuah pasar di wilayah Khyber Pakhtunkhwa di barat laut Pakistan. Udah naban nyawa 9 ikut mangsa, lebih 20 ikut bakal nitiah ke penerang. Risiko pemesai raban berkuasa di benuanya, berita dikenateki ya ngagai agensi berita N dulu dengah kangau telefon ya. Yang madah penusahnya nyadi di Bandar Sarai Naurang, bak daerah Rah Laki Marwat nitiah ke penerang ke dipansut ke secara rasmi. Sorry tu tadi ya, kalau 22 ikut sidak ke bakalnya udah ditaban ke berubat ngagai hospital. 9 ikut ke berbadi nyawa tu nyengkaum 2 ikut pemesai polis kalau raban berkuasa benuang berjalan ke pansiat silik berkaul ngau pun kebuah penusah meletup nyadi ya. Nakak ke dia tu berdausi raban ke ngaku diri ngerja penyalahnya ya. Kalai menua tu ngak ke Pakistan sigi ya suah nyadi penyarut ya. Tebal lagi ke dikerja raban-raban penyakal perintah. Kita terus merindang. Tadi kita merindang bala anak-anak kita, ucu-ucu kita itu. Merindang bala kita, indai-indai orang, ini-ini orang, kebenung nipan gari kini wai. Bendung emas rumah, okey. Lagu ni sada, Marilyn Billy. Ngau lagu ya bakal tunggu langus.

Ya, nang goi, muai pangan diri mewai, wai kasih ke laki kita, kasih ke bini kita, nyak ya ke disium kita, bak taman bungai, lebuh ke di tiang keliak minyak ya. Okey, lagu ri Marilyn, baka tunggul angus. Okey, nyapa baru bala kita di fanpage YFM Session pemerindang kita Dion Jugi MA. Selamat bertugas penundingan Nuan Lengunai Nai. Bisi nyapa yang minta lagu Winnie Albert kena merindah dari Bumeh.

Minta lagu Saung Band MA akan merindang kabarnya James Anyau, Sergio Somarino, Stama Stevie Stilov, Bujang Sinungenang, Emilia Mirichan, Mary Uban Martin, Sunti, Eric Jang, Denal Ginda, Landi Ngau semua kaban-kaban ke Ngelala Sena, Bunya Sinyapa, selamat bertugas MA, terima kasih Anita Nawai, Sindon Adi, Dimiri 2MA Kokia minta lagu gawai kena merindang kaban-kaban ya ke ngelalameh ngagai semua peningkat kita ngarap ke terperindang kita mending ke siti lagu rancang lagu gawai di sada Romless Walter nyaya aram begawai kedua lagi nginjang lagu Abang Kaya bisi undang selepak batu dan yang terpenting ke main asal untuk ya malam tu malam hari dua sadalamai kita pelian udahnya kita bertemu baru nangkan kenyak lagi.

kanau kita di dua kaban ngamapa nama kumai kita dia genai kaban nyara ngangau ka pepinau atau sulu ngalama nama apa nusah kita dia jarah i kaban ngamaga nadai panusah bukai kami laban kami mai kita i man siang tu tampang bongai nga betok i kami kap mai kita ai ngintu paruku bungai nga kita engka urat bisita rangkat nadai dia i nama maka minat ngau kebak kami segi rindu nak dekat nanti kita ke nyara mai dia randa siang mai dan mai hu ayaman siang

Uba. Makita nyara kaban nga yara lamu makita dito wai sama ka batumbuh ki ngansa nyalai nyara manang ka liwang talu bisi ka i ngansa i baru ga bataan nga anuang ai ukai na bantai gesamilu batu barang wang lalu ami darah tinggi ai siti di kiri ngau ngajal wang ai lalu pedak batu garangi ya temanah nga benar bapak puang ujuang batu licin ya temanah mamayan bekepala ikan aduang tang lalu palintang kaban manang parapang pedang hilang bojengkuang nyalai tansah ju kemana lansu munyi gugu guntur batigueng ansah tariat kemana miat munyi didit kapal ngalamuang ansah bata munyi ngarca pala ngawang nyalai tak tajam pegar nyam nyentua akau juang nyalai pedak sepuah nyar nang nyentuk ke pinggang mansau nga gaduang nyalai tak nyau inak berasai misedak genai kaban nga celuang ai apu amat manah ai matatah timah parang rantuang tok lagi dikenak marandang metok madang rumput nga mambuang tendak barasai-rasai meh rumput kumpai tok parai besar lelai mati layuk nga ujuang nyalai taloda tebas ya ratas nga palak gunung ngari ai tok makili ngaki nga uang ai hari ulu bunga ruku tan siang sidak galanyang manang bidu nengkat jaliu pala ngalepuang ai ukai naim peran bunga tanam tenyo galan-galan pan siang sidak jaban manang ampuang pedak i rumput baka keda cabut mati nak bapa puang nyalai udah nganya ai wari atas bungai ngaburas tinyi ngatawas baka balai nganya buang ari punggang madang lalang rumput kalindang mati ngamagang baka takang hai remang bagantuang pedak rumput ngasenggang nadai agi tak ringa-ringang pansiang sidak menang bakal di

Ukraina dan Karinchan ida giyah kemanyayan ketancam layu ngau juang dan punggu ida jauh kasida iya

Eh bunyi nganya nyalai batak nak rumput kalinang tidak nyuat saya nyarak kaban manang ngilik kai batang ai mandai nang nyalai kedak batakat nyadi nak erba ngararat kapar ngabatang paninu sida sempu kaban ta balang kedak parancit ke langit ngila jeriat gantilang armang tang kedak tulah buah dika baruah ningang arupuah pucuk ngatapang tenak barasai mia tadi ngawai katansang tadi bujang gelaliga dia tanang jampung burung jaihu jampung burung ba jampung bata ai nak tumput ngarubai udah kena pensiang sudah menang kaban ngagenai udah kena cabut rumput tuluang buai kedak anyut ngilik kai batang manai batakat nyadi apat nakak pahamsai dah letuang kaki ngaulai katansang tabalang ikan saluai kedak parancit ka langit ngelajariat bintang bagagai lalu kena puput salulut ribut angin usai dia ya talabuah ka baruah ai ninggang daluah tanah lanai kedak ai paruan dadan tapang bakumai ukai nanya tau aka tansang baragai inai aca wai regai lampung orang aca rariahu wai lampuang ti munyi nganya nya baru ji dia tu kita ai ngamata kebungai jam paka kita nyara kaban kamara dia tu kita ngiga urang si

kabansal na dae bungai ngekitai wai ai batang bungai sinang tegedang-gedang sari pukang makau ngamliat dapuan bungai kunyuan sari ibaliwan tesat nganyumpiat beda puciwa bungai kusua ngekitai wai sari biguak bejiat bejalan kian.

waibun kenai seriat nga ami nyalai dia to undang to berundang tengah rambang dia bunga kuasa di puan amang kuas ai puan mang kuas tamanah bungai kita itu ai bun genai 17 ai ternyuar nyuang bungai bali tuang ibun kaliwang baka tucuang ulu ka tibas nyalai dia ai agi ga undang dua kali undang rambang tang keluang batu nyalai dia tu ai hai tamanah bungai ngi kita ibun genai pupu saribu ternyuar nyuang bungai bali tuang baka tucuang bukit manua ulu nyalai arinya tak nyau tiga kali undang rambang.

amanah bungai ngiwai kitai bun genai saribu bansa ternyuang nyuang bungai bali tuang ibun kaliwang beka tucuang mar buang bunga nyalai arinya me kitai ngagi gangiga urang tau ngajaga nyalai mari uluka Nawiat aso jaga inai kita manang amiat nyalai kadua gi manang kunciat nyalai laban orang mariluka nawiat yang kabisi tatau ngajuga udu kaban kamiat dataruna darab nung beta jigiat ngkaka matah dan tengah seliat dia Rugi itu cuang orang sanggul hu, itu cuang.

nama panjuang munyi surat lagi panjuang kadana panjuang inai kita kaliwang ain puang pulai ngaraga ngabunga nama tak berubah lanai nengah tatai kadana panjuang inai kita badi ragai bunga pulai

Bak yang kita nyara kaban menang uji una rutan ginti ka dulu ngau dili buai ka kenuai mantakang inang lebu nganti engka kita ila agi ka mai kenuai mantakang inang lebu nguti man siang tampang bungai baki nyalaing karibuat agi bapupuat angin kudi engka hujan agi ka nalian labuah ama mesti nyalai kahanuai tebagu ai ngagi ngai kangayat di

dengan tuang di sanggul ngagantuang nyalai tiuna rutan ngajelai ka diri dili tanah sabrai uji buai ka kenuai diah nyarok ka ban ngagenai ka kita agi ka mai kena mantakang tu inang lebu batagai kagi kamai kena mansiang tampang lawang pun ngabungai nyalai lah engka ribut agi ba puput angin usai buah ba pangkak serta hujan lah buah beka berai ila pulai kenuai baguai guai ngai kengayat.

tampuang ita ku saye tampuang na rutan batu kemari li aye tebiang mari ulu ji buaye kenue nyara genae kaban ngabidung ka kita agi mai kenue mantakang to inang asa ngampu mensiang tampang lawang bungai rukung karibut ilagi bapuput angin baruntu jan kenalian labuah nak ngangetu ilakan wai tebagu wai tumu-tumu pulai ngai kena kayat adia tusu madu.

0: bunga nya baru dia nangkanya sida nyara agi dadi baguleng sida i nyara i nyawang ka ba tebahu ai nyawa
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Song 99.8 FM
3: segulai sejalai.
4: Ya, nyana berasa kita yang dah tiba penghujung program. Okey, 8 minit lagi pukul 9 nyentuk ke 12 setengah malam dulu lagi. Pemerindang malam kita ya 3 jam. Sudah bersedia Sam di konti merindang kita Y. Bakal selama di Bandar Kuching, Kota Sembarahan. Ninga kami guna 101.3 FM. Untuk bila kita kaki ninga kami, bisa nampik ke komen. Sekadar nyana sempat dibaca aku bak fanpage YFM Station. Pemerindang kita, terima kasih. Gagai bala admin kesemampai update ya, bala penyampai ke gawak ungkap ya program kita di YFM Iban. Okey, dikena aku mengangkat ke diri Y sudah mending ke berita hari pusat berita di Kuala Lumpur pukul 9 malam tu lagi. Lagu dikena aku mengangkat ke diri ialah lagu Kedisada Saung Van hingga lagu ya Kemaya Bertemu Baru ya. Kita bertemu baru bak lubang ribut ke pagi hari 4 lusa penggerak pagi ya. Terima kasih kita akan gini ke kami bak RTM klik tau ke channel kita My TV. Terima kasih semua. Ungkap bila kita ke ngintu hari pengadar hari itu insian kibuang kita. Selamat hari pengadar, panjang umur, murah jeruki. Bakal selama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selain kan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Hello, aku Jacob Reza. Kita boleh dengar ke YFM di Betong, bak frekuensi 99.5 FM.

Bank Dunia garis empat keutamaan hadapi tekanan global. PM arah kementerian selaras bantuan bantu golongan sasar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sabtu, 12 Mei dalam tahun 1989. Sabit Kepala Menteri Sarawak Dato' Alfred Jabuan Anumpang mandah ke Pemesai Reti ngumpul penerang boleh digagak ke buah dikenak mansiak budaya Iban. Ia megak mandah ketuk boleh dikenak merti kengau sili agi daya gaya peniau penghidup asal Iban ngambil ke boleh dipelajar ke bak sekolah kelebih agi bak main asal bakal pantun renung ngau timang. Ia megak merangsang bala kaban gerempuan pengajar di Iban ngambil ke ngumpul lalu megak pansiak berkawan mau cerita tampung hari mulut nyingkau folklore tinggungan tingkat pelajar sosial dan akademik ketinggi. Batu megak yang minta semua penerang ke bekawal ngau budaya Iban tahu ditanya dipinta hari balat tuai rebah bangsa ngau orang tuai ketau benar luar boleh penemu ke bangsa tu. Lepas harinya yang madah ke semua tuai rebah bangsa patut bergempung ngau perintah dia kena membujur ke penguat pemansang. Lalu ia ngaku megak ajar panjang ko Iban bisinya di ke mata pelajar tambah bak sekolah tang agik banyak benar penimpang laban agik kurang luar boleh penerang serta ngarap ke perkara tu boleh diputar ngamik ke pemeruan jaku ngau budaya Iban boleh ditegi ke jentuk jemah hilang. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun ini penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai-nyamai mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Ngira di dia lain wadah tu. Nuan tetap dengar ke YFM.
3: Di. Pemerintah.

Okey, lagu ke di baik Fazil ya, dikena muka lawak pemerintah malam di YFM ke malam tu. Pulai kita iba awak pemerintah malam hari 2. Kalau kita bergulai dengan awak ku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Terima kasih kita ke lagi mendiang ke kami di YFM di Seratan Dor, di Seratan Menua. Kita di Serata Menua Sarawak Tumpu yang kauliah mendiang ke YFM hari frekuensi FM di Serata Menua. Lalu pihak muka kita hari Menua Bukai kauliah mendiang ke YFM mengena RTM klik ke malam tau yang. Jadi kita ke dekat berperindang ngau lagu-lagu pemerindang kita ke malam tau. Atau kena tai ke peminta kita ba Facebook ke YFM Iban. Kalau lagi aku nebah lagu-lagu ke bisi dipilih kita. Kena merindang hati ke malam tu. Kita ke angka baru berengkah belalak ke malam tu. Yang muka kita ke benung gawa shift malam. Selamat berjalan ke pengawal ya. Ke terperinang meh ngau lagu-lagu ke ditebah lebih kira lagu ke dipilih bala peninggal kita ke malam tu. Bedau kita bergulai bawa program ke penudi pukul 11 malam tu lagi. Yang bakal selama nanti yang malam hari 2 yang kita bisi program galeri artis bergulai ngau DJ Mawar. Okey, jadi bedau terus punya pandai bergulai ke malam tu. Bedau ngatai ke peminta dari bala peninggal kita. Berperinan dulu ngau lagu-lagu ke dipilih kumpul. Pun segmen kita itu. Tu hari What Rock Kaban Sampai Mati.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tang Swina 24 itik lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai regat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban. Segulai sejalai ngau kami bak YFM.

kalau nak datai angka kita ke baru datai baru sangkai di rumah jam ke dia tu lebih angka angka gi ba rantu jalai gi benong driba jam ke dia tu pulai gawak atau ke bisik mindah ke bokai harap ke berjimat lebih ke driba ke malam tu. Bakal kaban kita seligi madah ke diri penung driba Pak Rantu Jalai mendiang ke YFM ko ya. Nanti bisi awak lagi ko ya ka ninggal lagu gawai ko ya. Okey lagi mah kita nebah ya. Engkau boleh nyeliat ke Siti dua lagu gawai kita ke malam tu. Laban tak lama lagi maka kita bangsa Dayak kedekat nyambut hari gawai 1 bulan 6 tu ialah ya. Okey lalu sekedar hari pesan ke bisik diterima ba Facebook YFM ke malam tu peninggal kita ya Alex Delta Bina Wata Barau hari pentik baru sekarang kiri kak berperindang ngau lagu hari Ika aku ya malam lagi muda dikena yang merindang bala kaban salam merindu salam saya aku ya. Okey lupia muka Fedelin ke malam tau ya minta tebah ke lagu tebak ensiban dari Fedelin Dio nuju bala kaban nak ngira di nindur. Salam rindu, salam sayau ku ya. Okey, lalu pihak muka Dublin ke baca hari Batu 15 Kucing Serian. Berperinang ngau sebarang lagu meh malam untuk DJ ku ya. Nuju sida CMS Fred Sinonidi Indo Kenawit bulan pengerindu Peter Tingkau Kucam. Ngau mayu hagi bala kaban ke buka ya. Lalu pihak muka Adeline Amo ke malam tu jadi ya dekat berperindang lagu hari Gwen Sanggup Aku ku ya. Kena yang berindang sida Paul Nyelang Elise Liz Nina Emeline Era Muna Mary Felix Nancy Pitul Puan Cem Cem Mem Brenda Elora Diana Dingu Mami Eva Jeros Gina Sida Roslin Duyan, Ros, Maria John, Nurul, Elsie, Karen, Eni Jingan, Maria Mau, Marta, Edward Banggat. Ngau sida serumeh apa bangai kanan betuang ko ya. Okey, lalu bisik muka Sinister Billy Buyan ke malam tu. Dekat berperindang ngau lagu hari Lembambang Lemai lagu penguci ini tinggi meka dekat ninggal lagu hari Linda Kemayang Pengerindu merindang hati dirimpu meh ke malam tu ko ya pihak meka bisik buluh pengerindu ke malam tu hanya dia dekat berperindang ngau lagu hari Lex Kerry Achan lagu Genselan nuju bala ke ngelala nak ngira di nindur ku ya. Okey lalu pihak muka Putra Purnio hari Sibu dekat berperindang walaku hari Ricky Ribut ya utai manah kakak petara nuju sida James Pengiran Hukala James Poli Masing Stamus Zekoria Sulaiman ngau kaban kebuka ya Zek Keming hari rumah minggu di Seratu nanti ulih lagi kuyar kak berperindang ngau sebarang lagu kawai kena merindang bala peninggal ya lalu pihak Mekah atau Serina Kubu minta tebah ke lagu hari Jospin Juri kuyar lagu Nuan Siko kena merindang bala kaban ya. Okey, hanya sekedar hari peminta bala peninggal kita ke malam tu. Itu lagu hari Ika ya.

0: aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Ya, lagu Aria Fedelin Leo ya, tebak ansiban. Hanya di pukul 10 malam tu lagi peninggal. Kita deka mendiang ke berita malam ke di tabur ke terus hari YPM. Tu lagu Ari Marina Jara ya, Bujang Ulu Sungai. Sudah terlebih bertemu baru Pak jam kedua Pak Marina malam.

pukul 10 malam. Selamat malam peninga, dia tak menabur ke berita malam. Kerjasama ngapalan terbangsa dan pengguna benar kena ngerembai ke akses pelajar tika sedunia serta negap ke pemansang modal manusia di Sarawak. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke pokok tidi peranak ke bawa perkara pelajar ngau pemansang pengelandia ngujung ke Sarawak ulih terus bersemekiah. Tumegak dekat merik peluang ngagai rakyat Sarawak nerima pelajar tiba kualiti serta pemansang profesional ngau nak ibuh mindah hari menua tau. Ia maksud ke jakunya bahawa pengawak nyain sempekat pemerti hati MOU antara Institut Pengurusan Sarawak Masa ngau The University of Melbourne di Kuching sehari itu tadi. Ia ngarap ke kerjasamanya dekat majak di Kerembai ke dengan program akademik ngakai bidang pemansi ngangkat nyadi tuai innovation policy serta kawal industri tulis merit pangka ngakai agenda pemansang bertimpuh di panjai. Opis Menteri Pengerai Malaysia KKM dekat ngemanah kagi aplikasi My Sejahtera kena ngenuku ke pengelekai igi penyakit hantar virus dengan menu Disease Tracker bak pemungkal dashboard aplikasinya nanti diguna jemaah hilang. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib madah ke caranya kena ngemuntang ke Mensia Mayu nguliah ke penerang tiba kawal ngau penyakit berampit bak timpuh ke benar. Ia berjakup munyinya sepengudah nguluk pengerami ngintu hari nuk misi intrabangsa renggat nasional 2026 di Putrajaya Sarito tadi. Jam ke dia tu rintai pengelekai ikit penyakit ke bisik disedia ke bak disease tracker ianya denggi, tuberculosis, tabin raya, penyakit jari, kaki ngau mulut, COVID-19, rabies ngau rabies abak jelu. Yang madah kata japan bisik tiga ikut kes mati ngau sekedar kena rampin, tanjam ke dia tu gayanya agi ulih dijaga ungkup menua-menua barat tinadai ngayan ke sebarang tanda berampit ba Asia. Berubah ngunya empai lama tu tadi, Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke KKM dekat majak matau ngau siliak pengerembai igi penyakitnya pak renggat dunia. Tu dikenal nentu ke Mansia Mayuh nyikap diri serta nyaka antara menua ngau sistem pengerai pak tikas ke maduk mana. Sebedau tu muka ia bisik madah ke hantar virus ianya virus ke dibaik cin kulih ngerampit manusia ari angin tai air kemi ngau air liur jelunya. Pekit nginti ba tasi antarabangsa Miri ke 14 ulih negap ke penduduk Miri nyadi palan dagang temuai lomba ngomain nginti tika antarabangsa. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintang Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke programnya ukai seminar oleh ngangkat ke Miri ngakai renggat dunia tang meka oleh ngerembai ke kaul antarabangsa serta nampak pemansang komuniti. Berapa unya pekiatnya dekat di pejalai ke bawa kandang Tasik Miri ngau penatai asal Tasik yang kaum kandang dor beting Luciana. Ia maksud ke jakunya bahawa pengerami ngelancar ke pegiat ngintik ke diatur di Miri. Teks jaku yang dibaca Kaunsel Pandaraya Miri, Kaunselor Kelvin Chia. 58 ikut orang bising yang masuk. Pegiatnya hari 5 buah menua. Polis 100 angkatan kedua ikut lelaki rakyat menua tempu ke dipelabak ke bisik kaul ngau penyalah dadah. Seduanya ditahan ke bak operasi meresa op tapis khas ke dipejalai ke di ngelingi menua seratu ngau kabung kemari. Nitiah ke penerang, Kepala Polis Perilih Seratu DSP Matthew Mangki
Madah ke seduai ke ditangkap tu berumur antara 21 ngau 26 tahun. Hasil hari persoai kami ngayan ke seduainya ditetap ke positif darah. Kesnya dipansia nitih ke Seksyen 15 bracket 1 bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Nyanaka nampur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Desmond Kanai. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke Pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu berangkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat di penyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
3: Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Okey, lagu Ari Antonio Sangau ya, Padam Bulan Keleman. Lagu maka dikenal merindang kita ke malam tu. Terima kasih Hakim yang ke awak pemerintah malam di YFM malam hari 2 ya. Kalau ibarat jam ke 2 tu lagi maka berperindang kau lagu-lagu ke dipilih peninggal kita lalu pihak muka dipilih hakum pun kena merindang kita ke malam tau ya. Jadi sekali lagi meri selamat hari induk misi agak semua pala induk misi kita ya. Engkaunya bisik ke mendiang ke YFM atau ke penuh kawak shift malam kini ke malam tau atau ke pala induk misi kita ke udah pincin kawak mega ya. Jadi sidak ke udah pincin kawak. Terima kasih ke servis atau ke tanggung pengawak ku dah diperjalai ke maya kaki kawak sobak ya. Sama nemu tanggung pengawak induk misi tu cukup besar. Lebih lagi pengerai kita ya. Okey, jadi lagi ngenatai ke sekedar hari peminta ke bukai bala peninggal kita ke diterima ba Facebook YFM Zik Ming hari 100 ke malam tu dekat ninga sebarang lagu kawai meh kuya kena ba perindang ke malam tu ya. Biar muka Bibiana Robina ke malam tu hari Siul Kandis dekat minta tebah ke lagu pengerinduk nak datai ba Adan atau ke layak ke penudi hari Lucy M ngau The Crew nuju bala kaban Facebook kaban WhatsApp kuya yang muka Andrew Jai masih yang hari Miri ke malam tu dekat ninggal lagu Swelin Lelengau nuju bala kaban meh ke bisik mendiang ke YFM ya. Okay, lalu pihak muka Catherine Robin malam tu hari Tebuan dekat berperindang kau sebarang lagu Sam kuya kena ya merindang bala kaban Facebook kau muka bala kaban ke buka ya Bibi F. Sadung ke malam tu dekat berperindang kau lagu kawai hari May Franklin dengan Chow Tikai perindang diri empu ke kau semua peninggal ke empai tinduk ya. Okey, Emilia Amy Richard ke malam tu area Pulau Pinang dekat ninggal lagu ke diri terlebak ke diri area jenis Mekin merindang gandun di seratu Stamus Eric Chandino Samuel Mudin Peter Tingkau Kujam ngau bala kaban kebukai meh kuya nuju sidak sebili kakak mayuh kuih kuya laban ulih pulai kawai tu lah kuya ha. Okay, lalu pihak muka Ignas Intai Rubin dari Miri ke malam tu dekat ninggal lagu hari Linda Asayati ngabis rara kena merindang diri empu meh ngau muka bala kaban kempai tidur malam tu ha. Okey, lalu pihak muka Johnny Ben ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Jospin Jalin Amai aku tidulu merindang bala kaban Sidat Zilahani Syashamanda Bangi Mandu Doria Koloni Zarina Jantum ngau bala kaban kebuka ya. Okey, lalu pihak muka Lizawati Abdullah ke malam tu celap hari di Julau malam tu kuya tumu kali mendiang ke radio ku ya minta tebah ke sebarang lagu meh malam tu. Okey, pihak muka Rica Unop ke malam tu hari Simpang Semunjan dekat ninggal lagu hari Richard Lee malam tu ku ya aku ditempaya. Okey, lalu pihak muka Nilian Yan Ikel ke malam tu jadi ya dekat berperindang ngau lagu hari Winnie Albert ngai minta lebih ya nuju grup Kaban Setia. Okey, bulan pagari dekat ninggal lagu hari Mawat Ulat Bulu kuya merindang dirimpu meh kuya lalu nuju bala kaban ya. Pihak muka Elise Spencer dekat berperindang ngau lagu hari Use Intro Manggai Kati
kena ya merinang di rempung ngau bala kaban. Okey, jadi kita terus berperinang ke malam untuk meninggal ya. Satu hari Anderson ngalai, nade nasib panjai begolai.

0: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Ya, Heli, ya, baru kiruh macam kita pukul 10.35 minit malam. Anda ingat ya, pukul 11 malam tu lagi kita bisa program galeri artis kadi keluar ke DJ Mawar. Jadi lagi natai ke peminta kebuka dari peninggal kita. Selamat malam bagi Anita Nawai ke malam tu ya. Jadi ya dekat berperindang kau sebarang lagu kawai ku ya. Nuju sida Ibu Selina, Inendon Dimiri, Alicia Tony di Bintolo, Duni M IPD Limbang, Agnes B, Sharon Sia, Stephanie Kumel, Diana Chal, Sherlyn Duri, Catherine Kalina, Aidan Lang di Kuching, Madam Min ba Nangalum, Inai Mau ba Tanjung Baru, ngau meka bala kaban kebuka ya. Okay, lalu pihak meka Lina Bugis dari Kota Masai Johor, deka berperinang ngau laku dari Anderson Ngalai, seperti yang bukai ke Tanda Tua Kuyam. Nuju bala kaban, nak ngira dini indor sida ya, ya. Okay, lalu pihak mega Marnik atau Kenik dari Pambela Miri. Jadi nuju pesan hagi sida sebili apa rumah igang selepin bakung. Ex tu rumah Samin Batu Lapan Lambir ayah Lawin di Miri. Tu rumah jantan naga telawas pihak mega apai bakat ba nanga jelak lubuan tu akik kanau ngau baki ba seloi sebuti tan ba niah suai ngau meka bala kaban kebuka ya. Jadi minta tebah ke lagu hari Nia Michael Jemat ku ya, saya bungai layu ngapa. Okay, lalu pihak meka Brody Muyang ke malam tu minta tebah ke lagu lama hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepak ya. Pihak muka Mary Nanta ke malam tu dekat peperinah ngau lagu hari Idi Utai Urang dan nuju bala kaban meh ku ya. Pihak muka Intan Bakit ke malam tu dekat peperinah ngau lagu hari Winnie Albert nadai minta lebih ya. Merindang dirimpu ke Empai Tindu aku ya. Okay, lalu pihak muka Carolina Alex dari IPD Ulu Terengganu dan dekat berperinang ngau lagu kawai ya, tula kawai ku ya, atau berserimai ngari kawai ke dekat data ya. Eh, lalu pihak muka Nora Piliang ke malam tu dekat ninggal lagu hari Jacqueline Juniaman nadai guna ngetan lagi ku ya. Eh, lalu pihak muka Sujar Somorino hari Tuba Ulu Sebuyau dekat ninggal lagu hari Generino Ceraki Aki boleh tahan merindang bala kaban kang lalam eh ku ya. Lalu pihak mega Henry Stewart ke malam tu dekat minta tebah ke lagu hari ini boleh tawing maya gawai ku ya. Okey, lalu Serina Sendai Janang hari Seratu pesan nuju bala ke Empai Tindu malam tu harap ke sama Tindu ngau jenak ku ya. Lalu pihak mangka mami apa dekat perindang ngau laku hari Winnie Albert nak minta lebih ku ya, merindang semua peninggal YFM. Yen Will maka selamat berjalan ke pengawak Sam. Henry Orlando hari Sibu dekat minta tebah ke lagu hari Linda aku ya. Ibas Libian tau ke Abad Dom hari Semuncan minta tebah ke sebarang lagu meh ku ya nuju bala keng lala ya. James Pengiran meka minta tebah ke lagu Seperti yang Bungai Cara hari Ricky Anderson nuju bala kaban. David Ikum meka ya selamat berjalan ke pengawak Sam ku ya. Elis Jawan ngakai semua indai-indai bala induk Methodist ku ya, serakup induk Dayak Sarawak serta semua bala indai di Nindor ku ya, bersampi ke semua kita gerai
bak pejalan dengan pengering-pengerinduk semua kita. Okey, Lily and Tony ke malam tu minta tebah ke sebarang lagu kena merindang semua peninggal ya. Pihak muka Syasha Manda muka bisi minta tebah ke sebarang lagu muka ya. Minta tebah ke lagu hari Jacqueline Joni Aman koya nadai guna ngetan lagi ya. Merindang bala kaban ke ngelala. Okey, atau lagu hari Richard Lee terpada mimpi ke malam tau.

Ayan kemeh penguinduk kita ngagai orang terik sayau kelebih agi ngagai apai ngau indai kitai kada kesida agi begulai ngau kitai bak dunia tu laban beribu aik mata tini tiap panadai meguna lebuah sida udah pergi ninggal ke kitai. Pesan tu ariaku Winnie Albert begulai ngau YFM, Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

Lagu ke Mayuh maka dipinta bala peninggal kita ke malam tu hari Winnie Albert ya nak minta lebih ya. Jadi tu lagu ke penudi kita ke malam tu hari Jacqueline Joni Aman nadai guna ngetan lagi. Maka lagu ke dipilih peninggal kita udah tu lagi kita terus mendiang ke program galeri artis ke malam tu.

0: tidak bertanya senentang penjalai penghidup artis. Berita ke pemandu baru hari artis kiri kangau.
1: Berita hangat.
0: Berita jelas. Tome program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam. Bunggulengau aku mawat. Engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.
0: Yang boleh beringat pula dengan aku, Gabriel Mawat berdalam program Galeri Artis Sungkup ke sekali tu. Haha, siapa ndak ngau aku bakal ke malam tu? Tentu ya kita udah medak poster. Ya aku udah repost kami bak Facebook YFM Iban. Jadi, tahu didengar kita nanti yang hari dua. Yang boleh beringat, berengkah hari pukul 11 malam. Lalu tanduk ya dekat dipasang, dekat di tebah Minggu City Dagi. Haa, jadi ke malam tu, siapa ke ngau aku, ianya Tony Rumpang.

0: Nah, tadi bapak dengar kita ada benda yang ke recap lagu-lagu artis ke di-invite ku bakal ke malam tu. Ianya Tony Rumpang. Halo Tony Rumpang, halo tuan.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, nama Rita tuan.
1: Mana Rita tuan? Mana?
0: Benung berininya tuan.
1: Benungnya atau baru mah galik-galik.
0: Apa benung galik na tuan. Okey.
1: Benung
0: gagar yang maya tu. Tang bisik ga tuan ngau aku bakal ke malam tu bak dalam program galeri artis na tuan. Terima kasih.
1: Ya, betul. Sama-sama, tuan.
0: Okey, tuan. Jadi, bakal ke malam tu, untuk program galeri artis tu, tuan. Aku dekat nanya seberapa. Sekedak-sekedak soalan mah, tuan. Ada yang tu mayu lah, so tanya ya.
1: Ya.
0: Jadi, tuan beringat, Tony Rumpang, aku buat program galeri artis ungkup ke sekali tu. Jadi, terima kasih besar ngagai ya ke udah ngelimpang ke mimet maya tu. Ya, tajak penggali agik ngau kita, agik bergulai ngau kita berdalam radio, nah, tuan.
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi tuan, ke terubah tu minta nuan intro mimet biodata nuan. Pasal dari impu mah, ngagai bala peninggal semua. Atau bantai kubur kini apa semua.
1: Boleh. Okey, keterubah ya, mereka besar terima kasih yang agak mawat. Lepas udah sanggup telepon gaya aku, bawa program galeri artis maka ke malam tu. Jadi nama aku Kak Mai, Tony Ana Rumpang. Jadi lebih dikelala orang ngau Tony Rumpang. Penatai aku hari hari rumah ilik, bawa luban tu din. Tau ke dikumai orang hari Lemana.
0: Itu dia, Danji Sungai Lemana.
1: Iya betul.
0: Jadi umur ni boleh dipadah lah tuan eh. Kasihan lah tuan eh.
1: Palak tiga.
0: Iya. Agi kepada palak dua tuan. Okeynya tadi hari Lemana, hari lubuan tu Tony Rumpang kita itu dari dua hal. Okey, jadi saya tanya ke sekali itu tuan. Kemaya tuan tu rindu belagu atau kerindu dalam bidang industri, dalam bidang muzik tu tuan? Hari umur dan berapa atau ke baru-baru kini?
1: Kebenarnya leban kami sebilik tu kira ke hari apa yang kumpul rindu main belagu main aku limit sumpah. Selalu jamming kami harinya aku start belagu, start ngan-ngan lagu dengan nyawa masuk ngagai primary school dengan bisa kalau orang belagu pertandingan belagu dengan bisa ke kalah-kalah juara nyentuh kaku apa nama tadi ngau orang bertanding bintang kelas Iban tahun 2019 cuma. Jadi harinya main start karya aku sebagai penyanyi atau ke pemerintang tuan.
0: Hari mian tuan, hari primary ne. Selalu ngau balas tak apa, balas tak uncle semua, jamming ne tuan.
1: Betul.
0: Maya nya sobat tuan, nama lagu ke di baik tuan, maya jamming, maya agi nembiak maya nya.
1: Maya agi ke keliak sobatnya. Lagu-lagu lama kadang-kadang nyo udah besar ke lagu de kru tertarik tinggi penekak ya.
0: Penekak ya ne tuan. Ya,
1: belajar coba.
0: Ya, segi pamanya tang di segi percaya aku segi cuan tuan. Ada si aku nak segi cuan pentuan lah. Okey, hari primary ya. Jadi berapa tinggal? Tuk Maya pejalai penghidup artis kita ya kebernama Tony Rumpang hari primary, hari sekolah rendah kita itu hari ya, mid lah. Udah engkau belagu, engkau bala diri sebili ya, bala dapa ya, sedaya ya, jamming, narik lagu. Okey, jadi ke sekali tu tuan Maya tu. Maya dia gimik sebab siapa idola nuan dalam bidang muzik tau ke belagu tu tau ke idola nuan kemayari ke dia tu lah.
1: Nanti penyanyi kita Iban mesti semestinya bakal kita rikin resen lah sikit laban hari mit ku sikit udah ningal lagu ya ini ku patah nyawa aku kelam kisit bunyi kurang teh live. Tanya maka tidak mawat bekenyak mes ayun lunaya aku naldu lihat
0: titiah megah
1: orangnya. Orang sikit idola magang-magang
0: tuan. Nadai penjakunya tuan. Lalu kia ketujuh. Okey.
1: Nanti
0: hari nama tadi idola untuk kini madanya ne. Luar hari Malaysia tu, luar Sarawak tu tadi. Bersemenanjung kini, menua putih kini. Bisik kini tuan.
1: Bisik tuan bakal benua Indon dia tuan. Bakal tidak Afgan.
0: Oh, Aflan. Apo?
1: Mana mainnya tuan? Mm-hmm. Ya pulinggo happy semua. Nada ulit titia. Ka belajar pedih mai. Apo kaku? Mana suara raja tuan, tuan?
0: Indonesia ni tuan Afgan. Okey, paham. Ya. Luna serta kini menanya ni linggo ayan ade kini ke mana
1: ya, tetayang munyi kurang.
0: Tetayang. Ya. Oh, mai sidi ni tuan. Tang bekenya di madah ngai urang, bekenya gua urang madah ngai gitu tuan.
1: Ada jalai tuan.
0: Oh, bisi jalai tuan. Okey, hanya pasal idola ya, idola ya ba Indonesia din. Ianya Afgan. Ngaba apa kita Malaysia ba Sarawak ditu Ricky Anderson leban patah suara ya lingua ya kai dai Luna Luna na tuan tetayang.
1: Tetayang muni korang.
0: Okey, jadi ke sekali tu tuan, siapa orang ti selalu meri jaku perancang agenuan awak terus nyingkang ke depan dalam industri ke mayari tu tuan baka jadi tulang belakang tuan lah kenyukung tuan dari atas kenyukung tuan dari baruah kenyukung tuan dari tuan keterubah belagu subak nyentuk ke dia tu.
1: Yeah. Okay, umumnya koran tuan and only dia kumpul serta nak tinggal juga bala pindai aku juga tidak ya mayu lah mereka tunjuk ajar ngagai aku mereka jaku perancang serta jaku lalau juga ngagai aku awak ke awak kaku tu nyaga kawal ngau bala orang bukai kenyak amin ke tidak ya mayuh lah udah diajar tidak ya untuk kaku ingat belama pesan tidak ya sampai ke sari tu
0: awak balai tak apa indai bini tuan tuan lah
1: ya betul kan
0: keselalu nyukung hari baru nyentuk ke dia tu tuan lah
1: dia tu betul.
0: Okey tuan, jadi ke sekali tu nama anugerah ke udah dicapai tuan sekumbang tuan bersemekiah dalam dunia industri tu.
1: Nak ke dia tu aku udah dua kali ngau masuk final SSJ. Nya meh pencapaian ti cukup membanggakan aku ba sepup manyai ku dalam industri muzik kita ya tu.
0: Ya ke terubah
1: munyi kurang udah melangkang ke finalnya udah cukup ya lah udah cukup semegah hati bak dirempu lah lah boleh ngau orang lah berartis apa yang mereka pokok final SSG ya
0: okey nyamainya masuk ya tuan
1: oh dia main tuan
0: oh singkangnya dah jauhnya ya kira ke kelibatannya deh masuk finalnya ukai semua uliah kebenarannya.
1: Betul. Oh, cukup betul lah. Kita boleh masuk final.
0: Cukup betul lah, nah, tuan. Okey, jadi ke terubah tuan masuk SSJ mayanya tahun berapa tuan?
1: Tahun 2019 mayanya sobat tuan.
0: 2019 beritumpu pelabak aku ni ya.
1: Ya.
0: Ba RTM ditumpu, ba RTM kucing ditok.
1: Jadi, okay, saya ingat ke tuan. Ba Miri tuan, Ba Miri.
0: Oh, Ba Miri. Oh, tahun tahun 2019. Jadi kedua kalinya tuan berdiri?
1: Kedua tu tahun lepas ba nama kita tuan nyambut abang Pau hari.
0: Sepau betul.
1: Pau hari nya.
0: Dua kali utama masuk SSJ. Tahniah lagi tuan. Oh, dapat tu nak ingat tuan. Ya, tahniah lagi tuan sekali lagi tuan. Ngarap terus mujur dalam industri itu. Ngarap ke tahun tu tahun ke bukai lah masuk baru dalam SSJ. Okey. Jadi ke sekali tu tuan, dalam dunia industri itu ni nama pengalaman kepahit tau ke manis ke kala dia sain tuan, nyerita kari pun nyentuk kabeh, nyentuk ke dia tu. Ha, hari tuan miat nyentuk ke dia tu tuan.
1: Okey. Pengalaman kepahit asai ku nadai laban pengalaman kepahit tu asai ku sikit nadai lah laban aku jarang ke orang banyak nama penamanya nanti bakal belah meja sosial jarang ke orang berkomen kin kia berpost kutai sebarang laban ku nyaga tanya dia tuan ngai ke salah di post salah tetayap lagi nyak meh aku kadang berjaga tanya tuan.
0: Kira ke payet yang segi nadai punya tuan. Okay, nanti ya, payet nadai kenangan manis tuan sekumbang tuan jadi
1: kenangan manis. Aha. Ya, kenangan manis tu mayu kebenaran. Yang dia ke ama mai manis lebih lagi maya kau berulai kau pala artis by SSJ sebab mai atau mai peluang kita bertukar ilmu munyi kurang sila ya pun merek ilmu sila orang ke veteran merek kita nasihat awak ke kita terus bertahan berdunia industri nyala mai mai ilmu di uliah aku hari SSJ.
0: Ya, ya salah siti atau ke bayu halnya kenangan manis ya ke bedau dirintai ke tau ke nadai dirintai ke bimbiah na tuan mayuh kebenaran na tuan tanya salah ya, betul. Salah sekedak ya salah satunya aba kenangan manis atau selit dalam kenangan manis sekumbang udahnya di artis ke terbilang nama aba menua Sarawak tu hanya di ke sekali tu tuan kelimpah ari music type tau ke genre nuan ke bermunyi balada na tuan betul nak nuan nyada ke genre-genre balada. Ngau aku ba bisik perasan nuan bisik ngeluar ke siti lagu kira ke lagu baru ba YFM nasilapku dalam tahun nyin tadi bulan 11 atau ke bulan 12 nya lagu remix na tuan kelimpah ari lagu balada ngau lagu remix ke kala diuji nuan ya bisik nak asai-asai ati ka nyuba style music lain tau ke genre ke bukai tau ke nuan udah kala mencuba kelimpah hari remixnya.
1: Okey, perambu arti itu kebenaran mayuh amat tuan. Kang uji genre-genre muzik kita maka lagu tradisional, lagu joget serta baka lagu rakyat. Oh, ya aku lagunya tuan dan nyame tuan beda bisa rezeki ngeluar ke lagu kenya. Arab udah tu lah bisa kingau ngeluar ke lagu kenya tuan. Sikit
0: saya ada campi kenyataan ni. Oh, tang bisi asai hati dekat ngeluar ke lagu-lagu berkenyataan ni tuan lah.
1: Ya, ya betul tuan.
0: Maka lagu-lagu joget, lagu-lagu raya, lagu-lagu ke genre bukai lah tuan lah.
1: Genre bukai selain dari ballad.
0: Selain dari ballad. Jadi laban tuan ke genre type tuan tu tadi sikit balada ni tuan lah.
1: Ya, betul tuan.
0: Okey tuan. Tok ya, ni nemu bala peninga kak nemu kini. Tau kak aku pun aku kak nemu gak kebenar ya. Laban kini menanya nih ke penudi aku ninga lagu remix tuannya. Tok bisik nak nuan kak ngeluar ke lagu baru. Nak lama lagi.
1: Lagu baru udah bisa kebenar ya. Bina kak ngeluar ke aja. Lepas nanti music video ya siap.
0: Lagu udah bisa itu.
1: Lagu pop ballad tidak sebenarnya tidak Indon. Ala-ala lagu orang lah.
0: Pop ballad. Bau nanti oleh anak gue mantai ni tuan eh bahaya.
1: Betul tuan.
0: Kira ke
1: kurang.
0: Kira kurang eh kasam dulu. Makin dah kasam makin nyamai ni tuan.
1: Makin nyamai tu makin lama makin nyamai gigi
0: ya. Ya. Genre dari pop ballad ala-ala Indonesia ni tuan eh.
1: Ya betul tuan.
0: Terinspirasi dari lagu-lagu siapa tuan? Untuk salah siti ada clue-clue tu.
1: Ada lagu-lagu sida Rizky Fabian.
0: Rizky Fabian. Okey. Yeah. Macam-macam saya tahu saja itu. Okey.
1: Kenyak me tuan.
0: Harap kemujur tuan. Ada tu benung proses ngadu music video jana tuan eh.
1: Ya betul.
0: Di perambuk ke dalam berapa ribu bulan tau ke kemaya ngeluar ke lagunya.
1: Di perambu ke asai ku sebenar gawai laban lagu gawai pun akan bisik keluar megak lah nantikan stay tune bunyi korang
0: ya lagu gawai lagu pop balladnya tadi dekat dikeluar ke nyak ya salah siti utai ke nadai ditemu kita bala peninga aku pun nak nemu betul. Jadi nyak mah cun-cun udah bertelepon begitu tanya terus nah tuan nah
1: betul
0: tak. Okey tuan, kelimpah hari pengawak berlagu tu, bisik pengawak bukai kini kerja kerjaan tuan. Antinya awak bisik pengawak namanya kini.
1: Okey, kelimpah hari pengawak berlagu. Aku megak bisik agak foto sebis, sebis ngambil gambar orang, baiknya gambar kahwin atau ke gambar family.
0: Gambar kahwin atau ke gambar family.
1: Biar megak aku bisik nolong bini aku. Mai orang melancong agak luar negara kira ke nyari turis guide orang banyak
0: turis guide
1: betul
0: okey turis guide nolong bini ni tuan eh maka contoh lah nanti nanti nyama orang ka pasal turis guide nya tadi kat siapa ke dekat di contact atau ke di telefon tuan
1: Kita tak kontak my wife, bini aku, enya kita tak kontak ya ba Facebook. Type kita nama ya Esther Bella Tony. Ya, ya ba dia bisa yang pun package lengkap lah kita boleh DM ya dalam Facebook.
0: Okey tuan. Untuknya pasal tourist guide ni tuan eh. Nanti ya, mak pasal photoshoot tadi tuan, photoshoot kahwin, photoshoot solo, photoshoot orang ke single, orang ke taken atau ke orang family. Beri nikah kontak.
1: Ya. Kita tahu ngiga aku buat Facebook, Instagram atau ke TikTok. Type ke aja nama aku Tony Rumpang. Bisa keluar namanya.
0: Semua
1: Facebook
0: package
1: lah paling
0: buat Facebook
1: dia tuan.
0: Package-package sekali visit di selit ke dia nah tuan.
1: Iya. Yeah. Betul tuan.
0: Adanya berdini tempat tuan ngadu ke photoshootnya tuan. Intinya mak ni nemu bala peninggal-peninggal ke bisi mendiang ke program tu bakal ke malam tu atau ke ya ke bisi mendiang ke program-program tu berdini-dini luar. Ni nemu sudah ya kak. Namanya tadi kabuking kini kang ngagai tempat tuan kiak kini tuan. Berdini alai palan nur nuan photoshoot tu.
1: Nanti aku munyi kurang cover hari kucing sampai ngagai menua sibu. Tapi nanti ke atas kin boleh ke DM aku mega. Kita boleh harun liang mega lah. Yang pun package begini penting kau aja.
0: Okay, outdoor. Yeah. Outdoor punya anak tuan eh? Outdoor photoshoot.
1: Ya, yeah, outdoor aku.
0: Okey, okey. Hanya di berapa tinggal Tuan Tony sebedau kita nerus ke sahut tanya ke sekali tu aku mai sidak yang mendiang ke lagu-lagu Nuan dulu Tuan. Okey, jadi apa meninggal kita bukulai baru dah tu ba segmen tau ke ba sahut tanya ke sepuluh dah tu kita itu mendiang dulu lagu kedi baik ya baru-baru tu tadi ba anugerah carta siapa juara ba sepawah betuang ianya lagu kedi beri nama Induk Bangsa Dayak. Udah tu lagi tuan sedia dulu tuan tau tak bandah tu lagi sahut tanya panas.

0: 101.3 FM.
1: Okey, belum peringat yang tadi kita dah mendengar lagu kedia Sada Tani Rumpang, Kaban Aku Ketiga. Ya, agik bergolong dengan kita dalam galeri artis bakal ke malam tu. Halo tuan, lagi dia ada tuan.
2: Halo tuan, agik tuan.
1: Ni nemu tertindu aku ni kau nama
2: kau. Tuan, lagi
1: semangat
2: tu tuan.
1: Oh, gitu. Itu dah. Okey tuan, agik nanti salam panas dah tuan dah. Tang ya, soalan ke sekali tu tuan, nanti tu panas tuan. Suam-suam aja. Ya. Suam-suam aja. Karena kita ingat-ingat kisik aja malam-malam tu.
2: Yang
1: ingat-ingat
2: ya tuan.
1: Okey tuan. Laban kenuan kena dai isu tu tuan. Jadi tu saya tanya ke kira ke biasa-biasa aja lah tuan eh. Okey, jadi saya tanya panas ke terubah tu. Ha, yangnya sekumbang udah jadi artis terbilang nama bak serta Sarawak tu tuan. Nama utai kekalak jadi banuan bakal contoh ya dipejai bala netizen kini, di body shaming kini atau ke dipejai di pejaku belakang kini hari kaban-kaban semua. Bisik kini tuan.
2: Setakat tu bunyi kurang puji Tuhan ada kalah nama-nama laban sekumpulan udah jadi artis tu ada yang kalah nggak orang bisi nama-nama ke utai namanya deh laban ke selampai maruh diri bau ramayu senang cerita ngai orang nemu diri empu tu sebagai penyanyi ke kebenaran Tuhan
1: paham
2: ngai kak kemaruh ke diri nyamai kita temu orang korunian diri
1: paham ya, paham Tuhan. Paham ya laban kini bertanya deh private life met okay, yeah. Private life nyamai gi asai ya. Kira ke pihak matuan kan eh. Tang ya tadi laban udah jadi artis tu tadi kira ke bersyukur nya salah siti ari rezeki ke masuk ane tuan eh.
2: Betul.
1: Nadi si kala bisi isu ne tuan eh. Nadi kala dipejai nadi kala nanamu kini mananya ne nadi kala dijahit kurang dari kala di belakang kurang kira-kira puji Tuhan syukur. Okey ke sekali tu tuan jadi tok bisik dua titik tanya panas saja tuan nang ira tuan suan-suan menjato okey ke sekali tu kala tok kendak nuan belayak ba dalam media sosial ngau bala-bala netizen tau kaitas tau ke kaban-kaban artis kebukai antinya mak bisik ni datai tikas ya datai ke nyo begumpuru nyo nama yang tadi utai terkenyak lah nyo datai report pulih kini ni nemu bisik dai tuan
2: ya setakat tu munyi ke ku tarik setakat tu puji Tuhan magang laban narai kalang ngora belayak belah media sosial munyi ke ku tarik laban aku amat nyaga nama utai ke report ba media rama ngai kesalah jaku tau kok salah taip nyo ngasuh orang salah paham ngai kita ya nyak lah dijaga aku ngelamat tok tuan ngai ngepost teh sebarang nyak meh ngai ke orang bisi salah paham ngai kita nyo bejaik ke kita lagi nyak aku kadang-kadang berhati-hati kan ngepost teh tuan
1: anak temu taip ne tuan teh
2: ya tuan
1: paham
2: jadi kadang bisi isu semasa pun aku nangor ambil kisah kebenaran tuan
1: manahnya tuan oh
2: bisi isu ke panas nak mengkuntuk kisah macam-macam kenyak yang nak kisah aku
1: dalam hati jangan mana tuan eh
2: iya tuan betul
1: kira-kira dalam hati aja amanya nak deh kekiruah kurang nah, tuan nah. Kita ya, sidak-sidak ya. Nah, tuan amai cukup steady ha. Ya ya tadi tang tu tadi maka tuan kan ngepost tuan bisi dah kalau tertaip ke utai ke bakal dalam media sosial tu tadi ni ya. Kak asai kak mencarut kita ya asai kak nganu dalam media sosial tu tang nak nyadi bisi dah kalau bakal tuan
2: bisi kadang-kadang kalau tapi mikir ke diri ka nanti ngepost dia begitu lagi. Tak dia main ku tetok ka ku lah tinggal ku tanya nyu media ke kita empu ke lagi. Ya kena nyadi ka tuan.
1: Manah menyatuan anang salah jaku. Kena ke ruang madahnya ne. Telajak perahu boleh diundur telajak ya. Kata-kata kira kepenyak lah sakit ya, di hati
2: ya. Tarik baru kurang
1: ya mai cukup steady tuan tuan okey jadi nyak mai tadi dua itu saya tanya panas kita bakal ke malam tu laban tuan kena ada isu nya syukur puji Tuhan sampai lemaruh ke diri tuan terima kasih memayuh ngagai tuan ke udah ngau aku bulai bakal ke malam tu tang nya bukai ukai jaku putus tuan kita mendiang kedua lagu tu dulu lagu ke kira ke pemadu baru hari tuan bak dalam playlist kami bak YFM tu ianya lagu ke diberi nama Dara Bajak betul tuan
2: Betul
1: dah. Dara Baji by Tony Rumpang remix. Okey, jadi udah tu lagi kita boleh baru bak dalam program Galeri Artis kami gotok. Sekolah Zalai sebelah Bawai Fan.

0: WAI.
1: Aku Tony Rumpang. Kita datuk benung ninga ke YFM. Segulai, sejalai.

0: Galeri Artis.
1: Okey, belum peringatnya tadi kita dah mendiangkan lagu ke di Sada Heli Danji Sungai Lemana. Ha, laban penyanyi tok ke artis kita bakal ke malam tok ke diundang ku dalam program Galeri Artis tok. Ha, penatai asal ya ari Lemana lebuh ande na tuan.
2: Ya tuan.
1: Okey, lagi begulang kita ba dalam program Galeri Artis bakal ke malam tok. Jadi tok kira ke udah ba penghujung ya mentu tuan. Jadi minta tuan ngatai ke jaku lalau dituju ke ngagai peminat, dituju ke ngagai kaban-kaban artis, dituju ke ngagai bala family, bini ke support di belakang, dituju ke ngagai artis-artis ke baru ke dekat ngangkat ke diri tau ke bala kebukai ke dekat nyadi artis jemaah elak. Okay. Atau dituju ke ngagai netizen-netizen semua. Okey, terus ke dia tuan.
2: Okey, dan aku pesan aku menuju bala mayu, sokong mai industri muzik kita Dayak. Lebih lagi lagu Iban kita itu laban nanti bukan sokong kita semua industri muzik kita itu anda ulih ngeremai ngau mana ya bakal ngurang bahas beraidin. Terima kasih moga ngagai balaku dan nyukung aku ngelama tu nadai kita nadai emaku nadai ulih rata ya.

0: nanti bisik kecaman ke apa semua, terima ngawati itu buka, ambil ya ke positif, buai ke negatif, punya kurang
1: cukup tuan, steady ya, tuan. Ramai cukup steady tuan, ambil ambil yang jernih, buang yang keruh,
0: yang keruh betul,
1: jakut jahit jadi keperansang penghidup. Okey, terima kasih sekali lagi ngagen tuan-tuan ke udah ngau aku dalam program Galeri Artis ungkup ke sekali tu. Jadi ngarap ke tuan ngarap ke tuan terus maju na tuan dalam industri muzik serta tuan, dalam perjalanan penghidup
0: tuan. Tuan-tuan mau ngarap ke makin terus bersinar mewakili kita dari Sarawak tuan.
1: Oi, sama-sama tuan, nanang aku aja. Kita sama-sama angkat angkat ke industri muzik kita tuan. Terima kasih sekali lagi tuan. Selamat malam tuju ngagen tuan ngau abalan tuan beri tuan. Nah, tindok ngaji nak malam tu tuan. Suam-suam aja yang tadi.
0: Ya tuan. Thank you tuan. Terima kasih sekali lagi tuan.
1: Okey, terima kasih sekali lagi. Okey, berbincang kena nutup program Galeri Artis bakal ke malam tu. Tok ya, lagu ke dia Sada Teni Rumpang. Kira ke tok lagu ke pemadu ke terubah hari tuan tu tuan. Asaiko. Jawa. Ya.
0: Ya, betul.
1: Okey, kita semendiang sama mendiang ke lagu ke di Kumbai. Jawa. Kedi Sada Tuan Dirumpang. Selamat malam, sampai kita berjumpa lagi di Galeri Artis yang kebukai program Galeri Artis minggu ke dekat datang. Terima kasih lagi tuan. Selamat malam tuju ngagai tuan.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam agak dituju ke ngagai kita berapa dengar. Segulai sejalai sebenar YFM.
2: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.
1: Segulai sejalai sebenar YFM.

0: bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis kiri kagau?
1: Berita ngan?
0: Berita jelas. Tume program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari 2 berengkah di pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat engau artis-artis kiri kagau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.

0: Sejalan
1: Kuching
2: 101.3 FM.
1: Segulai Sejalai
2: YFM.
3: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke Pengramitu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg talai aktiviti bekas lama dekat Diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, patekak datai.

0: Aku nak note baru lah, telefon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Jerimpu Manyamisa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengiru kediri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di kediri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya mesek.
1: Yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, piak ni. Okay, nama tu kampua, aku tahu ni. Nama tu kebisi di tu sih. Salung erok di tu, piak.
0: Kampua.
1: Kampua di tu, nyamai kampua di tu sih.
0: Nyamai, kampua di tu nyamai.
1: Kamuji kah? Oh. Kamuji kampua merah, daging.
0: Eh, Sam, nama nantung insap itu, Sam?
1: Eh, nadai, nak awak, nadai orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu tak? Salah nu nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke nak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main untuk makai. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi ada upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anak ngisam kan? Kalau
1: kamu hello sih, kamu palu aku terlalu.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upih pis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Pada nama utai de gagak kitai, eh, anang kelalu irau, anang kelalu ni ngajak ku orang, eh, ante ba aku, ante orang uleh, aku pun uleh. Dunia tadi agi bala kita baluadin sudah usahawan kita berpekit ngocara sehat anang ukai berjaya ke pengadiri ukai mesti kita rundian kita mesti ke positif dunia tadi untuk peningai Indo baluadin banyak peluang serta bantu diberi oleh perintah kepada industri pertanian dan makanan peluang tu memang banyak kita tahu berpun dulu mimit aja lah ani boh mayu okay? Tunjuk kepada si daya kita itu minat bisa bantuan diberi si daya kita mesti minta bantuannya pergi ke upis si daya anang nak ngisi borang kita udahnya tadi pesan ko gebala induk baluadin enggak nanti kita dah berjaya selalu kumada anang nama pada orang anang sumbuang okay? Anang jako bejak tinggi adanya tadi kita mesti kak peramah lah ngorang
1: kaban dari kawal kita nyak ke katiko kita uliah buka jalai kita nyak
0: ya betul betul kawal kita ingo orang orang luang lo kita sebili memang nyak sangat diperlukan lah untuk kita berjalan lebih jauh nyak lah pesan kau gebelah Indo Mbak Luadin kita ante uliah selalu kumesan ukai senang kak senang
1: ya betul.

0: ingin berkependiam, Mel?
1: Ya, manya ah. Mel. Oh, Mel. Apa nama utah dibeli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian kada jari peringku berbaik ke barangnya.
2: Be, dia isi. Nasib na dia bisa. Tu. Tu ge. Nulung ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Lagi meh ku cia dia pakai kampuang. Asuh din, dujung din kereta ku.
1: Nya aku harap kenuan tu, Mel. Tenakan aku ke penyewa kereta indo tu. Nya dujung tanjung din dikengkah kereta tu pia.
2: Iya, nama yang telara. So kajadian eh.
1: Apo? Nama kereta indo tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Nya kapo utai tu ngemayuh tu ah? Nya nade agi bonet ngau penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia aja meh. Tu ai lemenit, tu kue, tu ai kutek, ai semeti ya nak mayuh ke 30 keria aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun melanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magian si, bedau beli magiannya.
3: Ancik deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si kiamu, bedak utai kena jual orang, tang berunding meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan beda hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
0: Bah, dah tu mel. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompua, makai kepadanan tadi deh. Neh, nama bangku tu nya penuh ngebarang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
2: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar ku tu.
3: Pesan tu Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, kita bisa megang peningat kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1959 datang ke Nokia. Jadi tahun yang ditiahkan zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah mama betul lah kenuk ya. Tang kita mesti tu nas bakar ku ora ku tetok ya.
2: Nama ciri-ciri mesti payah ka?
1: Ciri-ciri tahun ular tu. Kita nitiah ke teh ke bisi baca ku itu tahun ular tu. Urang ke tahun ular tu. Rundiang sita tu rundiang panjai rundiang.
2: Bakal ular.
1: Bakal ular.
2: Hanya nanti ya tahun ular sawah tak ke lah sendua aja. Tang nanti ya tahun ular ribuan. Nanti panjai gar rundiang. Lamanya kapa petual ke ribuan.
1: Dek.
3: Anak nak mandi angka 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Pagi Rewind.
1: Okay, kita bisa megang peningan kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1959 datang ke Nokia. Jadi tahun yang ditiahkan zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu. Apa tubuh aku amat betul lah kena ya. Tang kita mesti tu nas bakar aku ora ku tetok ya.
2: Nama ciri-ciri mesti payah ke?
1: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang te nitiah ke tek bisi baca aku itu tahun ular tu. Urang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
2: Apa ke ular?
1: Ke ular.
2: Hanya nanti ya tahun ular sawah tak ke ular senduak cak. Tang nanti ya tahun ular ribuan. Nanti panjai ke rundiang. Lamanya apa petual ke ribuan.
1: Dek.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Tuh, pagi rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngaji pemberi satu dia perhati ke nanti mayo cis histerian biasanya di. Lebaran sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak bah tadi ke yang ke sama album mayo masuk ngaji pemberi ketebal lagi nyaw sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyaw nanti arti rawan datai bandur baru bah sidak ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar mageng mas. Lebah di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kangasuh histerian mimet nanti histerian.
0: Mimit aja nama ieu mah. Nyapan nanti kaban di siku mae. Teh tu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nyaba. Entang di baik kaban nyaba. Lebah sida tu udah kamceng. Beres ku nyaba. Mesti ka brotherhood mesti bisi teh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu. Nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: tak kami subak je. Spraynya kerja subak muda. Kerja lima ringgit na. Ambil dua ring na. Ambil nangkap api ku dek ngok. Tok pakai sanggol subak. Mau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek. Pakai baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Tidak getuai dek. Kan wal ni kebas anak. Ngai nadi kayen to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Pakainya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silih. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Kurang kan nanya. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM, segulai sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya, lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Mm. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Oh. Semua spana nekong kene. Okay.
2: Udah gerak pedak dia temu pengawalnya tanya age ne.
1: Oh. Tu bisik-bisik ka betul ne kapan kita tu amat kenya ne. Yeah.
2: Amat kenya. Amat kenya. Nana salah aja deh Sam.
1: Dia nanya orangnya bunuh kali tadi ne. Ne no. Napa tu ada nyemrai? Napa ada budak ku nyemrai? Nanti bunuh ngepam sikal, ku ya tayam sikal, ku ya neng dah nanya nama pengawal, nama ada budak ku ngepam tayam bilut.
3: Anda mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 gagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tahun Semina 24 Itik Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemalu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: penganta kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok to bekas sanggol subak temau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik sedek naik bujangnya tidak getuai dek ngkan wal nekebas anak ngai nyadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua ke darah-darah bekanya magang nya kurang udah deluak udah lubu numpu semua udah ke ngau kami tu pinaya nai lebih hari ino urang silia bajiak magang kurang ya geburea ya gebajiak laki sigat magang kurang urang ke nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tan Sri Nak 24 Itik Lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne.
2: Oh.
1: Semua sepana nekong kene.
2: Udah gerit pedak ditemu pengawalnya tanya age.
1: Oh, tu bisik-bisik ke pembetundik ke kapan kita tu amat kenya ne. Yeah.
2: Amat kenya. Amat kenya. Nah, nak salah aja ni Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nai no for. Nak patut ni merai. Nama ada muda aku nyemerai. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku yang neng dah nanya nama pengawak. Nama ada muda aku ngepam tayam bilut.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: penganta kami suba yang spray na karga suba muda rega 5 ringgit na ambe 2 ring na ame nangkap apa i ko de ngo to to bekas anggo suba tamau kami suba dara kami suba ngena baju ku de baka baju serumahnya baik sidai nai bujangnya sidak ge tuai de ngkan wal ni ke basana ngai nyadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke dara-dara bekenya magak nya kurang udah deluak udah lubang numpu semua udah ka ngau kami tu pindah nai lebih hari ino ura silia bajia magayang kurang ya geburaya ya gebajia laki sigat magayang kurang urang kan ngayam dini yang ambil peridang kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

0: pagi rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menonton nak ada kedai jual mesin berbasuh capak jadi benda orang putih cak nak ada lelaki yang berbasuh apa enak
1: jarang aku benda selalu dishwasher
0: tak mesti mesti dishwasher ya yang berbasuh capak capak lu tengkah dia pusun aja ya lu kan masuk ya
1: nah aku nanya sudah deh kalau gak ada itu pedak ke dishwasher
0: umur aku hidup aku sekali aja boleh terpedak ke utai dikumpai jelu dishwasher tau nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner hotel terpedak ke oh nyapan utai ke jelu dishwasher kaku
2: nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tetari dishwasher tadi nak laki rebut ya tadi nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di to amali dishwasher nak kena ngelempuang ke walau rindu tadi
0: nah pernah dicak ya dah mantai keterangai tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh meli terus
2: nak kena ngelempuang mimit me pengawak tu tadi nak ya kan
0: aku selalu di kajak kutu semua
2: nah, apa nu ada nyebut tadi deh, ada salah gak beli kenyang kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu, ke basuk pinggai tu tadi deh.
1: Apa sama lelah? Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Isi dengar radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa yang bunga deh tau, pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau. Udah kedua habis macam, tau kayak kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Dalam City of Peace, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Hai, aku Erin Nyambong. Kita Dato' Benua Mendiang ke YFM. Ngagai kita ke Diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz.

0: Niaga bala kita luar, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, belah rancan dia. Diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Nama perkara kepatut digagak henti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Dengarkan pengelak pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai.

Selamat pagi Nyeri Bola Meringa di Serata Menua. Tentu ya segulai sejalai baru kita iba awak pengerak pagi YFM kita pagi hari 3 Sarito 13 hari bulan 5 2026. Kena hari 3 tentu ya jam keterubah tu segulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Terima kasih ya laban udah mulas ke Twitter Radio kita ngege frekuensi FM di Semak Bandur kita diau ke pagi tu lalu milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita. Bukan mendengar kita di Sibu ti ulih mendiang ke YFM ba frekuensi 87.6 FM ke pagi tu. Lalu pia mega 6 jam sebedawa tu tadi. Dia kita udah di timang kami tau ketindok malam kita udah di ulu ke takut dia suruh kami jenak lagi ngau seleksi lagu ti udah ditusun kena merindang kita semua lalu ngarep ke tindok malam kita bertambah jenak lagi lalu buliah kenyap kemana lalu dia tau kiranya berbalik meh agreement kita ini pia ya baki kalai dah pukul 6 tu sebedau manua engkukuak dia kami engkukuak dulu ngergas ke mata kita bawa pengerak pagi pemungkal semaya 24 jam sari YFM segulai sejalai ngau kita tang sebelah kita nyingkang ke mua agi pagi tu tentu ya bakas lama kita ya berkat meriah terima kasih ya ngagai petara laban seput kita barunya injau tu udah ditampung sari da agi lalu pihak mega meri terima kasih lalu minta berkat bapak petara lebih lagi bapak pengawak ya kedeka di kerja kita sepanjang hari itu lagi lalu pagi itu bawa sampai pagi YFM kami mai kita sama duduk jenuh dan lama belak kita tadi bersampi dalam hati diri di ulu ke Raban Christian Area Gereja Seventh Day Adventist di ulu ke Pastor Lawrence Banyi. Sampai pagi YFM kita ungkup pagi tu.

Selamat pagi, bala peninggal. Sampai pagi-pagi itu, terima kasih ya. Kita beri ngagai Tuhan, leban kita uliah bertemu baru. Pagi itu nyampung pelajar kita, kita bergulai ngaku baru, Pastor Lawrence Manye. Haram kita bersampai, oh Tuhan apai kami itu di surga, kami sekali lagi beri terima kasih besar. Leban kami sudah digerak nuan dani pagi itu. Lalu oleh ngepun kari itu, ngau jakut nuan sepedau kami ngerja sebarang utai bukai. Nyalai beri Roh Kudus, kami kenyawab kami merti, kutai ti didengar kami, tang lebih bergunarnya, berkena kutainya, titiah kutainya dalam penghidup kami. Awak ke kami uliah ngasai ke pengasihan Tuhan, ngau kuasa Tuhan sari itu, dipinta kami dalam nama Yesus Tuhan kami, amin. Pelajar pagi itu pasal sekolah penusah. Lalu ayat kita hari Luk ke pagi 8, ayat 13, benih ti labuh bak batunya orang keninga pesannya. Lalu nerima yang ngawati tigaga tang sida nadai urat. Sida Arab na lama, lalu lebuah penguji datai, sida badu agi Arab. Luk 8 ayat 13. Lebuah nuan kena penguji, tau ka dituntung penusah, tau ka penanggul bukai dalam penghidup nuan. Tahu ke penghidup kita sebilia bakeni nuan napi semua utenya neh. Sekedar orang ngutuk diri, bisiknya ngutuk orang bukai, lalu bisik sekedar ngutuk Tuhan. Pengharap sida bak Tuhan tahu padam arinya. Tang sebedar nuan ngutuk Tuhan, aku mai nuan berunding dalam lagi pasal penusah kenuntung penghidup nuannya. Dengar penemu sekedar orang kudah bisik penelebak nyepi penusah dalam penghidup sida. Kau siku orang. Gaya utai kenyadi baka kebalat ngelaban penghidup nuan dia tu. Nyak nang siti hari kereban ti dikena Tuhan ngambuh nuan ngambik kenuan nyadi baka ti dikedekak kaya. Anang nuan nolak kerebannya ngai kenuan nyau. Pengawak ti dikerja ya bak nuan. Sekolah penusah tu mansut korang kecukup latih ke jarang bisi ditemu. Siko penulis Kristian ke bukai madah menyitu. Penguji ke nuntung penghidup kita inya meh pengerja pengawak Tuhan. Ya kemuai semua utai ke kamah ngau kasar hari perangai kita. Lebuah sidak mansap kita, ngepat kita, marut kita, lalu merus, ngalus ke kita, kita ngasai perdia samat. Ukai nyamai kita diinjin bak batu pengansah. Tang hasil ya Tuhan bisi siti batu ke cukup manah. Ya ke udah kemas serta tembu, lalu tau diengkah ya bat tempat. Ti udah diagih ke ya dalam Ka'bah. Di surga. Nanti batunya nadai berguna, tentu Tuhan nak ibuh serta nak kiruh nempak ya ngaukur serta silia. Semina batu-batu ti bergamat diambil lalu ditempak manah awak kia patut dikena ngaga istana. Tu Ariel G. White. Kita patut ngubah penemu kita pasal penanggul. Pasal penekul, penusah masalah, kenuntung penghidup kita tiap hari. Hari kengigak jalai nyeliah ke diri hari penusah, tau ke mutap, ke nasid diri, ke tegal pemedis, ngau pemerintah, tidak tai bagi kita. Kita patut belajar, nerima penusahnya dalam penghidup kita. Bisik ke buah ke mana? Alai Tuhan nyagi utai bekenyak nyadi dalam penghidup kita. Lalu ngau pengasih ya, kita uliah nerima utai ti nyadinya. Lalu belajar harinya utai ti manah ke kita. Tiap iti penusah tau ke masalahnya, tau nyadi peluang kita tumbuh mansang. Genap iti penanggul bisi meri peluang pemujur. Kita tau bekikis bulu betis nan kegaya utai, ngamik ke anda berubah dalam penghidup kita. Awak kesemua utai kekal bekas selama nitiah ke penyemayati kita. Tahu ke kita ngutuk semua utai kenyadi kemai ubah ke dalam penghidup kita. Tahu ke kita tahu mansang kemua dalam pengharap. Berani nguji ke penemu ngarundiang ke baru. Jalai ke baru
ngerjau tai. Kita boleh merangsang diri ngigak jalai ke baru, ngasai ke tai baru dalam penjalai kita ingau Tuhan. Kita nak patut takut nanggung risiko dalam pengawal Tuhan. Nanti Tuhan nak nyagi penguji ngau penusah nyadi dalam penghidup kita, ketebal lagi kita dekat nyadi kelalah, lalu nak berani ngigak pengalaman baru. Kita kak puas hati duk bakai keletuang ngajak dalam pengharap kita nak mansang tang surut. Kita patut madah terima kasih ke Tuhan. Laban dia udah meri penanggul, penusah tahu ke masalah nyadi dalam penghidup kita. Ya ke udah ngujung ke kita bekerja keras. Ngigak jalai mutar ke penanggul ngau penusahnya. Lalu dalam kita ke bekerja kerasnya tadi, kita udah mansang dalam perangai kita nyadi lebih manahagi. Kita patut berterima kasih ke Tuhan. Laban dia udah ngasuh kita belajar dalam sekolah penusah. Kedua, kita sudah belajar bersemak ngau Yesus. Lalu hidup ngau ya genap hari. Ukai minat kita hidup lebih semak ngau Yesus. Kita mega hidup lebih semak kaul ngau pangan diri. Kita dekat lebih sinu, lebih kasih ke pangan diri. Dalam sekolah penusah berkata, mayuh pengering ngau pemanah. Dalam hati kita dekat pegari, lalu dekat bertambah. Sekolah penusah berkata, uliah mansut ke mensia hati cukup latih, ke jarang ditemu dalam dunia itu. Tuju Allah Ta'ala nang dekat ngasil ke mensia ke perincing baka mas tulin, baka batu berga ke pemadu ya, ke tau dikena yang ngias istana Allah Ta'ala di surga din. Api penguji ngau puputan penusah, nyajak ya kuliah nempak mensia. Nyadi bakanya bala peningau. Nanti semua penyai baka ke besawup ngelaban wan. Ingat, semuanya kerban dikena Allah Ta'ala nempak nuan nyadi batu berga. Ti tau debaik ya ke serga. Anang putus pengharap. Tang teguh ke pengharap nuan pak ya. Ya, dekat ngeriang ke nuan. Ram kita sampai. Oh Tuhan, apai kami ti di serga? Suah kami nanggung penusah ngau pemerintah dalam dunia tu. Lalu suah kami nak medak jari nuan nguasa semua utainya. Suah kami ngutuk nuan lalu melekang ke nuan. Ampun kami Tuhan. Ajar kami dalam sekolah penusah nuan. Ngami ke kami tau nyadi raban nemiak nuan ti udah diuji. Lalu ditemu nuan lurus serta tuci. Beri kami pengering nuan, lebuah kami bertempuh ngau penusah tau ka penguji. Iriang kami ngau jari nuan, awak ke kami nak ngelengkak ke jari nuan. Tolong kami harap ke nuan, biar nama pin utai nyadi dalam penghidup kami. Kamuh sepuh kami nitiah ke penekaan nuan. Terima kasih Tuhan, nuan udah ninggal sampai kami pagi itu. Ya kedipinta kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak. Lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
4: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyitu.
5: Ku dekat belagu singa semua orang galumuk gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum mak main bela nak uji katulang siapa kita keriang nyak gak menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak lah kita mitiang, runiang sama serang. Ngaduh ke adat baru, nunda bangsa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pangawa, nadai tahu kurang. Niap gedama surat asa mua nemu magang. Sekolah ngaga engka darah ngau bujang. Susah baka keudah alah laban nurang. Duit gekitai mimit ni tau menang. Nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
6: Sang kesar itu. Patut tinggal suh kita tersangkut tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kita pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejuluk hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya juluk hati kita pun tan berantu jalai. Bahwa kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut waku tu nadai nasib. Nadai nasib mulih kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bakitai. Pelan ya kena meri kita pemain. Upai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tak maya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kaya. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tahu ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebok bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalanan Tuhan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak sangkutnya. Tau megak dikena sidak berindir. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. the stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lalu lebuah kita niki nge para setinggi agi. Rampok perniang kita megak luas agi. Rundiang kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang hari jalai tepatu di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas, bisik maya kita dari baru, bisik maya kita yang resak lebak, bisik maya kita bertujuang. Nadai maik perugi bagi kita nanti kita ngemuan hati tinggal dua hati tin suruh. Kadang kita indah oleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julu ati nuan dak tercapai nadai ngawo kita nguji baru kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup memawa kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita dingin kita lenyawayas pemawa kita. Anang putus asa gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai tidak terlengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ia nyari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansok. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik dari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kian ialah talah lam sampi. Lu ya ti nemu semua utai oleh ngagih ke kita ti maduk badas, ti patut dikemuan digenggam kita. Tuhan merekat ke kita selalu.

0: Tuak baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke Pengramitu dekat Diatur, bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu, dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, kalai aktiviti bekas lama dekat Diatur. Ianya, mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Dan kenapa gaya belalai ke pagi tu lalu ngucuang ke jam kita 40 minit dan 5 hari pukul 6 pagi. Agi lalu ke peningan kita itu mendiang ke YFM klip hari frekuensi radio kita bergaul yang mendiang ke kami ngena radio online. Kelebih lagi ngena kita yang sudah install RTM klik bak telefon bincang kita. Terima kasih megak ya nak ninggal ke apps RTM klik kalai UK 9 radio aja. Oleh di pendiang kita dia stesen TV juga oleh ditelak oleh dipedak kita. Okey, jadi ke pagi tu Kang Lansap Mimi berkawal ngau berita area Kunsil Negeri Ba Awam ti diatur kemari kalaya Kunsil Negeri Sarawak udah ngemendar ke RUU Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak pindaan 2026 ke alai RUU ti dibantai ke Sapit Premier Menua Sarawak Dato' Ahmad Douglas juga embas tu udah dikebenar ke ngawa menjadi mudah disukung 11 ikut kaban Kunsil Negeri. Lalu Menteri Wang Ekonomi Baru Kedua Dato' Ahmad Douglas ugah berbuah ke nyimpul Jakut Juraya medah ke pengawa Anur pindaan tu tadi nang ya kena ngeriang kaki tabir urus ngawa upgrade baru definisi ya ke guna benar nitiah ke amalan korporat modern ba landscape industri kemaya hari tu. Lalu ku yang mudah ke perintah Menua Sarawak nang ya ngambi semua harundian ke konstruktif area kaban Kunsil Negeri kena ngeriang ke agi ya pindaan tu jemah ilah. Lalu yang mega mudah ke perintah negeri sebelah tu nang ya nguliah ke service World Bank pagna 2020 luar berarti ke tabir urus company ke dempua perintah Menua Sarawak nyeng kawam badan berkanun bak pemansang ekonomi Sarawak atau ke company ya ke besi kawal ngau perintah negeri tu ianya GLC. Lalu bak Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN udah ngemudah ke kot tabir urus korporat lebih lagi bagi company ti dempu perintah Menua Sarawak tu jadi siti ari rangka resmi tabir urus nyeng kawam ngagai anak company-nya. Lalu ko yang mereka perintah gabungan parti Sarawak GPS naya berinspirasi nyadi ke Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak nya siti ari company ya ke di empuah perintah menutup nyadi siti company di Sarawak ti nembuan tabir urus ya ke kering. Lalu pihak mega transparansinya telua sau kena nguliah ke untung dur berotasi ke komersial serta pihak mega inklusif. Okeynya tadi ya berita area Kunsil Negeri Lemai kemari. Lalu bah perkara bukai ke alainya tadi ya kemana Kunsil Negeri bagi sita kerian Freddy Beliak madah ke ya harap benar bah penumbuh lembaga beras ngau padinya siti ari inisiatif mampu tinjau ya ke jauh. Lalu yang madah ke bah penumbuh lembaga tu tadi agensi ya bah nyaras pusat ngau pihak mega nyadi pengemun bah transformasi industri beras serta padi dalam negeri tu. Jadi ku ya tu teka nyadi ke siti alai nur ngubah ekosistem tanam tupi ngagaya ke lebih moden agi. Lalu ya madah ketu basis pesan area UU lembaga beras ngau padi ba Kunsil Negeri Sarawak kemari. Okey, nya tadi ya sekedar area berita ya ke sempat dilansak berkenang ke Kunsil Negeri Awam Kediatur Lemai kemari. Okey, jadi ya udah tu lagi kami dekat ngenatai ke pesan berarti mesti dikirim peninggal kita ya ba email ngau pihak mega ya WhatsApp konti YFM Ibantang sebenarnya berperindang dulu kita ngau lagu gawai ke dibaik niang Jeffrey Galway ke pagi tu aduang gawai bawa penggerak pagi sembilan YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Isi, oh isi.
3: Nama indi?
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
3: Oh, nemu ku. Laban ku sebenarnya bisa nganjung.
2: Bang, madah kaku meh.
3: Oh, beketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
2: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
3: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
4: Lalu keterbatu ngatai ke pesan berat yang dari pesan pemati ke dikiru majos Ana Adam ngari kanak ya yang Charles Jimbau Ana Jos ngau isanya satiang dua beri nama tadung Ana Antau jadi pesan tu. Nuju kamar belayan ke dia baku ciang lubantu batu lintang lubau nangajau entana bangai kibak ngau semua kamar belayan kenalah dia rintai ke ditu ti ngala ke Vita Ana satiang dua beri nama taduang jadi pesan tu tadi madah ke Vita Ana satiang ke Vita Ana satiang tau ke dua beri nama taduang tau ke dikangau ngau nama Indai Gindu tau ke bini Jimbau udah nadai kena 11 hari bulan 5 ini hari 1 atau tadi lalu ni yang kebita anak satiang ni yang kebita anak satiang tau ke dikangau guna main dari gindu tau ke bini Jimbau tau deka di senggai balam mai wah kena malam pergilau malam hari 4 14 hari bulan 5 ba bilik nombor 5 rumah Richard Pai Bakas Buti sebedau ke di anjung pagi hari 5 tau ilau 15 hari bulan 5 ke pendam SIB Lambir minta kebelayan ke dia pesan sampai lah datang ngesah Nusara Batu lalu nanti kita akan mu sili lagi kita tahu apa tanya ngagai Tidora Gindu Ana Charles Jimbau bang nombor 019-944-6643 tahu ke ngagai Charles Jimbau Ana Jos bang nombor 019-496-999 kusuang nanda baru isi pesan pemati ke datai hari Jos Anadam ke pagi tu ngari kana ya Charles Jimbau ngau isan ya yang tadi satiang dua beri nama taduang Ana Antau jadi pesan madah ke Kovita Ana Satiang Kovita Ana Satiang dua beri nama taduang tau ke dikangau nama Indaya Gindu tau ke bini Jimbau udah nadai kena area satu atau tadi ianya 11 hari bulan 5 lalu niang Kovita Ana Satiang dua beri nama taduang tau ke dikangau ngau nama Indaya Gindu tau ke bini Jimbau tau deka di senggai balam mayu malam pergilau malam hari 4 bak bilik nombor 5 rumah Richard Pai Bakas Sebuti sebedau ke di Anjung pagi hari 5 tu ilok 15 hari bulan 5 ke pendam SIB Lambir kita engkanya akan nemu sila lagi kawal ngawa penusara batu tahap tanya ngai anak ni yang tempuhin tadi Tidora Gindu Ana Charles Jimbau bernombor 019-944-6643 tahu ke ngagai Charles Jimbau Ana Jos bernombor 019-496-999 kusuang. Lalu pesan ya tiap keduanya setiap juga pesan pemati ke dikirim bata anak kumbang tahu ke Indaya Bunyau jadi pesan tu nuju semua kapal pelayan ya ke dia Banasau apakan dasu dua berumah piam kapal ke dia apa 13 jalan kamu engkranji pakan kelutun dua berumah letung entabai sungai bangkit tekaluang dua berumah temiang dua berumah piam kapal ke dia apa muju aknawit bukit seri ngau kapal pelayan ya kenalah dia rintai ke ritu tinggal Jonas Anna Deliem, okay? Jadi pesan tu tadi mana ke Jonas Anna Deliem, Jonas Anna Deliem tahu ke apa yang dibuat, tahu ke laki Suzy Anna Sulang, udah nadai kena hari Minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu niang Jonas Anna Deliem, niang Jonas Anna Deliem tahu ke apa yang dibuat, tahu ke laki Suzy Anna Sulang tu dekat dia senggai balam mayuah. Malam tu lagi, malam hari 13 hari bulan 5, bak rumah ragai rantau jenang pakan, seberau ke dianjuang pergilau pagi hari 4, 14 hari bulan 5. Bala keri pesan, diminta data ya sampal alai ngesah penusah rabatun. Dan baru, isi pesan pemati kita ya kedua atau terdikirom bata anak kumbang tau ke inai bunyau yang dipesan tu madahkan nak ya. Yanya Jonas Anna Deliem, Jonas Anna Deliem tahu ke apa yang dibuat, tahu ke laki Suzy Anna Sulang. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 10 hari bulan 5. Lalu niang Jonas Anna Deliem, niang Jonas Anna Deliem tahu ke apa yang dibuat, tahu ke laki Suzy Anna Sulang tu. Adakah dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 13 hari bulan 5 ba rumah ragai rantau jernang pakan sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 4 14 hari bulan 5 jadi minta balaya ke dipesan tau ke ngelalani yang datai ngur ngesah nusah rabato lalu nguyang ngagai pesan ya ke 3 setiap mega pesan pemati ke dikirim lutai tau ke dari apa yang randi jadi pesan tu nuju balaya ke dia bos majai batang layar batang sepak batang padiah batang paku ngopi moga balau ke dia batang sekerang batang julau batang tabai batang tayah batang rimbas staff SK St. John nang tiga ngopi moga balau ke ba SMK Ululaya staff ya staff SMK Datuk Tinggi Kediet kebelayan ke dia di Limbang Kucing Sibu ngawi kenalah di rintai ke ditu tinggalah Entius Liu tau ke Tius. Okay, jadi pesan tu tadi. Madah ke Entius Liu tau ke Tius. Entius Liu tau ke Tius. Udah nadai hari satu tu tadi. 11 hari bulan 5. Lalu niang Entius Liu tau ke Tius tu. Dekat disenggahi balamayuah. Bawa rumah madi mutu atau bau layar betuang kena malam pergi lah malam hari 4 14 hari bulan 5 sebelah ke dianjuang pagi hari 5 tu lah 15 hari bulan 5 ke pendam Christian mutu atau bau minta balau ya ke ngelala tau ke dipesan sampal datang ngesah nusara batu lalu kan mua sili lagi tau bertanya ngegai nombor kusung 1948212 77. Nandu baru pesan pemati ke datari lutai tau ke apa yang randi ke pagi tau jadi pesan madah ke Entius Liu tau ke Tius Entius Liu.

Mujuang hakapit nya di nuanto tadi John Sultan Ana Andrea diminta datai ngon naka penglekas ngagai upis sa sukso takopis pukiso bagi menua sibu laban bisutai berguna kenuan ba pengawa nuntu ada pincian ilat ke dipinta. Okey, jadi nuan tu tadi entikan musi lagi tahu bertanya ngagai Puan Rosalin Atan ba nombor 0261111 3732. Antinya mak John Sultan dan yang ke radio minta bala kita ia ke Semak Peniau ngawiya ngenatai ke pesan tau ke gerah tu ngagai John Sultan tu. Okey, nguyang ngagai pesan kenangkan kenya Siti pesan pemati ke di kiruan peninga kita ia ke nuju kaban belayan ti ngelala Ricky Richard Sagiang kenalah dia rintai ke ditu megang. Jadi pesan terik medah ke Ricky Richard Sagiang. Ricky Richard Sagiang udah nada hari 1 tu tadi 11 hari bulan 5 lalu niang Ricky Richard Sagiang. Niang Ricky Richard Sagiang tu dekat dia senggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 3-15 hari bulan 5 bakang funeral Riam Hall B sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4-14 hari bulan 5 ke pendam Roman Katolik Lambir Miri sebedau ke di anjuang dia ni atau dekat dia sembiang ke dulu ya yang tadi bak kang funeral Riam. Okey, jadi kita kalau sili lagi berkawal ngau penusah Rabato boleh terus bertanya ngagai menjadi ni yang tau ianya Sandra Richard Sagiang bernombor 0148831878 tau ke ngagai Audrey Richard Sagiang bernombor 0122925980. Nada baru pesan pemati kira-kira peninggal kita madah ke Ricky Richard Sagiang. Ricky Richard Sagiang udah nada hari 1 tadi 11 hari bulan 5 lalu niang Ricky Richard Sagiang. Niang Ricky Richard Sagiang tau deka disenggai balam mayuahnya kena malam atau lagi malam hari 3-13 hari bulan 5 bak kang funeral Riam Hall B sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4-14 hari bulan 5 ke pendam Roman Katolik Lambir. Okey, jadi kita engkanya kanemu si lagi kawal ngau penusah Rabatu tahu tanya ngagai menjadi ni yang tau ianya Sandra Richard Sagiang ban nombor 0148831878 tahu ke ngagai Audrey Richard Sagiang ban nombor 0122295980. Lalu pesan kita ia kenangkan ketuknya pesan pemati muka ke dikirun seyonia tau ke indai events ngari ke sida sebilia pesan tu nuju balaya ke diau ba miri bintulu tatau pia muka kebelayan di Kuching nanga kesiat nanga kumpang sekayu batang undup ngau kebelayan kena alah dia rintai ke ditu tinggala tuai rumah seriat anak tambuam. Jadi pesan tadi madah ke ekster rumah seriat anak tambum udah nadai ini hari itu tadi 13 hari bulan 5 lalu niang ekster rumah seriat tu adeka dia senggai balam maiwah kena malam pagila malam hari 4-14 hari bulan 5 barumah remba titingkah undup sebelah ke di anjung pagi hari 5 tu ila 15 hari bulan 5 kita akan nemu asli lagi kawal ngau penusah Rabatu kita tahu bertanya ngagai seyania atau ke indai event ban nombor 0198189285 tahu ke ngagai Scott Santana atau apa bibi ban nombor 0139460229 tahu ke ngagai Sam Bo atau kapai Lau bernombor 0138310021. Nah, baru isi pesan pemati kita ke Siti Tok Datari Sevenia tahu ke indah event ngari ke Sida Sebilia jadi pesan mudah kapai oh tadi ekstra rumah seriat nak tambum udah nadai kena 13 hari bulan 5 inya tadi kena dini hari atau tadi lalu ni

niang ekster rumah serit anak tambuam, niang ekster rumah serit anak tambuam tau deka di sengai bala mayu baru marumba titikah undup seman pernah malam pagila malam hari 4/14/5 sebedau ke di anjung pagi hari bulan 5 itulah 15 hari bulan 5 jadi minta kabelayak ni ya ke dipesan datai ngesah penusah rabato lalu untik kat nemu sili lagi kita tahu tanya ngagai sebenarnya terkendai bentupu penombor 0198189285 tahu ke ngagai Scott Santana PBB penombor 0139460229 tau ke ngagai Sam Apelau penombor 0138310021 lalu tu pesan ya ke tujuh ti dikirim phone face lembang anak nyawai ngari sedaya sebilia jadi pesan tu tadi nuju balaya ke diau bas manjai jalai bintulu amiri muka limbang pemuga bala ke diau bakuap apri kelintang bakas ngau kenalah dia rintai ke dito jadi ya pesan madah ke pengawak berantu ke niang manda anak nanang niang manda anak nanang yanya tadi indaya seliman deka diatur kalai kena 27 hari bulan 5 itulah hari ya babla 28 bulan 5 pengawak nyadi setang lalu ke pengabang lalu 29 hari bulan 5 pengawak nganjuang bungai ke pendam. Okey, jadi minta balaya ke dipesan datai nguluk pengawak tu ketika diatur ba rumah linggu sungai pakut sebuti bekenu. Okey, nanduk baru pesan ke dikirim Boniface Lembang anak nyawai ke pagi tu ngari hidas bilia jadi pesan madah ke pengawak berantau ke niang indaya dari niang manda anak nanang niang manda anak nanang tau ke indah seliman deka diatur kalai pengawak ya yang kena 7 hari bulan 5 tu lah pengawak berbelah 28 hari bulan 5 pengawaknya di setang lalu ke pengabang lalu kena 29 bulan 5 pengawak nganyum bungai ke pendam. Bala kabar belayan ke di pesan tau ke ngelala dipinta sampal ngulu apa ngawak tu ngagai rumah linggu sungai pakut sebuti berkenu. Nguyang ke pesan ya ke Siti tu nya sembiang berkat ke regang ke dikirum dagang anak ajuang ngawa bisup anak ajuang jadi pesan tu nuju bala ke dia bapak pantau seruku sapak keranggas ngupaya muka kabelayan ke dia bapak rapak lacau kubau empelanjau seumban ulu kara jauang tawang kebelayan ke dia mawang selantik gayau kebelayan dikucing miri ya bintulu sibujaya kapit ngawi ya kenalah dia rintai ke nama dito magang jadi pesan tu madah ke pengawal sembiang berkat ke regang niang ajuang anak uyang niang ajun anak uyang ngawa niang tiung anak jubang deka diatur kena 30 hari bulan 5 tuila jam 9 pagi ba rumah upuang seriang bangkuang baru pantau seri aman sili lagi kawal ngau atur pengawal tuila tahu bertanya ngagai dagang anak ajuang banumber kusuang 11 3373 1969 tahu ke ngagai Ramon anak ajuang banumber kusuang 17 3378 94 kusuang nando baru pesan ya sembiang berkat kergang ke dikirum dagang anak ajuang ngam nyadi ya dari bisop anak ajuang ke pagi tu ngari sida swilia nyari pesan madah ke pengawal sembiang berkat kergang niang ajuang anak win niang ajuang anak win ngau niang tiung anak jubang deka diatur kena 30 hari bulan 5 tuila jam 9 pagi baru mah upuang sering bangkuang baru pantu seri aman. Kita akan nemu sili lagi kawal ngau atur pengawal tu lah. Tahu bertanya ngegai dagang na juang tempo bernumber kusung 11 3373 1969 tahu ngegai Ramon na juang bernumber kusung 17 3378 94 kusung. Lalu ke Siti tu pesan ngetas uliat ngau nyuak ke tepalu ke dikirum ke rumah Anthony anak Michael Liam ngari ke rumah Monica Kim pesan nuju bala ke dia bas menjai batang pandan
Asan Sibu kelebagi balak dia baru menyundang kebayan ke dia babatang binyo padan suai sungai mas ngopi amega lamban balap sungai arip mam tau ke majau kenawiat ngau iya kenalah dia rintai ke ditu magang pesan malah ke pengawak ngetas uliat ke niang ekster rumah seman anak jubin niang ekster rumah seman anak jubin dekat diatur kena hari 6 toila 16 hari bulan 5 jam 8 Mei bawah sungai Pelanah Lorong Permata 13B Tanjung Kiduruang bala ke ngelala dipinta sampal data yang ngulu pengawak tu ilak nada baru isi pesan ngetas uliat ngau nyuak kena balu ke dikirim tuan rumah Michael Anna Anthony Liam ke pagi tu ngari ke tuan rumah Monica Kim pesan madah pengawak ngetas ulit ke niaki seduain tadi niang ekster rumah seman anak jubin dekat diatur kena hari 6 tila 16 hari bulan 6 jam 8 malam bas sungai pelan lorong permata 13B Tanjung Kiduruang jadi kebelayan ia ke dipesan kita sampal datai ngulu pengawak tu ilak lalu pesan ia ke penudi sempat di ke natai ke ba awak apa ngerak pagi kita ya ke pagi tu ngatai ke pesan ti adi kirum Johnson anaknya buang ngari kita sepilih jadi pesan tu nuju bala ke dia ba ubah tekuyung paling pemga bala ke dia bagayau sebemban jauang sabak ruin abu limau api yang bala ke dia bersungai tengang semawa sapa keranggas mudi yang mentuah pantau lacau ngoya kenalah dia rintai ke ritu okey jadi pesan tadi madah ke pengawak ngintu regang ke niang nyambung anak dawal niang nyambung anak dawal deka di atur kalau kena 29 hari bulan 5 telah pengawak nikik ke regang lalu 30 hari bulan 5 pengawak niri ke regang kebelayan ke dipesan pada tayang nguluk pengawak tu kedeka diatur bar rumah Johnson anaknya buang rumah kecil isu entawa pantau Seri Aman sili lagi tahu bertanya ngagai nombor 0199971712 tahu ke ngagai nombor 0193679650 kusuang nando baru isi pesan ya ke dikirum Johnson anak nyambung ke pagi tu ngarih ras pilih pesan madah ke pawang ngintur gang ke niang apa ya yang nyambung anak dawal deka diatur kalai kena 29 hari bulan 5 tu lah pawang nikik ke regang lalu regang deka didiri ke kena 30 hari bulan 5 tu ilaknya dia balai ke pesan diminta data yang uluk pawang tu ngagai bilik Johnson anaknya buang bar rumah kecil isu entawa pantau Seri Aman. Sili lagi tahu bertanya ngagai nombor 0199971712 tahu ke ngagai nombor 0193479650 kusuang. Nyana kami ngatai ke pesan berat bahwa pengarap pagi YFM ungkup ke pagi tu.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Bisi SP Global dalam telepon ni, Mek.
3: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
4: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu hagi utai bukai. Kelimpa harinya duit bantu hari perintah Sarawapan masuk ke SP Mega.
3: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah, Wun.
5: Nyamai amai mentipi ya.
3: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
6: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up rawak pen, Mek.
7: Angkai batuk baru ga?
8: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
7: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tau.
8: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
9: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
8: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
10: Bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah, ditapi, tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati. Musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Bak semua musin tik ditujah kita itu. Nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai, nitih ke maya Tuhan tik ngkeman.
11: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita yang nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap keutai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata di dulu ari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata di mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti ngkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti ngkeman ba setiap ikut kita itu.
12: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
13: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
14: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, kita bisa dengan peningkat kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1959 datang ke Nokia. Jadi tahun yang ditiahkan zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah ku amat betul lah kena ku ya. Tang kita mesti tu nas bakar ku harap ku tetok ya.
2: Nama ciri-ciri bisa payah ke?
1: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang te nitiah ke tak bisa baca ku itu tahun ular tu. Kurang ke tahun ular tu rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
2: Bakal ular.
1: Bakal ular.
2: Hanya nanti tahun ular sawah atau ke ular senduk aja. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai garun dia. Lamanya kapa petual ke ribuan.
1: Dek.
3: Anak nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Hai, aku Usip, Ari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, Dekat Ngatur Makai Malam Gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Ini tema pengerami kami, Bersaut Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ila persembahan tarian ari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas pateka datai ulen meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempung Main Asal Katolik Daya PKKD

Selamat pagi, Dato Kamina Burke, berita pagi hari 3, 13 hari bulan 5, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Dun Sarawak ngemenar ke perambu undang-undang upis padi ngau beras 2026. Kabir Urus Ekonomi ngemenar ke ubah perambu undang-undang upis memansang ekonomi Sarawak ubah tahun 2026. Upis pemansang pengawal berikan Malaysia LKIM negap ke industri pengawal berikan Sarawak dengan sektor berikan tasik dalam. Jabatan berita pagi itu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Kaunsel Negeri Dun Sarawak kemari ngemenar ke perambu undang-undang RUU Upis Padi Ngau Beras Sarawak 2026. 31 Kaban Kaunsel Negeri bising ngau ngambil bagi berjurai ke lalu 29 ikut hari sidak nyukung perambu undang-undangnya sebedau dikemenar ke. Dulu harinya lebuh mantai ke perambu undang-undangnya Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansa Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Rudy Utum. Madah kenya sebagai hari pengawak negap ke pengelikun pemakai menua, serta tentu ke stok beras ke cukup guna rakyat. Kelimpah harinya, perambu undang-undangnya ngembuan tuju dekat ngurang ke berpanggai bapun penatai hari luar serta ngangkat ke pengelantang timpuh panjai. Dengan perambu undang-undangnya, perintah menggap merambu dekat merik Sarawak kuasa besar kena ngatur, ngemansang serta ngetan ke industri padi ngau beras menua tu. Dulu harinya bak sesi tanya kena mulut Kaban Kaunsel Negeri Sita Krian Friday belia. Madah ke pengawak numbuh ke upis padi ngau berasnya Siti Inisiatif Keberguna serta kebuan rundi yang tik jauh. Ia madah agensi ngemansut ke beras nyadi tanggung pengawak tik berguna nyadi ke pengerembai ngiring transformation industri padi ngau beras menua. Berubah ngaunya, tu menggauleh nyungkak ubah nuju ekosistem bertanam bertupik tik moden lagi, efisien serta bergembung. Bagi Sita Kaban Kaunsel Negeri Baklalan Baru Bian megak percaya penumbuh upis padi ngau beras boleh negap kagi industri padi menua serta nyaga pemerat petanam bertupik menua tu. Berubah ngaunya, cara tu megak oleh nyawup ngemansang ke mayuh bengkah bansa padi menua bakal beras adan ari Baklalan nengah pemansik pemansut ngau rega ke lebih mana lagi. Perambu Undang-Undang Upis Padi Ngau Beras Sarawak 2026 dibantai ke Dewan Undangan Negeri kemari tuju negap ke industri beras ngau pengelikun pemakai berdua. Bak sesi berjurai ke RUU-nya sebedau dikemenar ke Kaban Kaunsel Negeri Sita Bukit Semujak John Ilus madah ke Tika Sara Diri SSL Beras Sarawak ngetan ke kira 32% lalu 68% agi berpanggai bak import. Ia madah perintah ngebuan juluk dekat nambah ke SSL ngagai 60% manggai tahun 2030 bak kandang dur nanam baru ngena cara bertanam bertupi moden. Ia menggam rambu komuniti Dayak ngawal diri ngemansang ke projek beras kena tentu ke pemain tiap lebih inklusif. Rambu Undang-Undang Upis Padi Ngau Beras Sarawak 2026 berguna benar. Nyadi penegap Sarawak kena napi pemar stok pemakai global tiap tidak tentu. Dulu harinya, lebuh berjurai ke perambu undang-undangnya Kaban Kaunsel Negeri Sita Daro Dr. Syafi'i Ahmad. Madah ke penyarut geopolitik global yang kaum ngerugak rentayan stok ngau ungkus import beras di Majaniki, madah ke Sarawak hendang berguna ke sistem pengatur kedirimpu. Ya madah penumbuh upis padi ngau beras Sarawak hendang berguna kena nyamin stok beras menua, kelimpah harinya ga berkebun miet ngau tanah adat bangsa asal Bumiputera NCR. Berbangaunya Dewan Undangan Negeri kemarin ngemenar ke perambu undang-undang upis pemansang ekonomi Sarawak ubah 2026. Perambu undang-undang dibantai ke Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Uga Mas ngemenar ke RUU-nya serta disukung penuh hari 11 ikut Kaban Kaunsel Negeri lebuh tip jurai ke perkaranya. Ia ke pegawai Menteri Perkara Wang Gau Ekonomi baru kedua. Madah ke ubahnya ngambuan tuju dekat negap ke atur tabir urus serta ngemaru definition ke berguna serius ngau pengawak korporat moden serta landscape industri jam ke dia tu. Langgur penemu tip manah Rikaban Kaunsel begak diperhati ke kena negap ke pengawak ubah kuasa jemahila. Sebenarnya tu, servis World Bank dalam tahun 2022 dipinta berhati ke cara tabir urus company ngau perintah Sarawak yang kaum badan berkanun upis pemansang ekonomi Sarawak ngau company kebisi berkawal ngau perintah GLC Sarawak.
Dulu harinya maya bercurai ke Perambu Undang-Undang Upis Pemansang Ekonomi Sarawak ubah tahun 2026. Kawan Kaunsel Negeri Sitak Terbeduk Dr. Simon Sinang Bada madah ke ubah RUU-nya dan berguna benar. Kena ngemanah ke gambar korporat agensinya. RUU termegak oleh negap ke sistem tabir urus serta mata mayu hagi pemeranak pukul ari benua luar ke Sarawak. Ia madah antara perkara diubah tu jeng kaum ngagak nama baru korporat ngemanah ke struktur pengurus serta nyiri pangku pengawak baru. Kena negap ke hasil ari operasinya. Ubah RUU-nya megak kena tentu ke korporat lebih moden serta kompetitif setipak ngau julur pemansang ekonomi Sarawak. Berubah ngau nya Kaban Kaunsel Negeri Sitak Daro Dr. Syafi'i Ahmad madah ke pengawaknya dekat mutar ke saruk penemu kau dah lama nyadi ba organisasinya. Ia madah ke mayuh anak company ngau unit dagang Ari Rabat SEDC kena gelar menijar besai ungkup company Sidampu. Perkara tu udah nampak saruk penemu berkawal ngau pangkuk pengawak eksekutif di pemaduk tinggi bak sektor korporatnya. Nyalain dengan ubah RUU-nya pangkuk pengawak ke pemaduk tinggi dekat diangkat ngau cara rasmi ngagai ketuai pemesai eksekutif kumpulan. Perambu undang-undangnya megak netap ke penduduk struktur tik terang ngau tiap kontrak di mandang ke undang-undang nadayagi dingasuh saruk pasal tikas kuasa eksekutif tidak pegai sidak. Rambu Undang-Undang Upis Pemansang Ekonomi Sarawak ubah tahun 2026 dipedak nyadi atur singkang strategik. Kena negap Kepalan Ekonomi Sarawak setipak ngau agenda strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030. Kabupaten Kaunsel Negeri Sitak Tamin Christopher Gira Sambang kebelak ngau ngambil bagi berjurai ke bekawal ngau RUU madah ke ubahnya ukai siminat ngubah pentadbiran aja. Tak megangayan ke Sarawak udah nyikap diri napik pemar ekonomi jemahila. Itariatu menemani ke berita pagi ke ditabur terus RUYFM. Upis Pemansang Pengawal Berikan Malaysia LKIM merangsang raban orang berikan di Sarawak berani nyerungkai sektor berikan tasik dalam kena nambah ke stok ikan serta negap ke industri berikan menua. Chairman Ya Muhammad Faiz Fazil madah ke tebal agi orang berikan di menua tu berikan bakanan tasik nyengkawum sidak rikanan menua layar rimbas. Ia kaki berpanggai berpengawak berikan tasik ngena tabut bit zon A. Bisik 350 ikut orang berikan bak kanang menuanya berjalai ke pengawak berikan dan nandai nguna tabut besai dikena berikan bak tasik dalam. Faiz mansut ke Jakutu bak pengerami Rahmah Mesra Madani bergulai ngau orang berikan layar rimbas di pusat. Berpengawak kebukai Muhammad Faiz Fazil madah ke palan penyangkai kapal berikan LKIM Tanjung Bako. Diplomat dekat diangkat manah lagi berini hari pengawak ngagak jematan sejingkat tidiadang tembuk dalam tahun tu. Palannya dekat nyungkak pengawak munggah ke ikan serta ngemuntang ke pengawak nganjung ngang laku ke hasil berikan ke pasar. Dia tu bisik 56 buah kapal munggah ke ikan bak palan penyangkai kapal berikan Tanjung Bako. Yang madah munyinya apa program Rahmah Mesra Madani bergulai ngau orang berikan layar rimbas di Betung. Yang madah ke kerjasama rat ngau perintah menua berguna benar kena negap ke pemansang industri berikan di Sarawak ketebal lagi bab pengawak ngemansang ke perengka guna orang berikan ke moden serta bertikas tinggi di Malaysia. Institute of Management Sarawak masa nyain sempekat pemerhati MOU bergulai ngau University of Melbourne dekat nyedia ke program Sarjana Perniagaan bak online ngagai rakyat Sarawak. Presiden MASA Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil madah ke kerjasamanya muka peluang ngagai rakyat Sarawak nampung pelajar renggat antarabangsa ngau naibuh nanggung ungkus kebesai nampung pelajar penuh di benua luar. Ia madah nembiak bisik peluang nampung pelajar ngau fleksibel dari Sarawak sebedau tinembuk ke pelajar bak University Melbourne tau ke nampung sebagai hari pelajar sidak ngau cara fizikal di Australia. Masa maka bisik nyedia ke kelas tutorial ngena saup bala pengelica menua tu Nur Mantuk nembuk ke pelajar sidak. Ia mandah munyinya ngakai pengarang berita lebuh nyain MOU di Kuching yang kemarin tidik mata ke Premier Dato' Patigi Abang Johari Tunopeng. Tanggung pengawak ngau jasa induk misi ndang patut diberi puji laban sidaknya di tulang belakang keberguna bas servis pengerai benua tu. Datuk Kaunsel Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng madah ke pengawak induk BC di berambun kenyawa ngau pengeransing raban sidak ndang cukup besar reti
kena tentu ke pengelantang peniau komuniti terus dijaga. Bagi pengawal Indomisi, ukai seminat berjalan ke pengawal merik ubat aja. Tang begatnya dipun pengeriang emosi, pengarap ngau perangsang ngagai balap sakit serta ruang bilik. Dato' Uwi Madah Mujinya ngagai pengarap berita udah ngabas raban pengerja pengawal pengerai bak klinik pengerai Tanah Putih, ngau klinik pengerai Indai ngau anak sekama. Polis mukah udah ngetan ke lima ikut lelaki di pelabak bisik kawal ngau pengawal salah guna dadah. Kepala Polis Pilih Mukah DSP Muhammad Rizal alias madah ke suspek ke berumur antara 32 ngagai 46 tahun. Sidak tu ditan ke kemari bak jalai ngimai Bukit Berangan, Sungai Kuak, Selangau. Hasil dari pengawal merasa polis tertemu kedua itik stro ke ngundan tekan kristal di pelabak kedadah bangsa Syabu. Lebih diperasa air kemik, gayan kesirat tu ditetap ke positif dadah. Kes tu dipansiak dengan Seksyen 12 Bracket 2 ngau Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Semua sidak tu gawak bak ladang sawit lalu ditan riman nyentuk hari 6 tu kena mantuk berjalan ke pansiak ngau silik agi. Kena ngujung ke berita pagi tu tu batang berita baru. Dun Sarawak ngemenar ke Perambu Undang-Undang Upis Padi Gaubras 2026. Tabir Urus Ekonomi ngemenar ke ubah Perambu Undang-Undang Upis Pemansang Ekonomi Sarawak ubah tahun 2026. Upis Pemansang Pengawal Berikan Malaysia LKIM negap ke industri pengawal berikan Sarawak dengan sektor berikan tasik dalam. Tunakan kami nabur ke berita pagi tu. Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai. Hari Bilik Berita RTM Kuching.

Saat itu, 13 Mei dalam tahun 1990, Pak Istana Kuching, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud sudah menerima anugerah semangat padi emas atau keperansang padi emas ianya anugerah kepengemis besar Bak Scout Malaysia dari suak Ketua Pemegai Menua Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor di menanda ke anugerah itu diterima orang tim yang kerja pemanah pengawak Bak Gerempung Scout. Kelimpah harinya Kepala Menteri Mega dipilih menerima tanah pangkat anugerah itu laban nemuan penautnya dituai memberi tulung serta pangkat penemu kena maju karaban Scout di Sarawak. Ia Mega sudah membuka Camp Scout Sungau Girls Guide mahu mesai tanah 12.8 ikar di Matang. Tu Mega dikenal menang pengawak yang kekalan jadi Vice President The Sarawak Scouts Council dalam tempoh 4 penggal dari hari tahun 1964 sampai tahun 1968. Halnya Mega ia dipedak dengan sigitnya di siku tuai kalau puguk menua keberat benar ke pemansang ngau pengelantang rakyat. Yang kebuah anugerah tu udah ngamat ke pemayuh pemanah pengawak kau dah dikagak ya bak gerempung Scouts ngau pemansang menua. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Akhir Malaysia Menua Sarawak lalu dipusun oleh penerbitan Rancangan Radio RTM Kuching.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang ampuh ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuah tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda lagi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung ningi ke diri serta ngira dirimpu aja. Anda guna kita bermunsuah perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ting asuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk hari YFM.
7: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya bawa FM.

0: statistik bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kemaya hari tu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawal. Ane ngasuh balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawal kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke balanek kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
0: Mata ngai tindu, macam-macam lagu.